0: San Rocco Electric atau Faith. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
3: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di.
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3. Terus mendata untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong, Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Udar.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang.
9: Setuju.
8: Terima kasih.
10: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Pada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
7: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi gak?

Pak Jermasin, pagi ini terima kasih mendengar Anda masih bersama kami, dan nanti kami akan hadirkan untuk Anda opini publik, tetap bersama kami di 97,6 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin pagi ini. Terima kasih pendengar Anda tetap di 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Dan 30 menit ke depan kita di opini publik untuk edisi Rabu 30 September 2026 di penghujung bulan September. Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu keempat September ya. Hari ini seharusnya menjadi momentum untuk melihat kembali kondisi Sungai Banjarmasin. Nah, karena ketika hujan deras turun, ketika air kiriman datang atau ketika rob meningkat, sungai menjadi salah satu jalur utama untuk mengalirkan air. Nah, oleh karena itu rencana normalisasi dan pengerukan sungai yang didorong pemerintah kota layak menjadi prioritas. Nah, kondisi kemarau panjang saat ini dapat dimanfaatkan untuk membenahi titik-titik sungai yang mengalami pendangkalan, tertutup sampah, atau mengalami gangguan aliran. Dan kami ingin mengajak Anda bergabung, silahkan memberikan komentar Anda di opini publik. Kita punya tema hari ini, yaitu mengenai ya, kondisi air, ya, kondisi sungai kita yang saat ini kami akan angkat juga nanti di dialog Banjar Realita. Pendengar, mengenai manfaat menjaga sungai ya untuk masa depan ya. Apakah kita masih punya masa depan dengan sungai kita ini ya? Ya, silakan di dua line telepon kami 0811-5111-410, 0511-325-1562. Halo, selamat pagi. Ya, terputus ya. Silakan dicoba kembali 0811-5111-410 dan 0511-325-1562, menjaga sungai untuk masa depan.

0: Ya, pagi ini sudah ada Bapak Abah Ica ya dari Sungai Endah. Halo Abah Ica, apa kabar?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Endah bagaimana nih, sungainya bersih?
1: Seperti biasa aja, Mbak Ica.
0: Seperti biasa bagaimana? Seperti biasanya.
1: Maksudnya sebenarnya ditumbuh ya apa ini anu apa namanya yang seperti ilung nih, nah apa penyebab?
0: Oh, berarti ada ilung-ilungnya ya di sana, enceng gondok ya?
1: Lain enceng gondok, mudah apa namanya?
0: Apa itu?
1: Apuk itu Mbak. Yang halus-halus tuh Mbak Ica.
0: Iya.
1: Itu sungai ini.

0: pantainya di bawah Banyu Palu ini, di atas Banyu Bajai. Cuma bentuknya seperti bunga itu nah.
1: Okay.
0: Nah katanya anu kayu apu kan namanya. Namanya
1: nama salah. Tumbuhannya itu ya, kayu apu ya.
0: Iya, Palu Ilong itu kan tinggi kalau batangnya kan. Biasa berjalan di sungai-sungai yang apa terjadi jalan itu kan kayak apa itu Banyu di jembatan. Sari itu ya air berjalan lah kalau ini kayu apu tumbuhnya ini cepat. Tapi kadang-kadang mati sendiri gitu nah.
1: Kalau sudah kena panas mati sendiri ya kan. Jadi tidak perlu dibersihkan begitu ya Baica.
0: Tidak perlu dibersihkan. Makanya tuh kalau dibersihkan karena kebersihan banyak. Lekas anunya itu nah berbiaknya. Nah itu Bang.
1: Ya Baica persis kalo rumahnya untuk dekat bantaran sungai begitu ya Baica atau
0: kan berupanya.
1: Halo? Halo? Terputus ya. Silakan Baica dicoba lagi. Oke. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi dengan Pak siapa nih? Pak Ramli, bukan? Pak Ramli Sungai Musang. Ya. Yeah.
2: Apa? Abah Ica terputus kah?
1: Abah Ica terputus ya. Mungkin ada karena ada tumbuhan kayu apu tadi ya.
2: Kasiannya Abah Ica. Kayak apu Abah Ica? Kayak apu tapi kan.
1: Oh, kayak apu namanya ya? Kayak apu ya?
2: Kayak apu.
1: Kayapu, oh namanya kayapu begitu ya?
2: Kayapu, tumbuhnya di air
1: oh,
2: kan
1: pakai bakar
2: jiwanya, okay. Bakar. Itu banyak bisa. Itu mah apa jurnama nutupi sungai, lawan nutupi pahumaan. Bisa-bisa banih itu rajin ditindihinya, belanya banyu naik.
1: Berarti itu semacam apa? Semacam hama tumbuhan begitu ya, Pak Ramli?
2: Termasuk hama tumbuhan itu juga apa mah merusak kebenih juga itu. Nah, nang Abang Mihat tuh tahu benar tuh di Tamben tuh banyak kayapu sih, Pak.
1: Iya. Kayapu namanya ya.
2: Kayapu.
1: Seperti bunga
2: tapi
1: katanya.
2: Ada itu sambet tenang bahasa Indonesianya apakah cuma mun kami di kampung tuh kayapu, Pak. Itu ada dua macam anu becae kayapu tuh.
1: Seperti apa tuh?
2: Nang besar.
1: Iya.
2: Nang kecil ada juga nang merayap kayak itu. Merayapnya ya.
1: Ini ada dua jadi macam. Jadi macam ada dua macam ya, dua macam kayapu.
2: Kan kalau nya di Pahuman daerah atasan Handilan kalau bahasa kami itu tuh bakayapu di sana cuma kayapunya masing-masing variannya.
1: Iya. Yeah.
2: Ada nang merayap, ada yang besar. Yang kayak tadi kayak kambang tadi. Ya bentuknya tuh kan tali bar pipiringan tanpa halus lagi pada pipiringan yang kita beulah nang sambal kan.
1: Iya.
2: Ya kayak itu pangan aja bentuknya. Kayak kembang.
1: Ya seperti kembang tadi katanya Abah Ica.
2: Kira Abah Ica tadi. Halo. Itu aja no Abah Ica yang dilaporkan
1: Kalau sungai ini gimana kalau sungai apa? Sungai Musang nih. Masih aman?
2: Di sini kah?
1: Iya.
2: Di sini kalau kayak aku kada ada Mbak Ica.
1: Aman di sana ya berarti ya.
2: Ada. Kecuali masuk datang di apa nih di laut nih sungai, datang di sungai Berito kan ada ya. Masuk cuma ya jarang juga itu kan dapat apa anginnya hilang juga itu ke makanya larinya.
1: Iya.
2: Oke. Ada tapampang tuh nah. Cuma di sini nang Cinggunduk tuh banyak.
1: Banyak ya.
2: Ilong
1: tuh. Jadi itu harus dibersihkan ya kalau enceng gondok ya.
2: Cuma kada tapi banyak juga itu di sini juga.
1: Biasanya kalau banyak dibersihkan terus diapain enceng gondoknya itu ilong itu apa Ramli? Tidak dimanfaatkan untuk apa misalnya?
2: Kayaknya itu memakai akarnya gesan kabun seperti lombok. Seperti
1: jadi dimanfaatkan ya.
2: Sop pernah bisa, kok itu jadi popok.
1: Iya. Yeah.
2: Nah itu aja.
1: Baik. Baik itu aja informasinya, komentarnya. Baik Pak Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli dari Sungai Musang ya, sama-sama dari sungai semua nih ya. Baik berikutnya silahkan. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa
3: yang
1: nih?
3: Di Jalan Tembus Mbak Ica.
1: Mbak Yanti, apa kabar Mbak Yanti?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Oke.
3: Itu Mbak Ica, kalau

0: yang Mang Tegana tuh kalau orang kampung menyambat kayak pugalunggung.
1: Kayak kayak pugalunggung, kayak kayak apa tuh nama? Ih,
0: kalau
1: nama
0: ini ya, nama gunung. Itu Acil Izae itu Banu, bapak jurang tuh mode kayak besambung, besambung, sambung kayak ilung tuh.
1: Iya, yeah, iya, yeah,
0: Itu kalanya di hulu sungai kan, kalau kami di Alabio. Di Alabio itu kan orang nyambat ke itunya, ke apa, kalaunya ke perumahan tuh Padang ya. Itu kalanya musim datang banyu hampir se apa sekilan, ada dua kilan dari kepala manusia tingginya.
1: Berarti tinggi. Cukup ini ya.
0: Dalam kalanya di ente. Jadi kena kalanya ada kayak pugalunggung tuh, jukung aja ngalih lewat.
1: Jadi memang harus dibersihkan ya.
0: Tinggi, jadi kan itu jorang-jorang kampung tuh baistah dulu di anu di selak-selak itu namanya di anu kan ke kiri ke kanan hanya kawat lewat.
1: Iya, iya.
0: Kalaunya musim kemarau, pas musim kemarau tuh kalaunya buat tanaman kan kalaunya musim berbanyu kayak ini memang mati kena manu apa manu bani-bani tuh. Tapi mulainya musim kemarau tuh jadi popok Mbak Ica, soalnya kan embun.
1: Jadi masih bisa dimanfaatkan ya, Mbak Yanti ya.
0: Kalau nya bikin tanah tanaman bagus, kita ya, tanaman kan kalau di hulu sungai itu kalau sudah habis bohuma itu kan bertanaman kayak walu, kayak itu kayak kalau bahasa Banjar kan kayak kundur tuh, buten kah? Nah itu tuh. Nah segala apa belungka-belungka batu, jadi kan dari anuan anu tuh apa yang tadi kayak pugelunggung, kalau yang halus-halus tuh kayak pusamut ya. Nah itu tuh biasanya kasan makanan itu musim kemarau, sayurnya kayak itu nah,
1: bisa nah, dimakan ya.
0: Nggih, kasan pakan anu, kasan pakan ayam, itik kalau musim kemarau kan dibari sayur. Tapi saat itu kayunya anu kayak punya halus-halus aja tuh Mbak Ica. Kalau yang namanya kalau kayak pugalunggung yang tadi yang anu tuh itu bisa memenuhi se apa? Se
1: menutup seluruh sungai begitu ya.
0: Tinggi. Pumaan tinggi itu. Kalanya ilung tuh kan kadang-kadang akarnya kesan berjerai tadi jar anu tadi itu kesan tanaman sop akarnya.
1: Iya.
0: Nah itu tuh diambil kan situ ada menyangkut tanah-tanah di situ anak-anaknya kata akar-akarnya nah tinggi Allah gitu aja mah.
1: Baik, terima kasih Mbak Yanti.
0: Terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar masih di Opini Publik, kita jeda sesaat.
2: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811-5111-410.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UPK Sulteng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
3: Halo RRI.
5: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
6: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
7: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya.
6: Sebutin aja tuh, botol aja. Berjalan sedikit, pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
7: Ih, jualah. Mbah, pang, kuambil kah nih?
6: Mumpung

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Pendengar, kita masih di Opini Publik, tapi sebentar lagi segera berakhir. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung di sini memberikan komentarnya untuk opini publik kita pada pagi hari ini mengenai kondisi sungai kita. Memang kondisi kemarau panjang saat ini dapat dimanfaatkan untuk membenahi titik-titik sungai yang mengalami pendangkalan, tertutup sampah, atau mengalami gangguan aliran. Nah, namun pekerjaan tersebut harus diikuti langkah yang lebih mendasar, yaitu penyempitan sungai akibat perkembangan pembangunan dan aktivitas di bantaran harus dikendalikan karena sungai membutuhkan ruang agar mampu menjalankan fungsinya. Nah, pembangunan memang diperlukan, tetapi arahnya harus memperhitungkan kemampuan lingkungan dalam menampung perubahan. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab yang sama. Sungai tidak akan terjaga jika masih dijadikan tempat membuang sampah, alirannya ditutup, atau ruang sempadannya terus terdesak. Hari Sungai Sedunia perlu ditempatkan sebagai pengingat bahwa masa depan Banjarmasin sangat berkaitan dengan kondisi sungainya. Ketika sungai terjaga, kota memiliki ruang untuk mengalirkan air dan menghadapi tekanan lingkungan. Banjarmasin telah berusia 500 tahun dan sungai menjadi bagian dari perjalanan panjang kota ini. Menjaga sungai berarti menjaga salah satu penopang kehidupan Banjarmasin agar tetap berfungsi untuk hari ini dan masa yang akan datang. Terima kasih pendengar sudah bersama kami.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhawk.id setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google. Hasilnya pada situs worldometers.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari divisi kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228. Dengan demikian, pendengar, angka harapan hidup di Indonesia masuk peringkat 5 terbawah menurut survei PBB adalah informasi hoax. Dan untuk fakta cek fakta selanjutnya, Anda bisa menyimak pada pukul 15 dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Demikian cek fakta yang kami kutip dari Komdigi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Abisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
4: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
5: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
3: Dibahas secara berimbang dan aktual.
6: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
7: KB. STKB. Singkatan apa nih? Sudah Pak, kada beranai. Sudahlah Nini.
8: Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
3: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
5: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
3: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Dan kita ketahui, setiap minggu keempat di bulan September diperingati Hari Sungai Sedunia yang menjadi ikon juga di Kota Banjarmasin dengan identitas Kota Seribu Sungai. Dan tentunya sungai juga menjadi concern dari pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal menjaga kelestariannya dan juga untuk menjaga identitas kota yang seperti saya sebutkan tadi, jadi Kota Seribu Sungai yang saat ini melekat di Kota Banjarmasin. Dan seperti apa langkah dari pemerintah Kota Banjarmasin menjaga kelestarian sungai? Saat ini kita sudah terhubung dengan Kabid Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin, ada Ibu Khairina Rahmi melalui sambungan telepon. Selamat pagi Ibu Rahmi.
1: Pagi.
0: Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
1: Iya, sama-sama, terima kasih.
0: Baik, Bu, bisa disampaikan terkait komitmen dari pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal menjaga kelestarian sungai dengan identitas Kota Banjarmasin juga yang melekat saat ini adalah Kota Seribu Sungai. Seperti apa sih keadaan sungai kita sekarang? Bisa disampaikan?
1: Secara umum ya, pemerintah, terutama arahan dari Pak Wali Kota ya, pemerintah terus, kita terus melakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan fungsi sungai. Namun, kita juga sekarang tuh menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait sampah, sedimentasi, penyempitan, dan pendangkalan alur sungai kita. Apalagi banyak bangunan di sepadan, serta perubahan tata guna lahan yang mempengaruhi sistem air kita gitu. Penanganan sungai ini tidak bisa hanya dilakukan dengan pengurukan atau pembangunan fisik. Kita harus melihat sungai itu sebagai satu sistem yang saling terhubung, mulai dari daerah tangkapan air, drainase, sampai dengan sistem pengendalian banjirnya. Begitu mas, kondisi sungai kita saat ini.
0: Apakah masih sesuai atau relevan dengan namanya Kota Seribu Sungai untuk jumlah sungai kita di Kota Banjarmasin sekarang?
1: Kalau sesuai SK kita yang terbaru kemarin, sungai kita itu ada berjumlah tuh 512 sungai. Tapi masih ada beberapa sungai kita yang terputus, tertutup, sempadan bangunan-bangunan kayak gitu. Makanya pemerintah kota berkomitmen di tahun-tahun ini, tahun-tahun mendatang, kita akan berupaya membuka kembali sungai-sungai kita yang terputus.
0: Terputus dan tertutup itu maksudnya dengan perkembangan modernisasi sekarang?
1: Iya.
0: Atau seperti
1: ya,
0: apa?
1: Iya, karena perubahan tata guna lahan.
0: Jumlahnya cukup banyak berarti Bu ya untuk yang sekarang
1: banyak.
0: Seperti apa Bu, bisa digambarkan untuk keadaan sungai yang terputus yang tertutup ini, apakah memang saat ini kondisinya sudah tidak bisa difungsikan oleh sungai yang ada saat ini atau memang tidak ditemukan lagi sungainya sudah?
1: Ya, ada yang tidak ditemukan lagi dan ada yang sudah tertutup bangunan kayak gitu. Kayaknya kita akan sedikit-sedikit kita sosialisasi terus kepada masyarakat untuk menjaga bangunan-bangunan yang ada bangunan yang menjorok ke badan sungai, kita tegur kayak gitu.
0: Dan kita juga tahu sekarang untuk pemerintah Kota Banjarmasin tengah gencar melakukan normalisasi dan juga pengerukan Bu ya. Itu dalam rangka upaya untuk mengangkat sedimentasi yang ada.
1: Ya. Dan menjaga fungsi sungai, mengembalikan fungsi sungai lagi.
0: Artinya memang saat ini kondisi sungai kita sangat mengalami pendangkalan, Bu ya?
1: Iya mas, karena kan pas musim kemarau nih sangat kelihatan dangkalnya itu tumpukan sedimen, apalagi sampah yang dalam waktu dekat ini tambah banyak mas di sungai. Itu juga perlu kesadaran masyarakat sih sebenarnya.
0: Nah yang menjadi persoalan juga Bu ya, setelah mungkin di saat musim kemarau pemerintah kota melakukan pengerukan, tapi nantinya di saat musim hujan biasanya sampah kiriman juga datang ke wilayah Kota Banjarmasin Bu ya. Seperti gulma. Itu seperti apa Bu? Itu menjadi tahunan Bu ya, setiap tahunnya berulang yang harus dihadapi pemerintah Kota Banjarmasin.
1: Iya, kiriman-kiriman dari hulu. Sekarang kan kita sudah punya bangunan penangkap sampah tuh mas di Sungai Gampak tuh. Alhamdulillah itu lumayan mengurangi kiriman-kiriman yang seperti gulma yang kayak gitu, eceng gondok. Dia tertahan di situ. Nanti kita angkat pakai MPB, MPB kita kayak gitu.
0: Kenapa jadi dibunuh anyar Bu? Memang di situkah alur sungainya yang menjadi perhatian untuk kiriman sungai?
1: Iya, iya di itu soalnya alurnya Mas dari hulu kan mau masuk dari situ pintu masuknya.
0: Dan biasanya menumpuk di bawah jembatan, Bu, ya, seperti jembatan Pasar Lama dan juga di bawah jembatan Dewi.
1: Iya, mudah-mudahan sudah ada bangunan penangkap sampah itu volume gulmanya berkurang yang menumpuk di jembatan.
0: Adakah rencana untuk menambah jumlah penangkap sampah ini, mengingatkan untuk wilayah sungai ini saling terhubung, Bu, ya, tidak hanya yang datang dari kawasan Benua Anyar tapi juga daerah lain.
1: Iya, kemarin juga ada arahan Pak Wali, kita buat menangkap yang pakai trash barrier aja yang di sungai-sungai kecil, yang di muara-muara kayak gitu, Mas. Nanti rencananya akan kita tambah kayak gitu.
0: Bu, sungai yang sekarang menjadi perhatian di beberapa wilayah mungkin yang menjadi sorotan juga terkait dengan retensi air, Bu, ya, untuk menjadikan kolam menyambut tibanya musim hujan yang kerap menimbulkan genangan. Ini daerah mana saja, Bu?
1: Ini kita terpusat masih di Pulau Insan, Mas, di Sungai Japri Jam-Jam.
0: Yang
1: kita
0: itu
1: terus melakukan normalisasi di sana, mengeruk mengeruk sedimennya. Mudah-mudahan itu menambah daya tampung nanti kalau ada pasang dan limpasan air hujan gitu.
0: Itu berarti untuk mengantisipasi wilayah banjir di daerah Japri Jam-Jam dan sekitarnya, Bu, ya?
1: Ya, benar.
0: Kalau daerah lain, Bu, seperti kayak misalnya di daerah selatan di Jalan Prona itu, untuk alur sungainya, sungai apa yang mungkin menjadi perhatian dalam hal menjadi kolam penampungan atau retensi air?
1: Ya, itu kan nanti dia terhubungnya ke Sungai Guring, Mas, sama Sungai Kelayan, kayak gitu. Nah, itu juga jadi perhatian kita, concern kita. Kita juga akan rencana mengeruk ke sana, kayak gitu, di normalisasi sungainya.
0: Ada kendala, Kak, Bu, dalam proses pengerukan ini selain kondisi memang yang adanya penyempitan dan juga bangunan yang menjorok ke badan sungai selain itu?
1: Iya, itu salah satu kendala besarnya karena sempitnya ruang kita untuk menurunkan alat berat kita untuk mengeruk itulah. Jadi sempitnya sehingga banyak padat banget bangunan di sempadan sungai, Mas.
0: Kemarin Pak Wali juga sempat berkeinginan, Bu, untuk mengembalikan fungsi sungai agar bisa menjadi moda transportasi warga seperti melintas menggunakan klotok dan juga jukung. Itu apakah mungkin bisa dilakukan nantinya? Dengan melihat kondisi sungai
1: Insya
0: saat
1: Allah
0: ini.
1: bisa, Mas. Insya Allah bisa, kita harus optimis kembalikan lagi sungai kita kayak gitu fungsinya kayak dulu lagi.
0: Baik, baik, baik, Bu Rahmi. Mungkin sebelum mengakhiri perbincangan, apa yang ingin disampaikan dan pesan kepada masyarakat agar sama-sama menjaga sungai yang menjadi identitas Kota Banjarmasin juga, Bu, ya, sebagai Kota Seribu Sungai.
1: Iya, karena kita tahu kan kota kita ini sebagai kota yang dijuluki Kota Seribu Sungai, keberadaan sungai kita tuh sangat strategis, yang sungai itu masih memiliki fungsi ekologi, sosial, ekonomi, transportasi, dan menjadi bagian dari budaya masyarakat kita. Karena itu menjaga sungai bukan hanya tugas pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Untuk pesan ya, apalagi ini aku khususkan untuk generasi muda kali ya.
0: Iya.
1: Untuk ya untuk
0: milenial.
1: Pesannya iya, milenial dan Gen Z. Kalau kita bilang itu generasi muda kan bagian penting ya dalam menjaga keberlanjutan sungai untuk anak cucu kita ke depan nanti. Kami berharap anak-anak muda tidak hanya mengenal sungai sebagai bagian dari sejarah kota kita, Kota Banjarmasin, tapi juga memahami bahwa sungai adalah aset masa depan kita. Mari kita hidupkan kembali hubungan masyarakat dengan sungai melalui kegiatan edukasi, komunitas, olahraga airkah, kegiatan pembersihan sungai, wisata sungai, maupun kegiatan kreatif lainnya. Insya Allah kalau generasi muda kita mencintai sungai, menjaga sungai akan menjadi sebuah budaya gitu. Dan kita juga minta dibantu oleh dukungan masyarakat, media, akademisi, pelaku usaha dan lain-lain supaya kita bersama-sama bekerja menjaga sungai kita, menjaga peradaban kita.
0: Baik. Baik, baik. Terima kasih Ibu Rahmi sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Selamat bekerja dan beraktivitas kembali.
1: Ya, terima kasih, sama-sama. Sehat-sehat ya, Mas.
0: Baik. Baik, pendengar dan pemirsa, itu dari perbincangan kita dengan Ibu Khairina Rahmi selaku Kabid Sungai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin terkait dengan kondisi sungai kita yang memang saat ini tengah konsen dan juga menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk menjaga kelestariannya. Dan kita harapkan juga seperti yang dikatakan dari Dinas PUPR tadi, peran serta masyarakat terutama dari kaum milenial dan Gen Z dalam hal menjaga peradaban sungai agar tidak tergerus dan juga tidak terbawa oleh generasi ataupun juga peradaban yang saat ini tengah modernisasi yang berkembang. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa Pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih, jualah. Mbah Pang, kuambil kah nih?
0: Mumpung masih

0: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur seringkali dianggap sebagai sampah biasa. Padahal, jika dikelola dengan baik dan benar, sampah tersebut bisa menjadi pupuk yang sangat berguna untuk tanaman yang kita tanam. Selain itu, mengelola sampah organik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya pupuk, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.
1: Banjarmasin pagi ini.

0: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami Banjarmasin pagi ini segera berakhir. Saya Pak Eja Hasan segera pamit undur diri. Selamat berkarya, sukses untuk Anda hari ini. Dan selain ini ada Fadli yang akan menemani siang Anda di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1, 15 ribu. Dimsum 1 porsi juga 15 ribu. Terus rice bowl 1, 20 ribu. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50 ribu. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18 ribu, kentang goreng 15 ribu, spaghetti 24 ribu, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
4: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan menjelang siang. Pendengar semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya, bahagia dimanapun Anda berada. Yang saat ini sedang monitor di Halo RRI bersama saya Fadli di Banjarmasin siang ini. Saya akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah di hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Dan pastinya sesaat lagi kita akan hadirkan, ini nantinya ada siaran langsung ya, rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan pengambilan agendanya, yaitu pengambilan keputusan DPRD tentang rencana kerja DPRD tahun 2027. Yang sesaat lagi kita akan tersambung dengan ruang rapat Haji Mansyah Adrian, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kita ajak Anda di Halo RRI, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511-325-1562, 0811-40976. Lewat line Halo RRI kami, Anda bisa berinteraksi, memberikan keluhan, masukan, aduan terkait dengan pelayanan publik ataupun juga infrastruktur dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui pendengar, Banjarmasin saat ini memasuki yang namanya masa-masa kesulitan air baku ya pendengar, di beberapa daerah. Sebut saja di Banjarmasin Timur ya, ini daerah RRI dan juga sampai ke Pramuka, ini beberapa jam ada air yang dengan pola maksimal, yaitu jam 6 sampai jam 12 siang. Lalu setelah itu polanya akan disesuaikan, dan bahkan ada yang sama sekali nonaktif ya, atau mati ya di malam harinya. Nah, itu disesuaikan karena juga berdampak terkait dengan air baku yang ada di beberapa intek. Dan kabarnya pendengar, ini di 29 September kemarin, ini air baku untuk di kawasan Banu Anyar ya, kalau tidak salah Banu Anyar, ini juga sudah mulai mendistribusikan air bersih konsumsi. Yang artinya air bersih konsumsi ini tidak lagi airnya menjadi asin, dan airnya sudah bisa di pakai untuk konsumsi tersebut. Nah, apakah Anda mendapatkan hal tersebut, ataukah ada masih keluhan terkait dengan PDAM ataupun juga hal-hal lainnya? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0511-325-1562, 0811-40976, ataupun juga di 0811-5111410 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Dan juga beberapa isu lainnya yang hangat diperbincangkan di masyarakat terkait dengan yang namanya ini kabut asap ya, yang masih melanda daerah kita. Dalam artian kabut asap di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya usai. Lantas bagaimana cara kita untuk agar tetap hidup sehat? Ya sekali lagi kita tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita semuanya, khususnya saya pribadi juga ya, untuk menggunakan masker ketika berada di jalan ataupun juga ketika berada di luar, karena kabut asap yang melanda di wilayah Kalimantan Selatan ini ada yang tidak mengenal waktu, ada yang malam, ada yang pagi, ada yang mungkin sore ya udah masuk kabut, tapi yang jelas siang jam-jam 11 atau jam 2an itu sudah aman dari kabut asap karena atmosfernya cukup tebal di siang hari tersebut. Di 562 sudah ada yang bergabung, kita coba sapa dulu. Selamat pagi, Halo RRI.
1: Pagi, Fadli.
0: Iya, Pak Ramli. Apa kabar?
1: Ya. Alhamdulillah, baik.
0: Sehat aja ya?
1: Sehat aja. Kawah aja makan.
0: Kawah aja makan, bilanya, kawah aja apa, Nek?
1: Kawah aja makan, kawah aja minum, belanja tuh sehat ya,
0: kalau. Bojo. Kau behinak tuh kan sehat juga ya, kalau?
1: Mang, utamanya kau behinak, Mang.
0: Bojo. Ada salah jawabang, pian lah. Banyu masin kah? Masih.
1: Harinya mandam, Padli, enak.
0: Dari mulai besok kan tadi kah?
1: Mandam kabutnya tadiam.
0: Tadiam, kada bergerak berarti kabutnya lah.
1: Bergerak, kecuali anginnya deras kayaknya pulang.
0: Jam berapa anginnya deras tuh biasanya, Pak Ramli?
1: Ya palingan kayaknya tang hari.
0: Tang hari itu jam 12-an, jam 1-an lah berarti.
1: Sampai sore kayaknya.
0: Oke.
1: Ada nak sampai malam deras anginnya.
0: Alhamdulillah. Berarti jam-jam itu nang kabutnya berkurang lah, atau kada lalu lah kira-kira.
1: Ya kalunya di kirapnya angin hilang, Pang.
0: Ya alhamdulillah, bujur juga, Pang.
1: Mungkin kemana kah larinya kabutnya kada tahu. Kayaknya bilanya anginnya berbalik ke sini pulang, anginnya berbulik.
0: Malam kah? Anu malam kah yang pina daras anunya tuh kabutnya bebulik pulang?
1: Ada jarku tadi anginnya wilayahnya malam ada daras malam. Dikira teh kan mau hujan, sekalinya kada anginnya deras. Datang di apa ini datang angin tunggara kah orang tuh. Menaikkan banyu asin.
0: Ya Allah Rabbi, elah.
1: Kada kawa
0: kita nih ya kalau.
1: Handak ampunnya samuan
0: betul,
1: ya kalau.
0: Betul, betul.
1: Anu, barajaki bajikira ya padlena.
0: Makanya am kita nih manusia nih apa ada ya kalau lah paramlilah.
1: Nah, kada ada daya dan upaya manusia ini
0: pakai. Betul sekali. Nah, ini ada nang dilaporkan kah paramli alu-alu aman aja kan?
1: Anu kada ada melaporkan itu aja.
0: Kondisi
1: melaporkan kondisi nang kita semua nih nah.
0: Nang merasakan nih ya kalau.
1: Nang merasakan.
0: Ya hujan mah kada ada jua kah wadah pian?
1: Belum ada lagi.
0: Sama sekali kah atau ada hujan semalam tuh?
1: Ya kayak musim katam tadi aja ada hujannya.
0: Ya. Kalau
1: wah ini kada ada lagi nah.
0: Ini sama sekali kada ada lagi berarti lah.
1: Kada ada lagi.
0: Iya. Yang mudah-mudahan ada aja kena hujan pabila kah ya kalau lah.
1: Kada hujan sarantak padli nyala anu ampih kabut nih.
0: Iya makanya hujan sarantak habis tuh berapa jam gitu lah 3 jam, 4 jam ya kalau munnya kawa tuh.
1: Itu.
0: Nyata dah nyata jelas ya kalau.
1: Hakun banjir pulang.
0: Pulang nilah salah pulang ya kalau lah.
1: Sarabas salah kayak apa?
0: Ano.
1: Kayak apa kada tersambat tadi tapi kada ke hati Bang nang di luaran aja tuh nang di lisan aja. Kada iya. Boleh kita mengaloh tuh.
0: Betul. Nah, 17
1: ulun. Nah, hujan pulang jera hari. Nah, banyu dalam pulang. Nah, kayak apa?
0: Baik itu panas pulang nah kebakaran pulang amlah jar. Nah.
1: Cocok aja jarana jar itu segier tuh hujan ke hujanan, panas ke panasan ya.
0: Cocok lagunya pas ya kalau.
1: Pas aja. Ditambah mati lampu pulang.
0: Nah, mati lampu masih kawa ada pian.
1: Masih ya?
0: Sampai weh ini berarti.
1: Gilanya kadada, misalnya aku di nonton di TikTok tuh berlip tuh bisa mati lah.
0: Atau sinyal hilang lah kira-kira lah.
1: Iya makanya. Sama kayak anu nih WP nih bang lah.
0: Iya bujur. Ayo
1: kadang-kadang kayak itu pang dah kita ya kalau.
0: Nasib aja pokoknya kita nih terima aja, syukuri aja apa adanya kita nih jarang telah.
1: Ayo jelas.
0: Enggih, makasih dulu para Mlila.
1: Sama-sama.
0: Oke, berlan dulu.
1: Mudah-mudahan siap aja beretan gitu dah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya adakah juga nih nang handak bahabar atau laporan silakan. Selamat pagi, halo RRI.
2: Assalamualaikum, Bung Badli.
0: Waalaikumsalam, Bung Wawan.
2: Bung Abang Paridi di
0: Balangan. Nah, tata huruf terus lu nih.
2: Ya, Pak Orto lawan Bang Pati di Bulangan.
0: Lawan Abang Idu.
2: Masuk lawan Bang Pati.
0: Iya, makanya ini kemana aja?
2: Wah, lagi hauran nana nang orang tuh.
0: Lagi
2: Pak. Lagi mau kurang.
0: Pak urutan juga kapan rupanya?
2: Pak urutan dia orang juga.
0: Kawa berarti ulun besinggah hadapian nih.
2: Biar panas satu pang urut hari malam aja.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana dipikir kita rezeki ya lawan.
0: Bujur, rezeki itu ada di mana-mana ya kalau jarang tuh.
2: Betul banget tuh Bang. Jadi tong urut ya lo ya lah.
0: Ya apa nih kabar sehat aja kah Bang Paridi?
2: Kabarnya sehat, hari ini panas cuacanya. Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi semalam sudah 2 hari hujan mulai hari Sabtu lawan Minggu tadi.
0: Ya.
2: Tapi gak ada lebat. Memang besar ya, Bang. Menurun besar, Wak.
0: Apa aja orang? Itu melapai kah hujannya lah?
2: Ya, melapai. Ada aja, Bang. Kira setengah jam hujannya, itu bukan ada lebat.
0: Anu aja nih.
2: Sabtu dan Minggu, itu 2 hari.
0: Tapi ternyaman lah, anu ya, kalau jadinya sedikit.
2: Ternyaman dingin dah, sama dia.
0: Iya, Alhamdulillah.
2: Tapi ini 3 hari ini panas, Bang. Mulai sini selasa Rabu ini.
0: Enggih, anu, Bang, lagi nih. Belum ada hujan lagi lah, rupanya.
2: Ya, belum lagi belum dapat bujur belum lagi yang dirantau udah serabat hujan
0: yang dirantau lah jual lah
2: ya dirantau lambat hujan Sabtu dan Minggu tuh
0: iya
2: itu paling lambat dari rantau tuh ada gunturnya juga itu lambat di belakang nggak ada lambat
0: padahal rasanya daerah Balangan nih harusnya dapat juga jatah OMC itu lah hujan buatan tuh kada kena juga rasakalinya lah wadipin lah.
2: Nah, kalau kabut tetapnya kena aja bang juga.
0: Kabutnya kena tetaplah.
2: karena aja bisa bertahan deh. Kalau belum mobil malam tuh ada kabutnya padi, mata duluan
0: kelar. Asli, asli ya.
2: Yang di Tanjung hujannya juga paling rentang-rentang hujan gitu aja.
0: Tanjung sawat juga hujan berarti lah.
2: Ya, di Banjarmasin jelek juga ada.
0: Banjarmasin nih pina kada dapang dengar-dengarnya hujan nih.
2: Iya, itu belum boleh.
0: Makanya belum ada kabarnya. Mudah-mudahan yang kena ada kabarnya lah.
2: Berarti nah hujan di situ. Sementara tuh anu kan cari jadi misi banyak sumur ya kalau belum.
0: Belum lagi ya kalau lah.
2: Hanya basahi tanah aja nyer.
0: Basahi tanah tuh belum sampai ke bawah lagi, Bang Farid.
2: Belum bawah lagi mah isi sumur belum kawal lagi itu.
0: So. Belum kawat tambus benar lagi.
2: Macam mobil umur
0: tuh. Asli tapi jar pulang kalau pina kalawasan kena anu limpuar pulang banyu jar di sungai.
2: Nah. Ayo, kabarnya Bang Mardina.
0: Ada nang hendak dilaporkan kah Bang Paride di Balangan?
2: Di Balangan kada ada nang dilaporkan
0: nah. Aman aja berarti lah.
2: Itu aena umur dia.
0: Masalah kondisi
2: ya. Terima kasih dulu nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak yang sudah laporan kondisi di daerahnya ada Alu-Alu, Sungai Musang dan juga ada di Balangan tadi ya. Bang Paridi tadi di Balangan sudah bersama kami juga. Kita coba sapa lagi. Selamat pagi, halo RRI.
3: Selamat pagi, halo RRI.
0: Mantap ini.
3: Apa kabar Bang Padle?
0: Alhamdulillah sehat. Ini matan mana ya lah?
3: Kematan Bahaur nah.
0: Bahaur. Siapa ngaran pian rasanya nah?
3: Mas Randi.
0: Mas Randi di Bahaur. Bahaur ni masuk mana ya lah rasanya?
3: Kalimantan anu Kecamatan Pulang Pisau.
0: Pulang Pisau. Oh iya, Kalteng. Bahaur. Apa sehat aja kabar?
3: Alhamdulillah sehat aja Pak, tapi banyu pang masih benar gimana?
0: Ilahnya rasanya sungai Barito jo lah ada pian rasanya.
3: Angin lumayan di hilir pang banyunya masuk turun ke sini lo masin.
0: Oh iya sampai weh ini berarti masinnya sudah berapa lama tuh, sebulan tiga bulan?
3: Mulai bulan apa tadi masinnya hitungannya?
0: Laos juga lah sekalinya sama aja lo di sinilah.
3: Ya.
0: Ya.
3: Jadi mandi itu beli bas dan banyu yang tak hantar tuh nah mancibuk di sumur juga kita.
0: Tapi nang di.
3: Kadang minum banyu galon tuh. Rasanya gini hantar-hantar orang cibok punya.
0: Allahu Akbar, nasib aja lagi ya mlah. An.
3: Ya nasi ulang.
0: Anu berarti hibak juga penjual galon, anu pengisian ulang galon lah mantri.
3: Iya mantri juga.
0: Sama di Banjar Bang Masalan dia juga mantri benar buhan anu misi ulang galon. Banyumasin nih pang nah ya kalau.
3: 13.000 sa galon nah harganya.
0: Adang 13.000. Wah kencang jual lah.
3: Ya.
0: Biasanya 5.000, 6.000 kalau lah.
3: Iya. Tapi ulah yang menunjukkan masin pada petarusan ini ulah harga naik menjabuk menyunya jauh malah galon jar.
0: Oh, kayak itu. Wah, rupanya. Jadi dinaikin nih karena lumayan apa langka ya air bersih ya.
3: Iya, apa ke Pulang Pisau?
0: Apa ke Pulang Pisau? Kayaknya hampir rata-rata di daerah kita ya kayaknya ya, Kalteng atau mana gitu ya. Oke. Waduh, pian misi juga berarti 13.000 itulah.
3: Nukar juga tuh nah.
0: Tapi anu air yang rancak apa yang seteng dua teng tuh adalah juga jualan di situ.
3: Anu nong ya anu kan bagel untuk apa? Menteng itu kita nukar kan orang bawa wadah dulu.
0: Bujo.
3: Iya, kalian wadahnya jolong pulang itu pernah.
0: Oh, kayak itu rupanya lah.
3: Amun hujan tumbangan nang bulan 7 bulan 8 nih sekali aja hujan gerimis malam apabila tuh lawas ya sudah.
0: Tuh mungkin gerimis aja jual lah kadang sampai hujan benar.
3: Kadang nang labatnya hujannya.
0: Wah ya Jepang arau.
3: Iya.
0: Allahu Akbar. Sama aja berarti kita lah pulang pisau tapi rasanya pulang pisau nih nang karhutlanya daras benar lah di sana lah. Kabut asapnya gancang juga di situ.
3: Tapi mun di Bahaur ni kada seberapa pang nah. Minum-minum aja nak kabutnya. Oleh angin kencang tiup dari laut tu nah.
0: Bujur.
3: Kami ini kada jauh lan muara lan laut tu nah.
0: Bujur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa jarang tu lah. Lakas berlalu aja kita kabut asap lan Banyumasin ni lah.
3: Ya, lakas hujan turun
0: lah. Lakas hujan turun nih.
3: Di mana Palangka, Banjarmasin, dan lakas hujan labat tu nah.
0: Asli. Nah, nyaman benar jakanya hujan labat nih. Insya Allah tu.
3: Ya.
0: Tapi punya yang daerah rawan banjir, berhati-hati aja punya hujan lebat lah.
3: Jadi mana api yang belum pajak tuh, kalau pajak hujan lebat ya kalau.
0: Ya, karena nang gerimis-gerimis nihnya sampai permukaan dia hanyar banyunya tuh, kada sampai ke dalam masih.
3: Iya.
0: Nyaruh sampai dalam anu banyunya tuh supaya kau padam bujuran tuh ya kalau. Anu pang lahan gambut pang wadabuan kita nih lah ya kalau.
3: Ya anu Bang Patlila.
0: Siap, nggih.
3: Penyiar Pak Perusahaan Pemberitaan selalu sehat.
0: Amin, ya
3: rabbal alamin. Murah rezeki selalu lah.
0: Nggih, siap.
3: Bang Patlila keluarga.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Ya banyak terima kasih Bang Patlila.
0: Nggih, sama-sama dulu berelaan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya ada kah? Nah, 976 boleh dicoba lagi ataupun juga di 0511 3251562 0811 40976. Di WA Kai Mukni hendak menelpon, silakan di WA Kai Mukni nang hendak dapat lawan kita ya kalau lah di WA 976 kah pulang coba. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Acil Siti Barabai. Ya kah?
4: Ya.
0: Siapa? Jarhabar aman aja kah Barabai ini?
4: Aman aja nak kabut kan lagi. Ringnya hujan ya, tapi hujannya ribut.
0: Anu, deras anginnya?
4: Deras anginnya malam, hujannya malam Senin tuh nah.
0: Alhamdulillah lah, ada aja terasa berarti hujan deras lah.
4: Kadang-kadang lagi penghabiskan kabut dan matahari. Anaknya timbul matahari dua hari di hari ini.
0: Iya. Oke, jadi mudah-mudahan kada tapi banyak kabut lagi lah daerah pian.
4: Kada kabut lagi, mingguan lagi kabut kada.
0: Ya, air pang, air gimana banyu?
4: Banyu ada baik aja pang, cuma nih leading nih 2 hari dia mati, nak ada jalan.
0: Leading ya, pian masuk PDAM apa di sana?
4: PDAM Birayang ya.
0: PDAM Birayang ya, air ledingnya mati. Oke, 2 harian berarti ya sudah Acil City ya?
4: Di orang anu sih ya, anu tuh nah, anu kan banyak kan di sini jembatan banyak, anu kan nih. Manungnya tuh nawas besinya tuh diambil orang gitu.
0: Allah Akbar.
4: Jadi banyunya harus sampai ke sini, jadi banyunya turun ke bawah.
0: Oh, jadi.
4: Iya, kerugian kan orang meliding rugi.
0: Iya.
4: Bos meliding itu betul lah. Masyarakat kan dapat banyu 2 hari ini.
0: Allah Akbar. Ini lain karena kekeringan lah. Ada nang mencuntan berarti.
4: Mencuntan.
0: Allah.
4: Kerugian kan tirna not meliding itu nah.
0: Ya Allah Rabbi.
4: Orang masih kering, masih ada jalan lagi.
0: Sama sekali berarti sampai ini berarti kada jalan lalu.
4: Belum jalan juga.
0: Ya Allah Rabbi.
4: Kira-kira dibikin tahu, kira-kira udah ada kalau udah.
0: Mudah-mudahan lah ya kalau ini buahan Birayang menangani kira-kira ini PDM-nya nih insya Allah.
4: Ada orang begi leading sini begi ke Birayang tengah berdua aja orang begi. Tapi saya ikut orang sini.
0: Iya.
4: Orang nantiin palsu. Kalau pas padlien nanti lepurakan nanti kecan limpaso ini belum lagi dapat MGG.
0: MBG belum masuk limpaso berarti?
4: Belum dapat nama panungnya rumah panungnya pak depurum sudah imbas selesai segala mobil-mobilnya tuh nah, belum dapat lagi.
0: Ano anakan sekolahnya kan yang belum dapat atau nang buhan lansia ibu hamil tuh nang ya juta?
4: Belum.
0: Oh anakan sekolah belum dapat juga berarti?
4: Dari dapatnya belum cuma. Rumahnya sudah dapat kan anunya tuh
0: gedungnya
4: sudah di Sekabang nih di Kecamatan Limpaso. Kalau di Birayang sudah kan di daerah lain sudah maka ada daerah gunung kan ini daerah biasa aja. Ya karena kawai belum kalau dapat lagi.
0: Iya nanti kita coba tanyakan dulu ya Acil City ya. Ini
4: di Kecamatan Limpaso gitu nang ini nang dapurnya di mana tuh di Sekabang nih Kecamatan Limpaso.
0: Oke. Okay.
4: Iya, karena kan kayak apa lagi yang dapat di MIG ini aja. Kan 2 tahun udah dapat nih, belum dapat lagi.
0: Oke, baru tahu juga nih kita nih, baik.
4: Ini terakhir kan Belangan. Belangan kan dapat juga anak cucu di sekolah situ udah dapat juga lagi Belangan Kecamatan Batu Mandi belum dapat lagi juga.
0: Batu Mandi belum dapat juga, baik. Waduh.
4: Ya sama aja sih kada mirian.
0: Allah Akbar. Sampai
4: tahu kalau udah terdengar pang belum? Teman ini Kecamatan Limpaso pasti pang udah dapat belum?
0: Yang Limpaso pasti belum dapat ya berarti ya.
4: Oh, Belangan ada pang cucu sekolah situ kada dapat juga sekolahnya ke situnya, sekolahnya favorit situ pindah ke situ ke sekolah memang sengaja ke sana kamin tapi jauh pang. 2 kiloan okay. Kalau
0: 2 kiloan lumayan jauh ya Pak kendaraan atau berjalan lah.
4: Iya tarai bergantian mana mamanya matar mana abahnya.
0: Oke. Nah, laporan kami terima dulu ya Acil City ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Acil City dari Limpaso lebih tepatnya ya. Daerah perbatasan antara HST dengan HSU tapi masuk daerah HST beliau ini ya. Nanti kita coba tanyakan ke SPPG ataupun juga Korwil ya, biasanya yang mengatur terkait dengan penyaluran distribusi makan bergizi gratis tersebut. Baik, ada Mamadan katanya memantau aja. Terima kasih Mamadan sudah monitor bersama kami ya. Dan Kai Mukni masih belum monitor nih kayaknya beliau ya, atau lagi monitor tapi ada hauran kira-kira. Terus nih ada Kayu Uban, di mana-mana banyu yang dihagai di wadah kai, ujar hari ngalir sekalinya zong, tapi di wadah kaling tinggal ditelepon datang sudah mobil tandon, maka paling murah 1 tandon 65.000 tergantung selang yang ditarik, kalau panjang selangnya lain harganya. Selamat pagi Bung Padli, selamat pagi katanya. Baik. Nah, ini masalah air memang jadi apa ya, isu yang sangat hangat saat ini kita perbincangkan, dan pastinya ini menjadi suatu permasalahan bersama kita ya di daerah-daerah yang kekeringan, karena ini merupakan kemarau panjang. Kabar dari BMKG menyampaikan kemungkinan besar kita memasuki transisi ini di akhir tahun dan memasuki musim hujan nampaknya di awal tahun 2027. Ada kemunduran dari biasanya kita memasuki penghujan itu kan di Desember ya biasanya mulai, atau bulan November, tapi katanya ada kemunduran transisinya yang di Desember tapi awal musim hujannya di Januari. Apakah perakiran ini benar? Nantinya kita akan cek bersama. Mudah-mudahan, kita berharap yang pastinya ya, semoga segera hujan, dan mudah-mudahan segera juga kita selesailah masalah karhutla dan juga kekeringan ini. Ada Mama Kasman keliling benteng Martapura, assalamualaikum, monitor aja Bang Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Kasman yang ada di keliling benteng daerah Sungai Rangas rasanya ya, atau Sungai Tabuk kalau tidak salah keliling benteng ini, atau daerah Martapura Barat ya, saya lupa nih. Umay, amun sampai akhir tahun hujan jar. Ya itu makanya kalau informasi yang kami dapatkan memang BMKG memperkirakan musim kemarau ini musim kemarau yang panjang. Jadi memang segala hal kita perlu persiapkan dari mulai menampung air sebanyak-banyaknya sekali lagi, dan mudah-mudahan ada cara yang bisa dilakukan oleh tim dari BMKG jar. Dari PDAM ya untuk bisa mengatasi masalah ini. Oke, Mamadan sudah gatal juga pengen gabung ya. Silakan ditelepon ulang lagi Mamadan. Tadi sempat terputus sama Mamadan, pengen gabung juga di Halo RRI edisi hari ini. Atau ketik aja boleh, silakan ya Mamadan yang ingin bergabung. Nantinya silakan di 0511-3251562 0811-40976. Oke, sudah bergabung Mamadan, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai akhir tahun jar Mamadan neng.
5: Cuma sampai akhir tahun nang ini aja kepanasan kita.
0: Iya, makanya.
5: Kada panas, cuma humapnya tuh kayak lah pokoknya kayak panas banar tuh orang dah.
0: Makanya jo anu rasa
5: humap bagi orang tuh ini.
0: Humapnya dapat.
5: Kayak di Prok Cahu, di Prok Cahu humap. Kalau berjalan batis sudah menyeberang menyeberang sungai.
0: Nah, artinya surut benar lah.
5: Ini masibuhannya semalam, kata semalam tuh terulang lagi 20 tahun yang lalu.
0: 20 tahun yang lalu.
5: Lebih. Ada kemarau yang kayak itu.
0: Waduh.
5: Nah, tak ulang lagi nih ini.
0: Aduh, agak ngeri-ngeri sedap juga ternyata.
5: Tapi alhamdulillah banyu sungai yang di anu tuh masih kawa dikonsumsi lagi kayak itu nah. Masih kawa. Dahulu dia buahnya kering. 20 tahun yang lalu tuh ini masih kawa, masih sungai itu masih bersih, masih jernih, kawa dikonsumsi langsung diminum juga bisa. Masih kawa dikonsumsi langsung kayak itu nah. Alhamdulillah kayak itulah ya kalau cuma kita di Banjar ini sungai sudah asal lagi. Nah, ini kada kada lobak di belakang di belakang warung ini kada kada lobak ini pakai.
0: Surut benar berarti lah di situ lah.
5: Surut benar, lumpur aja kelihatan. Awan yang biasanya itu kawa aja kasan membilas basuhan dulu hanya banyu leding. Ini kada kawa harus banyu leding di belakang, kada kawa lagi kalau itu yang digunakan.
0: Banyu leding kan juga jam-jamnya ada nang mati
5: banyu leding, ya kalau. Jam-jam ini kan. Ini di rumah nih hari ini kada jalan nih.
0: Nah, pulang nih lah.
5: Iya, kada jalan nih kayak itu. Cuma dihidupi aja biarannya setetes-setetes yang penting antah hidup
0: menjagai
5: banyunya keluar ya kalau
0: menjagai banyu aja jangan
5: pulang menjagai banyu makanya menjagai apa lagi menu banyu dah. Makanya jadi orang tuh banyu ini nomor satu sudah pada peribahasannya tuh yang mau nyakawa tuh banyu tuh sudah Mau banyak ada di rumah susah.
0: Mm-hmm, betul.
5: Karena kalau bahapa-bahapa peribahasanya tuh punya banyak ada, kalau wajib untuk masak-masak. Kalau bisa pakai listrik ada apa-apa, amunnya banyak.
0: Mun banyunya
5: amat. Udah pusing dah.
0: Mun banyunya mati, kita nih mati juga ya kalau jarang tuh.
5: Karena mati semaan sudah tuh, kada mau bahapa-bahapa sudah.
0: Salah satu kebutuhan pokok manusia itu kan air ya, yang perlu kita ketahui ya loh. Nah, itu Pak. Iya. Ah, mudah-mudahan segera berlalu lah, mudah-mudahan kada bujur tadi habarnya sampai akhir tahun.
5: Mudah-mudahan kada bujur ya kalau
0: perkiraannya tuh. Iya, mudah-mudahan lah habis.
5: Jangan anu aja.
0: Habis bulan Oktober September nih namanya kawa langsung hujan ya kalau punya kawa teh.
5: Biasa ber teh ya kebiasaan itu hujan mah ber biasanya. Biasanya.
0: Kayak tahun semalam kan November tuh sudah mulai itu hujan tuh, ya kan?
5: Ini September sudah Oktober. November, Desember, biasanya hujan neng itu. Tuh.
0: Betul. Mudah-mudahan lah ya, Insya Allah kita doakan aja.
5: Mudah-mudahan ya kalau lah kita berdoa aja ya kalau lah kita sudah berusaha berdoa, berikhtiar sudah ya kalau macam-macam sudah ya kalau lah.
0: Segala
5: ya kalau kita dikabulkannya.
0: Nah. Segala daya usaha sudah kita usahakan jarang tuh. Nah kurang apa lagi? Nah, Insya Allah kita nilah. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan.
5: Aku gelas benaik tuh sudah patai. Aku gelas benaik sudah.
0: Tadi jar, ano siapa tadi yang di pulang pisau pengisian ulang galon aja 13.000 jar. Nah, sama aja loh.
5: Ulang galon, ulang aku gelas tadi benaik sudah patai dah.
0: Ya,
5: itu pesan bertahan orang minum dah.
0: Saking langkanya ya kalau banyu nih.
5: Aku aja naik sudah ya kalau.
0: Ya Allah Rabbi. Nih Pang.
5: Nah, ada operasi pasar tuh diwanokan anu jekin nang banyu aqua tuh dimurahkan aja yang bagi yang dampaknya tuh nah ya kalau Pak tawa juga ya kalau bertahan di situ dua.
0: Lawan anu banyu galon.
5: Karena saja.
0: Banyu galon juga punya kau dimurahi juga ya kalau.
5: Nih, yang kaitan nah dimurahi ya kalau kasihan juga kalau kita punya kita yang masih ada yang jalan sedikitnya alhamdulillah ya kalau.
0: Nah. Iya, makanya mudah-mudahan lah kita doakan operasi pasar bergerak ya insyaallah.
5: Ya amin. Okay. Ya buat Padli, apa siapa tuh ada si anu Kak?
0: Erni.
5: Erni lawan si siapa teh?
0: Ada
5: Erni aja Kak.
0: Erni aja Bang Lunes. Lokmannya masih OTW aja. Ya.
5: Nah. Iya. Nah, ada yang menukar bumbu patah.
0: Eh iya silakan lanjutkan.
5: Doa yang terbaik. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mamadan ya. Mohon sampai akhir tahun wallahu alam durian kai pada rontok kembangnya, daun langsekin ruruhan daunnya jar. Semoga aja segera berakhir kemarau. Amin kai Uban ya. Kita doakan bersama ya. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menampik ya, yang namanya perkiraan itu kan sebatas perkiraan. Kita tidak tahu yang realnya seperti apa nantinya, apakah bulan Oktober atau bulan November baru mulai hujan atau jangan-jangan sesuai perkiraan tadi. Yang jelas manusia cuma bisa berkira-kira, Tuhan juga yang menentukan. Oke, habis ini kita akan rekap juga beberapa penelpon yang sudah gabung dan kita akan segera juga bergabung dengan ruang rapat Haji Mansyah Adrian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
1: Rp10.000 per orang?
2: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
1: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
2: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
0: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
7: Baik, kita akan rekap dulu beberapa laporan yang hari ini. Laporan satu saja ya, kalau tidak salah tadi yang masuk terkait dengan laporan. Sisanya mengabarkan kondisi terkait dengan kekeringan dan lain sebagainya. Yang pastinya ini kita akan teruskan juga ke tim terkait. Ya, ada Erni, silakan Erni, ada pelapor yang sudah masuk di Halo RRI pagi hari ini. Ya,
8: terima kasih Padli. Untuk rekap keluhan hari ini Halo RRI edisi Rabu 30 September 2026, tadi ada masuk dari Ibu Siti ya di Limpasu yang mengeluhkan soal airnya sudah mati sejak 2 hari lalu dikarenakan ada beberapa besi untuk yang mengalirkan airnya itu diambil atau dicuri warga sehingga airnya tidak bisa tertampung dan malah jadinya

0: terbuang. Terus juga di Kecamatan Limpasu ini, kata beliau belum pernah mendapat MBG sama sekali. Meskipun pembangunan dapur SPPG-nya sudah selesai dan juga mobilnya sudah ada, tapi untuk distribusinya masih belum ada. Nah, sebenarnya untuk yang PDAM ini tadi, PDAM Birayang itu dikelola oleh PDAM HST. Sekarang itu namanya Pudam Barabai atau PT AM Murakata Lestari. Nah, untuk sementara terkait keluhan soal air dan juga MBG ini akan kita tampung terlebih dahulu dan akan kita coba komunikasikan dengan pihak terkait. Mungkin baik, itu ya yang bisa disampaikan untuk keluhan hari ini karena cuma satu yang masuk.
1: Iya, betul. Karena sisanya tadi ada beberapa laporan yang mengabarkan kondisi kenaikan harga galon, tadi ya pengisian ulang galon, air. Terus ada air, ada juga tadi kekeringan, sungai dan lain sebagainya, ada kabut asap juga tadi ya.
0: Betul.
1: Air asin juga yang ini rata-rata fenomena alam yang kami bingung juga meneruskan kemana ya, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Tapi yang jelas mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti terkait dengan laporan temuan tadi ya, dari Acil City yang terkait dengan ada kabar dicurinya besi mengalirkan air dari PDAM ke rumah-rumah warga dan juga MBG yang belum masuk. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di Halo RRI edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Banjarmasin siang ini.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Temen kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh, Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Ya, pendengar, kita akan bergabung ke ruang rapat Haji Mansyah Adrian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan saat ini sedang bergema lagu Indonesia Raya. Dipandu bersama Fitriana Rahma. Fitri, silahkan.

0: hadirin.
1: Baik, pendengar, selamat pagi, selamat siang, pendengar dan manapun Anda berada. Dan selamat berjumpa lagi dengan tim siaran luar Radio Republik Indonesia Banjarmasin dari Ruang Rapat Paripurna Gedung Haji Mansyah Adrian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, Rabu 30 September 2026. Dan saya Rama, saya Fitrian Rahma akan melaporkan langsung kegiatan rapat paripurna. Dan kali ini selanjutnya untuk rapat paripurna akan dilakukan dengan doa bersama dipimpin oleh Bapak Habib Hamid Bashim.
2: وفني الرحمن وفني الرحيم وفني الرحيم الرحيمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل عضوما عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتربعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأسرارها من جميع الخيرات بالحياة وعبد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم يسوعنا العظيم وزمان القادم وزي الوجه الكريم ولي الكلمة التامة دعاة المستجابة العكل الحسان الحسين من أنفس الحكي عن قدرة والناظرين وعن الإنس وجنه وأيك الذين كافروا ليزنك ببصارهم لما سمى ذكرى يقولون إنه المجنون وما هو إلى ذكرى للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم ورس سليمان ودود عليه السلام الواد درج الأرش المجيد طول عمره صحة جسد نقض حاجاتنا وسر أموالنا بابن الناس أجمعين وتبع عدل أدواء كلها من بعد آدم عليه السلام من حي هيك القبول على الكافرين وقد الحق وزق الباطل إن الباطل كان زوقا وننزل من القرآن والشفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالم إلا خسرا يا مولانا يا مجيب يا حضرا لا يغيب توسل إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله المسلمين قريب ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik, pendengar, selanjutnya rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap rencana kerja DPRD tahun 2027 akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian HK.
3: Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati saudara-saudari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati rekan-rekan wartawan, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, peserta rapat paripurna dewan dan hadirin sekalian yang terhormat. Berdasarkan catatan daftar hadir yang telah ditandatangani anggota dewan yang terhormat, rapat paripurna dewan pada hari ini, Rabu, tanggal 30 September 2026, dari 55 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, telah berhadir 32 orang. Berpedoman pada peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD pasal 123 ayat 1 huruf D, quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna ke-23 masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 dengan resmi kami buka dan terbuka untuk umum. Mengawali rapat paripurna dewan hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya. Jualah kita dapat berhadir di ruangan rapat paripurna dewan ini dalam kondisi sihat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Kami selaku pimpinan rapat menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari yang telah berkenan memenuhi undangan rapat paripurna hari ini. Peserta rapat paripurna dewan dan hadirin yang terhormat, sebelum masuk pada agenda rapat paripurna pada hari ini, marilah sejenak kita mendundukkan kepala dan mengheningkan cipta untuk mengenang serta memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan revolusi yang telah gugur dalam mempertahankan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa dalam yang terjadi pada 30 September 1965 merupakan bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang senantiasa mengingatkan kita akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengheningkan, mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan revolusi, sekaligus memanjatkan doa semoga arwah para pahlawan mendapat tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Peserta rapat paripurna dewan dan hadirin yang terhormat, kita masuk pada agenda rapat paripurna hari ini, yaitu pengambilan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas penetapan rencana kerja DPRD tahun 2027 berpedoman pada pasal 82 Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib. Disebutkan bahwa rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD dan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan diselaraskan bersama-sama dengan sekretaris DPRD, ditetapkan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan nota dinas nomor 352 GND 2026 kepada seluruh ketua alat kelengkapan DPRD perihal usulan rencana kerja DPRD tahun 2027 dan telah ditindaklanjuti oleh beberapa alat kelengkapan DPRD. Selanjutnya berpedoman pada pasal 60 tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dinyatakan bahwa badan musyawarah bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan lima tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja yang diusulkan oleh alat kelengkapan DPRD. Berkenaan hal ini, pada tanggal 23 September 2026 yang lalu, badan musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi dimaksud, dan hasil dari pembahasannya akan disampaikan pada kesempatan rapat paripurna hari ini. Untuk itu akan kita dengarkan bersama-sama penyampaian laporan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Musyawarah yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kepada yang terhormat Haji Kartuyo SMMM, dipersilahkan.
1: Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Kartuyo, selaku Ketua Badan Musyawarah yang nantinya akan menyampaikan rencana kerja DPRD tahun 2027. Dan kali ini beliau sudah menuju ke tempat yang disediakan dan saat lagi akan kita dengarkan bersama.

0: laporan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap hasil koordinasi dan sinkronisasi usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan beserta segenap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, rekan-rekan wartawan serta seluruh undangan yang hadir pada hari ini dalam rangka rapat paripurna yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan, kelapangan untuk menjalankan tugas ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan ke junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara pimpinan dan anggota dewan, hadirin yang kami muliakan, perkenankan saya mewakili seluruh anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan laporan pembahasan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap usulan rencana kerja DPRD tahun 2027 yang disampaikan oleh kelengkapan DPRD. Koordinasi dan sinkronisasi tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Badan Musyawarah dalam mengharmonisasikan usulan kegiatan dari masing-masing alat kelengkapan DPRD. Sehingga rencana kerja DPRD tahun 2027 dapat tersusun secara terpadu, sistematis, efektif, efisien, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pembahasan juga dimaksudkan untuk memastikan agar usulan kegiatan antara kelengkapan DPRD dapat diselaraskan dari sisi jenis kegiatan, volume, waktu pelaksanaan, serta keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Badan Musyawarah telah mencermati dan membahas usulan rencana kerja DPRD tahun 2027 dan membahas usulan rencana kerja yang meliputi kegiatan rapat paripurna, rapat alat kelengkapan dewan, kegiatan reses, pembahasan rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, kunjungan kerja, hearing atau dialog bersama stakeholder serta kegiatan lainnya. Adapun hasil sinkronisasi secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, rapat paripurna dan alat kelengkapan dewan lainnya untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD direncanakan A. Rapat paripurna sebanyak 50 kali dalam satu tahun sidang bersifat situasional. B. Rapat kerja alat kelengkapan dewan sebanyak 360 kali satu tahun sidang bersifat situasional. C. FGD atau seminar uji publik bersama stakeholder sebanyak 8 kali satu tahun sidang bersifat situasional. Usulan tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan proses pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berjalan secara terkoordinasi dan responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedua, pelaksanaan kegiatan reses. Untuk pelaksanaan fungsi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, direncanakan kegiatan reses sebanyak 3 kali dalam satu tahun sidang dengan masing-masing pelaksanaan selama 8 hari pada 16 titik serta jumlah peserta sebanyak 150 orang pada setiap titik. Kegiatan reses diharapkan menjadi instrumen penting dalam menjaring aspirasi masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi bahan dalam pelaksanaan fungsi DPRD serta penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga, pembahasan rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD. Dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, direncanakan antara lain A. Kunjungan kerja dalam rangka studi komparansi dan konsultasi pansus, raperda, pansus lainnya sebanyak 10 kali dengan ketentuan sebagaimana usulan, termasuk keberangkatan pansus raperda sebanyak 3 kali dan pansus non-raperda sebanyak 2 kali. B. Sosialisasi program pembentukan perda, rancangan perda, perda, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebanyak 36 kali dengan pola pelaksanaan 3 kali dalam 1 bulan dan peserta sebanyak 125 orang. C. Sosialisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila sebanyak 24 kali dengan pola pelaksanaan 2 kali dalam 1 bulan dan peserta sebanyak 125 orang. 4. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, hasil sinkronisasi juga mencakup kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD antara lain A. Kunjungan kerja komisi-komisi ke dalam daerah sebanyak 12 kali dalam 1 tahun. B. Kunjungan kerja komisi-komisi keluar daerah sebanyak 24 kali dalam 1 tahun. C. Kunjungan kerja badan musyawarah keluar daerah sebanyak 6 kali dalam 1 tahun. D. Kunjungan kerja badan anggaran keluar daerah sebanyak 6 kali dalam 1 tahun. E. Kunjungan kerja badan pembentukan perda keluar daerah sebanyak 6 kali dalam 1 tahun. F. Kunjungan kerja badan kehormatan keluar daerah sebanyak 6 kali dalam 1 tahun. Dan kunjungan kerja pimpinan dalam rangka konsultasi koordinasi undangan baik dalam atau luar daerah sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Dalam pelaksanaannya seluruh kegiatan tersebut agar tetap memperhatikan kebutuhan, urgensi, efektivitas, efisiensi, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah. Kelima, hearing atau dialog bersama stakeholder dan rapat dengar pendapat untuk mendukung pelaksanaan fungsi representasi dan pengawasan DPRD. Direncanakan kegiatan hearing atau dialog bersama stakeholder rapat dengar pendapat sebanyak 160 kali yang pelaksanaannya bersifat situasional sesuai kebutuhan dan permasalahan yang berkembang di masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keenam, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi pimpinan dan anggota DPRD. Usulan rencana kerja tahun 2027 juga memuat kegiatan retreat pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 kali yang pelaksanaannya bersifat situasional. Ketujuh, selain itu terdapat usulan kegiatan kaukus perempuan parlemen sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Setelah mencermati dan melakukan koordinasi terhadap seluruh usulan tersebut, Badan Musyawarah berpandangan bahwa rencana kerja DPRD tahun 2027 perlu ditetapkan sebagai satu kesatuan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Oleh karena itu, pelaksanaan setiap kegiatan pelaksanaan setiap kegiatan agar satu, disesuaikan dengan agenda dan kalender kegiatan DPRD. 2. Memperhatikan keterkaitan antara kegiatan pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan anggaran, BAM Pemperda, badan kehormatan, pansus, dan alat kelengkapan DPRD lainnya. 3. Menghindari terjadinya tumpang tindih jadwal maupun kegiatan. 4. Memperhatikan skala prioritas dan urgensi pelaksanaan tugas DPRD. 5. Memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 6. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 7. Dalam pelaksanaan tetap bersifat dinamis dan dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan agenda DPRD serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil koordinasi dan sinkronisasi badan musyawarah ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan rencana kerja DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027. Sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan agenda kegiatan DPRD selama tahun 2027. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, demikian laporan hasil Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengenai koordinasi sinkronisasi terhadap usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD tahun 2027. Selanjutnya, Badan Musyawarah menyampaikan hasil koordinasi dan sinkronisasi ini kepada Rapat Paripurna untuk menjadi bahan dasar dalam penetapan rencana kerja DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan masih terdapat kemungkinan adanya penyesuaian sesuai dengan perkembangan agenda dan kebutuhan pelaksanaan tugas DPRD. Untuk itu, penyempurnaan terhadap rencana kerja dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Akhirnya, atas perhatian dan kerjasama pimpinan serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami ucapkan terima kasih. Semoga seluruh rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2027 dapat berjalan dengan baik, efektif, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan kemajuan Provinsi Kalimantan Selatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Dr. Haji Supian Haka SHMH, Wakil Ketua Haji Kartoyo, Wakil Ketua Haji Muhammad Alpia Rahman SMM, Wakil Ketua Desi Oktavia Sari.
1: Demikian pendengar, telah kita dengarkan bersama laporan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap hasil koordinasi dan sinkronisasi usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD Kalsel tahun 2027. Dan selanjutnya adalah penyerahan laporan dari Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Bapak Haji Kartoyo kepada Ketua DPRD Kalsel, kepada Supian Haka. Dan selanjutnya, rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan kali ini berlangsung dan kita dengarkan bersama. Kali ini ada instruksi dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Bapak Gusti Skandar Sukmalamsyah.
2: Disampaikan oleh Pak Wakil Ketua dalam draft rencana kerja DPRD tahun 2027. Saya nggak tahu nih 2027 apa masa sidang. Draft masa sidang ketiga atau 2027. Kita kan sudah masuki masa sidang ketiga. Itu yang pertama. Mungkin nanti silakan disesuaikan. Terus yang kedua, Pak Ketua, saya melihat dari draft program kegiatan ini dan subkegiatan, kita seringkali di ujung tahun anggaran DPRD itu selalu mengumpul silpa yang cukup besar, Pak Ketua. Silpa kita selalu besar. Bahkan pernah di atas sekian 10 miliar. Karena menurut hemat saya, dari rancangan-rancangan ini kan banyak sifatnya merupakan kirka saja, situasional saja. Katakanlah kayak rapat kerja alat kelengkapan DPR ini 360 kali. Kalau kita lakukan satu hari sekali ini kan hampir setahun gitu Pak Ketua. Sementara kita dengan kegiatan-kegiatan lain, waktunya sudah habis. Nah oleh karena itu, tentu ini bisa menjadikan koreksi kita bersama, supaya ini jangan menjadikan tabungan silpa nantinya di ujung tahun anggaran. Dari implikasinya ya tentu kalau ya rapat-rapat ini kan dari makan minum Pak Ketua, bukan dari insentif keberangkatan atau apapun. Kemudian yang kedua, saya mengamati kunjungan kerja anggota. Kalau pimpinan ini kan acap kali untuk menghadiri undangan, baik undangan kementerian, undangan segala macam. Anggota itu ada 3 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau dikalkulasi ini 3 kali 51 anggota ini 153 kali undangan. Nah saya melihat ini juga terlalu besar volumenya Pak Ketua, ini juga menjadikan tabungan silpa. Karena waktu kita ini kan sudah hampir habis dengan kegiatan-kegiatan baik dalam daerah dan luar daerah menurut jadwal yang sudah kita lakukan, kita sepakati. Nah oleh karena itu, saya sepakat ini kan sifatnya untuk kepentingan-kepentingan yang dadakan. Ya kita cukup aja alokasikan umpamanya separuh dari ini, sehingga ini juga bisa mengurangkan silpa dan ini bisa kita geser untuk kepentingan kegiatan-kegiatan lain, kalaupun itu berimplikasi soal pergeseran anggaran. Jadi itu saja masukan Pak Ketua, dan semuanya kami serahkan dengan pimpinan, karena ini kan tadi disampaikan oleh Pak Kartoyo merupakan draft, kemudian nanti disesuaikan dengan situasi-situasi yang terjadi di dalam penyempurnaan draft ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih Pak Gusti masukannya. Jadi kita untuk yang pertama dulu mengenai itu tahun sidang 2027 Pak. Ya. Yang kedua yang menyangkut masa hasil Pak. Yang tentu ini dilema. Sudah beberapa kali kemarin saya dengan KPK dipertanyakan BPK dan Inspektorat. Untung jawaban itu masuk akal. Contoh, ketua anggota dianggarkan hotel kalau keluar daerah. Tapi sebagian besar silpa itu dia mengambil 30%. Berarti itu masuk ke silpa. Kita sampingkan dulu. Berarti kan silpa sudah. Yang kedua, ketua wakil ketua, ini saya sendiri seringkali banyak ada melaksanakan. Tapi di dalam acuan itu harus dianggarkan. Makanya nih masukan Pak Gusti tadi bagus. Mohon kiranya yang mana nanti substansinya yang banyak silpa itu pasti perjalanan dinas. Karena aku mengalami di perjalanan dinas itu. Yang kedua, kita ke dalam daerah itu pasti mengambil 30%, bukan menginap di hotel. Saya melihat itu red listnya. Nah berapa masuk silpa? Yang kedua lagi masuk ke luar daerah. Anggaplah kalau daerah itu anggaplah misalnya ke Surabaya dan lain-lain, dia sebagian besar mengambil 30%, sebagian besar. Yang lebih khusus lagi, kebanyakan kita kan belas semangka tuh, misalnya 26 orang berangkat, ternyata berangkat belum ada yang pol. Nah jadi kan menumpuk lagi Pak Gusti silpa. Jadi nanti Pak Gusti Masong tadi saya mendapat nanti sekretariat evaluasi yang mana yang banyak bisa disampingkan ke alihkan ke lain. Itu betul saya mendapat sekali itu. Karena kemarin itu saya dipertanyakan. Kita pernah Pak Gusti waktu aku pengundi pertama sebagai ketua komisi 3 langsung jadi ketua hampir 50M Pak. Silpa. Akhirnya waktu itu hanya dapat kok waktu 50 Pak. Nah setelah itu langsung menjelaskan Pak 50 ini perjalanan dinas kami banyak ada terpakai. Kenapa ada terpakai? Kita setelah makanya kemarin kita maunya lumsum lah istilahnya. Saat ini kita kan 530. berangkat ke luar daerah, itu pasti dianggarkan. Ternyata banyak yang ada yang ngambil. Kalau aku mengambil pasti numpuk sudah 5 juta. Menginap di rumah jembatan. Tulak belanya begitu banyak di rumah jembatan itu. Yang diambil hanya 150. Bukan, 1.400.000 potong pajak dan lain-lain habis. Termasuk bukan sampian, pasti sama. Tapi itu wajib dianggarkan dulu. Nah setelah itu menumpuklah silpa itu. Nah benar ulang Pak Gusti, apa kalau misalnya terlalu banyak, apa yang kita gensirkan supaya bermanfaat bagi kita untuk ke dalam daerah. Dalam daerah pun kita kan dalam menginap di hotel, kecuali yang ke Kota Baru. Ini yang temuan-temuan ini, kenapa banyak silpa, ternyata kita tidak menggunakan dana sebagian besar bukan bayar hotel. Begitu juga kebanyakan kita ini kan banyak dalam daerah. Banyak dalam daerah ini kan kita masih ramang-ramang lah. Penggunaan anggarannya kan kadang begitu besar. Yang kalau daerah itu kita bayar tiket aja, nggak ada bisa diapa-apa yang bayar tiket. Tapi kalau untuk hotel kan sudah keuntungan tuh banyak. Apalagi kadang-kadang kan ada rumah keluarga kayak Rosihan. Rumahnya ada apartemen. Masuk sana 30%. Nah berarti kan yang asal hotel seandainya 1.500.000, dia mengambil hanya 500.000 aja, 1 juta sudah nabung. Belum lagi yang lain-lain. Nah situlah numpuknya itu. Nanti itu masukan Pak Gusti baik sekali, nanti saya evaluasi di sekretariat. Nanti setelah akhir 2026 nanti yang mana ada silpanya nanti Nanda. Jadi minta nanti dibukakan silpanya itu dari
2: izin Pak Ketua. Ya. Jadi maksud ulun kalau yang perjalanan luar daerah segala dalam daerah itu tidak menjadi soal. Itu karena teknis saja, ada yang nginap di hotel, ada yang 30%. Yang ulun amati Pak Ketua, ini yang nomor 4 poin 6 Romawi Pak Ketua. Nomor 4 6 Romawi. Itu kan tiap anggota diberikan 3 kali dalam setahun undangan untuk menghadiri undangan. Itu yang maksud saya tadi. Karena di lain-lain kita sudah hampir kita terpakai semua hari kerja itu. Kita gunakan dengan kegiatan-kegiatan kunjungan luar daerah, dalam daerah, sosialisasi dan segala macam, itu kan hampir terpakai semua. Saya sepakat yang poin 6 Romawi ini hanya untuk mengakomodir kalau kawan-kawan kebetulan acara kunjungan luar daerah itu dia tidak bisa ikut dan kemudian memakai fasilitas undangan karena undangan. Tapi kan polomanya terlalu besar ini. Polomanya ini besar sekali, saya lihat. Iya kan, besar sekali, hampir 153 kali. Kalau satu tahun itu 3 kali, kali 51. Nah oleh karena itu, tadi saya mengharapkan ini bisa kita press menjadi 2 kali, Pak Ketua. Atau separohnya dari 153. Jadi yang lainnya ulun kadang jadi soal, Pak Ketua. Ada menggunakan fasilitas hotel, non-hotel, segala macam. Tapi itu tetap kita anggarkan. Karena itu sudah menjadi kewajiban sekretariat dewan untuk menganggarkan kegiatan, menunjang kegiatan keanggotaan di PRD. Tapi yang poin 4 Romawi, yang nomor 4, 6 Romawi, nah itu saja Pak Ketua, yang beberapa tahun ini di situ salah satu juga apa sumber penumpukan silpa gitu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih Pak Gusti. Benar Pak. Kunjungan kerja anggota di PRD dalam rangka konsultasi, koordinasi, undangan. Dulu itu kan hanya 2 kali. Sekarang kan 3 kali. Begitu juga pulang kaukus perkampuan. Penglemen kan hanya 1 kali, tapi dulu lah 2 kali. Nah, tapi ini kan di Banmus kemarin itu bukan kita yang memimpin. Iya, waktu itu di Banmus itu kemarin itu. Ya, nanti mohon dipertimbangkan nih sekretariat. Ya, tolong Pak. Ini kembali yang memimpin ini Pak. Nih, silakan Pak Wagel.
0: Izin dulu, mungkin memperjelas saja. Itu kita 360 itu mengakomodir aja. Jadi ada lebihnya. Kita di sini ada 4 komisi kan. 4 komisi 6 kali sebulan. Rapat ya.
3: Rapat. Ya,
0: kali 4 24 sebulan. Ini 4 komisi lagi rapat dalam ini berarti dalam setahun 288. AKD 1 kali kali 4 48. Jadi totalnya itu 336 dalam setahun. Makanya ditaruh 360. Karena itu kalau ada situasional yang mendadak. Nah, itu penjelasannya. Jadi 336 dalam setahun kita tuh. Jadi ditaruh 360 kan sebenarnya. Nah, ya 360. Takutnya kita nah, sesuai dengan keadaan kita ini kadang-kadang kan ya daripada kurang. Tapi monggo kita dikembalikan. Oke, dikembalikan Pak, ke forum.
2: Saya pikir itu masukan aja Pak Katoyo.
0: Iya.
2: Jadi kalau saya lihat dari rencana kegiatan ini, rapat-rapat itu bisa berkurang atau bisa naik pelombanya kalau kegiatan di bawahnya ini kita kurangi. Berarti kita lebih banyak di kantor gitu. Berarti rapatnya akan naik. Tapi ini kan di luarnya nggak pernah kita kurangi, tetap. Oleh karena itu, oke lah, persoalan rapat itu kan saya bilang implikasinya dengan makan minum. Tapi yang 3 kali ini tadi kali 51 Pak Katoyo, untuk undangan, kecuali kegiatan yang poin 2 dan 3-nya kita kurangi, ini enggak mustahil ininya bertambah. Ya kan? Jadi kita prinsipnya tidak mengurangi, tapi kan kalau kawan-kawan ikut kegiatan di poin di huruf 2 dan 3 dan 3 dan 4 sampai 4 5 Romawi, yang 6 ini hampir enggak tergunakan Pak Katoyo. Nah, kalaupun ada sifatnya situasional, oleh karena itu saya pikir volumenya aja kita kurangi. Supaya apa? Anggarannya bisa kita geser untuk menunjang kegiatan lain. Jadi bukan kita kurangi anggaran di PRD, menggeser ke pos-pos yang kita anggap hari ini kurang mendapat concern kita. Jadi kayak FGD, FGD ini ya jujur saja, FGD kan hampir jarang kita, tapi kan ini ada gitu loh. Nah, oleh karena itu kalau ingin kita menggalakkan kegiatan-kegiatan fasilitas ini, ya kenapa tidak kita lakukan aja, umpama kita ada melakukan bintek yang dilaksanakan oleh DPRD itu sendiri dalam rangka pengayaan terhadap apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan tugas kita. Terima kasih Pak Ketua.
0: Ini memang kita tergantung ke kita. Kalau mau dikurangi volumenya boleh juga itu. Jadi kita serahkan ke forum aja ya. Karena kemarin kesepakatan di Banmus 3, kalau misalkan mau 2 atau 1 monggo.
4: Silakan Pak.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan draft rencana kerja untuk tahun 2022 7 ini sebenarnya memang ada sedikit koreksi, tapi kalau persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah rapat alat kelengkapan anggota DPRD 360 itu enggak masalah karena itu institusional dan tidak ada anggaran di situ. Enggak masalah, Pak. 360 kan dibagi 4 AKD-nya. Dan ini institusional, tidak jadi masalah sebagaimana disampaikan oleh Pak Gusti Skander, hanya saja yang dipersoalkan oleh beliau itu masalah undangan 3 kali setiap anggota DPRD itu, dan saya memang tidak pernah menggunakan juga. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan di sini, kalau kita ingin menghemat lebih baik kunjungan komisi luar daerah itu satu saja dibalik, dalam daerah 2 kali. Kita lebih baik banyak dalam daerah daripada luar daerah. Lebih baik dibalik saja, Pak. Menurut saya luar daerah nih di sini tercantum 2 kali di poin ke 4. Luar daerah kan 2 kali di sini, di dalam anggaran ini 2 kali. Sedangkan dalam daerah itu 1 kali, ini dibalik. Dibalik, lebih baik kita 2 kali dalam daerah, 1 kali luar daerah. Kita lebih baik banyak kerja, dan ini efisiensi kalau kita berpikir dalam konteks efisiensi. Kemudian yang berikutnya, poin ke-6 nih. Diklat pimpinan dan anggota DPRD. Ini ada dicantumkan red trap, ini nggak perlu lagi ini, karena ini sudah kemarin ketua anggota DPRD tidak perlu melaksanakan red trap. Kendati ini ada institusional, nggak bisa. Anggota DPRD tidak melaksanakan itu, cukup ketua saja. Bahkan wakil pimpinan juga nggak. Kan sudah diwakili oleh Pak Sofian Haka kan, oleh ketua red trap. Nggak ada artinya juga kita red trap. Ya enggak, kita enggak usah menggunakan sistem parlemen apa namanya ala-ala militer segala gitu. Cukup diklat saja. Kemudian yang kedua, ini tidak berlaku bagi ini, yang diklat pimpinan dan anggota DPRD cukup kalau retret itu ketua DPRD saja. Udah, enggak usah Berikutnya kaukus perempuan ini jangan disatukan pada poin 6 tersendiri ini.

0: Okay. Ya, nanti hanya di belakang.
1: Terima kasih.
0: Kita no, kita ambil kesimpulan yang disampaikan Bapak ini sangat menarik saya. Karena hanya aku jelaskan karena silakan apa yang anaknya aku tak setuju. Silakan Pak Gusian dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pak pimpinan dan anggota, saya hanya mau urun rembuk aja, mudah-mudahan jadi manfaat. Kalau dilihat dari rencana kerja tahun 2027, ini harus kita ingat ini 2027 bukan perubahan, ya 2027. Nah kalau bicara 2027, suka atau tidak suka, apa yang sudah dilakukan oleh di layar ini, membalasnya ini kalau semuanya bisa dikerjakan, sebetulnya lebih bagus lagi kan. Artinya ini kan tadi kan berandai-andai kalau tidak hadir, tidak tulak dan segala macam. Anggapnya sekarang versi terbaik dan terburuknya itu tulakan bertahan. Ini anggarannya, ya kan? Nah, yang pertama itu. Yang kedua, saya kebetulan bukan banggar. Saya minta, coba bang kita olah anggaran ini satu tahun. Satu tahun itu dari Januari sampai Desember penganggarannya. Kadang-kadang kan kita mempolakan anggaran murni dan perubahan. Jadi jangan sampai nanti pada saat perubahan kita hendak reses duitnya gak ada. Nah ini saya harap begitu. Jadi dalam arti kata kembali ke kisah awal bahwa ini kan persiapan seandainya kalaupun dilaksanakan secara penuh, ya kan? Takutnya nanti tidak kita memotong, tahu-tahu kita melaksanakan. Nah itu satu. Yang kedua, mohon kiranya Atri Banggar tadi mengagendakan satu tahun penuh, satu tahun pun murninya itu loh Pak. Jangan sampai nanti pada saat, mohon maaf nih, ada reses kah, ada wasbang kah di anggaran perubahan, kita duitnya belum cair, duitnya aja ada kawa kita. Nah kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Ilham. Karena hanya aku satu-satu aku jawab, aku beri masukan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Seyogyanya yang disampaikan oleh Wakil Ketua tadi adalah sudah hasil dari rapat badan musyawarah gitu ya. Mungkin dari dinamika yang ada pada paripurna kali ini mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu evaluasi dari tahun sebelumnya seperti apa. Ya kan? Pas ada kan itu kan di Banmus kan, nah, mungkin kami yang bukan di Banmus mungkin enggak tahu itu. Jadi mungkin bisa disampaikan secara cepat saja, secara ringkas terkait evaluasi di tahun 2025 seperti apa dengan metode Rengja yang ada saat ini, ya kan? Sehingga tahu akumulasi dan frekuensi di masing-masing item-item yang disampaikan dalam Rengja ini. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Ilham. Yang pertama dulu saya tambah tanggapan untuk Pak Ilham sih pendapat. Bagaimana kalau kita balik dua kali ke dalam daerah, itu kita langsung berhadapan langsung dengan stakeholder kita. Satu pertama, kita mengurangi efisiensi kita. Kalau kita keluar daerah kan dana itu kan tertumpuknya keluar daerah. Tapi kalau kita mutar di dalam, apa ini setuju semuanya? Terbalik, setuju dululah. Nah, sudah aku katok, kita setuju ke dalam daerah. Kenapa aku setuju ke dalam daerah? Pertama stakeholder kita. Yang kedua, dana kita tak kuras di dalam daerah kita. Nah contoh nih, kita dulu membentuk Pergub dan Perda. Kita kadang-kadang sosialisasi ke Jakarta, sosialisasi misalnya ke Jogja itu salah. Di mana salahnya? Kubuka langsung. Kita konsultasi menyangkut masalah ke DKI. DKI itu tidak, undang-undangnya otonom. Dia bisa mengalahkan kepada Perda dan Pergub. Dia bisa mengalahkan Perpres dan PP. Dia otonom. Nah, kita ke sana, sosialisasi, ini salah. Kenapa salahnya? Kubuka. Kita contoh Pak Gubernur. Ingatkan zaman Pak Gude. Ayo, zaman Pak Gude. Memulihkan dana. Itu kita mengacu kepada Pak Gub. Ingat pulang zaman Pak Muhyiddin. Kita tamuan lagi 100 ribu satu orang. Seyugianya kita 150. Ternyata kita andak 250 karena terbaca poin di atas. Ternyata pergub kita itu salah dianggap oleh Kementerian Keuangan dan dari

0: inspektorat. Karena yang lebih tinggi itu kalau kita di daerah ini, yang empat ini kalau di apa-apa dia bisa mengalahkan PP, bisa mengalahkan Kepres. Satu Papua, dua Jogja, tiga DKI, empat Aceh. Nah, jangan salah. Makanya kita taat kepada di situ. Nah, jadilah tadi sempat ubah tadi. Kalau sempat ke dalam daerah, banyak ke dalam daerah aja. Apalagi situasi kondisi ini kan mendekati. Kalau kita kalau daerah, yang pertama bayar tiket, yang kedua bayar hotel. Untungnya di mana? Pertanyaannya. Kenapa banyak APBD di provinsi lain, DKI? Orang kita ini mengantar dana ke sana, seluruh Indonesia. Bayar hotel, bayar tukang pijatnya, asilahnya lah, minta maaf, bukan itu bang. Nah, belum lagi kita bayar makan dan sebagainya. Coba kita ke daerah, bertemu dengan keluarga kita, bertemu lawan istiqoin kita. Setuju dah tadi. Nah, untuk Pak Gusian, harus mendapat juga tadi evaluasi lagi, nanti akan datang berapa yang ini pastilah.
1: Tapi ulun bini di Jakarta, Pak Ketua, bini ulun di Jakarta atau laki ulun di Jakarta, kayak apa ulun biasa sebulan dua kali mendapatkan ini, sekali aja lah.
0: Sekali aja lagi, sudah tadi.
1: Jadi ulun pikir, Pak Ketua, kalau itu memang menjadi kesepakatan luar daerah sekali, sebenarnya yang 6 Romawi ini patut kita pertahankan. Nanti kawan-kawan bisa gunakan fasilitas undangan. Ya kan? Patut kita pertahankan yang poin 6 Romawi ini. Yang 4, 6 Romawi. Tiga kali itu. Karena apa? Karena yang keluar daerah dikurangi. Nah, itu yang kita gunakan. Jadi maksud ulun tadi, kalau luar daerahnya itu full, nggak mungkin undangan-undangan itu juga terpakai. Contoh kemarin kita menghadiri, rekan-rekan menghadiri halal bihalal keluarga besar Kalimantan Selatan di Jakarta. Kan semuaan yang berangkat itu menggunakan kunjungan praksi, kunjungan luar daerah komisi. Kan tidak memakai undangan. Nah kalau yang demikian kita sepakati, yang saat dua menjadi satu, yang poin 6 Romawi ini patut Pak Ketua dipertahankan. Karena itulah yang memberi ruang kepada kawan-kawan kalau ada dadakan untuk menghadiri undangan-undangan. Terima kasih.
0: Ya, betul juga. Bisa tuh, coba dihitung anak Jai. Bagus nih Pak Gusti tadi. Ya. Poin 4.
1: Ya. Sudah ngurangin tadi 6 kali. Ya, kita ya, naikkan menjadi 4 kali itu enggak ada masalah.
0: Bisa. Apa disepakati semuanya? Tujulah, aku tujuin Pak Gusti ya. Dua sudah. Masih Pak Gusti. Ada ini anu rasional, masuk akal itu. Ini anu kaukus perkampuan nih, parlemen hanya dua kali. Kalem daerah ada-adakah kaukus perkampuan hanya kalau daerah aja. Ada sampai siang kan ada yang kadem daerah itu nah. Ketua. Nih, ano, Ibu Dewi.
2: Ketua. Terima kasih Ketua.
0: Kenal lo Ibu lo.
2: Kaukus Perempuan Parlemen itu kami memang yang meminta untuk dua kali dalam satu tahun. Itu pun nanti sesuai dengan jadwal dan undangan dari pusat. Kalau ke dalam daerah kami belum ada merencanakan itu. Tapi kalau memang sarannya ke dalam daerah bisa, tapi ya harus bersama-sama karena kadang-kadang tidak sama Pak Ketua, jadwal kami kan di setiap komisi berbeda-beda sehingga waktunya mungkin tidak bisa. Terima kasih Pak Ketua.
0: Masih Bu Dewi, lanjut ke Pak Gusian, ada tambahan dari Pak Gusian?
3: Mungkin ulun minta maaf ini agak merespon balik aja karena tadi dikatakan bahwa kunjungan luar daerah itu kan dua kali jadi satu kali. Ya, begitu ya. Mohon dievaluasi, Pak. Tadi kan Bapak terlalu cepat mengetuk juga, saya keberatan itu. Terus terang saya keberatan.
0: Tapi satu orang keberatan yang banyak setuju gimana?
3: Nah, makanya kalau lebih poting. Baik kalau ada
0: kalau saya balik
3: kembali. Kalau andainya hari ini kita ngambil voting, boleh, Pak? Kita voting aja. Karena mohon maaf Ketua lah dengan segala hormat, Pak Ketua kelajuan tadi mengetuknya. Ya bagi orang yang suka di Banjar ya enggak peduli dia kan. Bagi orang yang suka berpergian lain lagi ceritanya. Karena suka atau sudah. Tidak suka ilmu pengetahuan itu di luar Pak, bukan di dalam. Terima kasih.
4: Asa dalam demokrasi suka atau tidak suka itu kepimpinan sudah ngetuk palu kita sepakatilah itu. ketua.
1: Tujuh
4: suka
1: aja.
4: Suka atau tidak suka, ini forum ketika tadi pimpinan atau Pak Ketua sudah mengetuk palu, maka selesai sudah itu. Dan ini rencana.
5: Izin pimpinan.
1: Pak Ketua, izin. Ya, kalau ya, soal dukung-mendukung tadi, kebijakan yang sudah diketok, fraksi Partai Golkar setuju Ketua. Catat 13 orang.
5: Izin
0: udah, pimpinan. Ada lagi yang penting sudah saya katok Bang tadi sudah.
5: Okay. Izin pimpinan. Izin pimpinan Bapak Menteri.
6: Izin pimpinan fraksi Nasdem juga setuju. Satu dua kali.
5: Sebelum
4: PKB juga setuju.
5: Izin pimpinan semestinya tadi sebelum sampean ketok ditanyakan dulu ke anggota.
0: Tadi tidak, sudah saya tawarkan Pak, Bapak ada
5: ditawarkan tapi saya langsung sampean ketok.
0: Setuju atau enggak? Enggak setuju. Enggak. Saya jus mabuk. Setuju
4: sama ya, ketok. Enggak.
5: Kemudian
4: tadi sudah ditawarkan sudah selesai dah.
5: Kemudian pimpinan selain masalah tersebut, saya ingin mengingatkan lagi, kita baca di nomor 3 di poin pertama Pak mengenai kunjungan pansus. Tolong Pak Andri, target kita pansus berapa tahun 2027? Ini kunjungan pansus non raperda cuma 3 kali, sedangkan non raperda 2 kali. Jadi tolong perhitungkan lagi dengan target pansus kita di tahun 2027. Okay. Kalau menurut hemat kami di sini artinya pansus raperda cuma 3 pansus. 3 raperda yang kita bahas, sedangkan target kan kemarin kalau tidak salah di Bapak Perda atau di Tatip ada sekitar 16 pansus yang perlu kita lakukan di tahun 2027. 13 raperda, non raperda ada 3. Jadi ini tolong dikoreksi lagi akumulasi keberangkatannya. Makasih.
0: Ya, mohon sekretariat jawabkan itu. Siapa salah satu?
1: Pak Ketua izin.
0: Ya, Pak Gusti.
1: Ini soal pansus, Pak. Bapak Perda sudah mensepakati hanya ada 4 raperda usul inisiatif DPR, 4 raperda usul inisiatif pemerintah. Jadi 8 ditambah yang sifatnya langsung itu APBD perubahan, APBD tahun berjalan kemudian APBD berikutnya. Itu 3 jadi 11. Karena dari catatan kita kemarin dan kemudian hasil konsultasi kami juga di badan hukum Kementerian Dalam Negeri di bagian hukum itu ditegaskan bahwasanya yang namanya raperda sebelum dia diajukan untuk menjadi raperda, draft awal itu harus diharmonisasikan dulu di kementerian dan lembaga terkait. Kenapa? Karena apabila tidak itu, maka itu tidak akan diteruskan menjadi raperda untuk dibahas, menjadi pansus raperda. Nah itu yang kemarin disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Seiring dengan beberapa perjalanan raperda yang kita pernah bahas sampai hari ini, Pak Ketua, itu hampir 8 kalau nggak salah 9 raperda yang tertahan di kementerian lembaga yang belum turun sampai hari ini. Padahal timeline-nya kan berakhirnya di Desember, tanggal 30 November nanti. Apabila tidak keluar di 30 November, maka itu tidak bisa masuk menjadi perda gitu. Kemudian itu pun juga tidak bisa di carry over pada tahun anggaran berikutnya. Itu yang disampaikan kemarin, Pak Ketua. Nah, oleh karena itu, kenapa kita kemarin Bapak Perda menginginkan secara perda ini betul-betul secara kualitatif, kemudian kuantitatifnya kita kurangi. Karena kebutuhannya banyak juga perda-perda itu yang sampai hari ini bisa belum selesai dikonsultasikan atau dipasilitasi di kementerian lembaga. Kemudian hal yang lain, Ketua, kemarin juga ditanyakan oleh rekan kita Pak Ilham Nur, bahwasanya perda produk hukum daerah yang sudah menjadi perda yang sudah kita sahkan sekian tahun itu masih banyak belum dilakukan turunannya melalui pergub peraturan gubernur. Nah, seiring dengan itu, kemarin kita coba mulai menginventarisasi berapa jumlah perda yang belum ada pergubnya, dan ini nantinya kita akan sampaikan ke pimpinan sehingga pimpinan menyurati gubernur atau kepala daerah untuk menanyakan kenapa pergubnya belum dibuatkan. Itu saja pesannya dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Pak Ketua.
0: Masih Pak Gusti, sependapat itu Pak. Itu karena tuntutan publik dan opini termasuk kinerja kita. Yang menyangkut masalah yang sudah kita setujui, ada beberapa hal yang di dalam randun ini, mohon kiranya sekretariat transparan nanti dibuka berapa anggarannya masing-masing supaya kami saya apakah kita nanti hitung 1 tahun, apakah 9 bulan, apakah 10 bulan sesuai dengan yang kita sepakati hari ini, kita hitung anggaran kita supaya nanti kita menggiring Pak di
1: tetap setahun Pak Ketua. Itu kan tetap setahun langsung. Kebijakannya terserah 9 atau 10 bulan. Ya,
0: bagus setahunnya Pak Jene. Nanti biar sekretariat setahun aja ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi tolong yang ada catatan tadi, karena sudah ada mungkin lah masing-masing ada mencatat Bapak Ibu sekalian. Karena mana khususnya minta maaf nih, Kalimantan Selatan dalam 37 provinsi, 38 provinsi, cek ya semuanya yang ada di sini, yang mana ada kunjungan, Kalimantan Selatan lah yang luar biasa kunjungan. Pertama tanyakan ada nggak yang 5 titik itu, Wasbang, Suspek, Suskop itu tidak ada. Ada yang malah tidak melaksanakan. Nah, untung kita ini pertanggungjawabannya pas sudah tidak ada temuan sama sekali. Mudah-mudahan itu dipertahankan, diperkuatkan. Aku minta itu aja seperti yang sudah kita laksanakan. Tidak ada yang ditemukan, malah kita jadi acuan kepada provinsi lain. Supaya kita ini bisa lagi menamui istuquin kita ke daerah-daerah. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian, mohon doanya, ini yang sangat rawan hari ini ada demo. Demo ini yang ada mungkin di KUWA, tuntutannya itu yang ada masuk akal. Pak Jihan pun membaca. Bila mana 3 bulan, 3 minggu, pada mundur gubernur, Kapolda mundur. Itu hal biasalah mau nyanyinya kan. Nah, tapi itu aku pasti menghadiri hari ini dengan Bang Din. Bang Din ada enggak hari ini? Ini Bang Din itu disuruh tiga bandar itu masalah. Mudah ada menyangkut masalah apa Pak? Pansus BBM. Makanya aku pansus BBM salam itu aku udah mau tuh. Menurut aku udah usahin aku dulu pansus BBM itu. Aku udah mau malam waktu itu. Karena sangat dituntutnya UFINE akhirnya. Nah, ini tak debling nih. Kami membentuk sudah ada namanya itu pencegahan Satgas dengan pihak terkait, apalagi itu ketuanya kan aku termasuk wakil ketua, anunya Kapolda yang tinggi-tinggi lah, dalam semuanya penegak hukum, jaksa semua di situ. Kita membentuk lagi bertabrakan jadinya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ditemukan pansus ini apa yang menambah menggali, serahkan ke kami supaya kami nanti oh ini temuan pansus. Nah, baik lagi pulang ada tambahan imbalan-imbalan itu, mudah-mudahan ada. Tapi ini kan sampai saat ini, nah ini yang disampaikan oleh Pak Gusti tadi baik sekali. Saya lagi mohon kiranya yang sudah kita laksanakan yang baik, baik akan aja sudah, kan luar biasa nih, minta maaf nih karena aku sering kali diundang oleh BPK, oleh BPKP, oleh Ipsiturat. Mudah-mudahan kita berlanjut sebaik-baiknya, jangan kita berhadapan kepada yang tidak diinginkan. Makasih Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan instruksi pimpinan kepada Dewan Sekretariat, ternyata sudah kulihat dokumentasi dimulai di ABT Perubahan tadi lengkap semuanya Pak. Kita wajarlah dengan 100.000 itu kan kesalahan aja. Tapi ini aku masih malubi lagi lah Pak Gubernur, ini kan kesalahan pergubnya. Tapi banyak aku baca di pergub itu Pak Rusian di bawahnya ada pulang kalimat. Nah ini yang gak ada pas, kalimat itu apa? Diterangkan 150 pulang bawahnya di dalam anu itu Pak Jain. Nanti kok kayak dua pian anunya. Lalu bimbang, walaupun 100.000 kan kita banyak juga duitnya, urusan 7 jutaan ngembalikan istilahnya. Nah jadi di pergubnya ini makanya aku kalah kita kepada PP kita ini kan itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, aku terima kasih pada anggota Dewan yang perlu 55 turut serta mendukung dengan jawabanku setiap kali aku rapat. Aku sangat bangga dengan adanya yang kubawa itu. Aku ambil datanya di sekretariat, aku ambil di investorat, ternyata mendukung kinerja pimpinan tidak punya beban aku lagi. Mudah-mudahan ini dipertahankan sampai kita akhir jabatan kita yang baik. Silakan Anda Maulana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna beserta anggota DPD Pesisir Selatan, saya cuma ingin minta klarifikasi atas tulisan ini, apakah yang dimaksud dengan di nomor 6.2 retret pimpinan dan anggota DPR ini dengan maksud itu adalah bintek gitu. Kalau itu dengan maksud bintek, mendingan kalimatnya kita rubah bintek anggota DPRD ya, karena selama ini kita dari awal juga belum pernah ada apa. Jadi lebih konkret, kalau retret itu adalah pimpinan ya, kalau anggota DPRD itu adalah bintek. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih Pak Maulana, Binti Red Red itu sudah ada kundapan nota langsung dari pihak NU. Itu bisa nanti nih, maaf, praksi kita berangkat, dekatkanlah dengan kunjungan kerja. Misalnya ada lagi supaya ada yang seperti kita tadi. Garis miring bintek maksudnya itu. Jadi misalnya nih ada minta maaf nih Gerinda mau berangkat, ya kaitkanlah dengan tujuan yang tadi. Mungkin ada juga partai lain sama. Jadi supaya mengimbangi, supaya nanti mengurangi beban. Kayak kami kan lawan nih Ibu Dewi nih, nyatu kami kawin 7,5 juta, bayar hotel macam-macam. Hotelnya alhamdulillah lah, kakaknya rumah di rumah juga. Padahal satu kami 7,5 juta seikong dana parpol. Nih kami semalam kejadian.
1: Ya, maksud begini ya, artinya ya. Bimtek itu bukan bimtek yang sebagaimana undangan yang kita terima. Ini bimtek DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang kita laksanakan secara internal. Ya, yang apakah ini sama atau tidak kan beberapa kabupaten itu ada melaksanakan. Jadi ini bukan kita bicara partai, ini bicara bimtek internal. Mungkin demikian.
0: Masih nada melana. Itu nanti aku minta konsultasi dulu dengan pihak terkait, psikotrat lawan BPK. Bagus tuh masukannya. Iya.
2: Kabupaten lain banyak Pak Ketua?
0: Iya.
2: Nggih. Bintek yang dilaksanakan di PRD sendiri.
0: Iya, iya.
2: Banyak. Jadi kegiatannya Pak, bisa lokusnya bisa dalam daerah, bisa luar daerah. Itu sudah dilaksanakan oleh beberapa kabupaten kota di Kalimantan Selatan dan itu tidak ada masalah gitu dari hasil audit.
0: Itu dulu Pak pimpinan sudah ada kita alokasikan bintik itu, cuma tidak ada yang mengambil karena uang sakonya cuma 100.000 potong pajak, nah berarti sisa 89.000.
2: itu lokusnya kalau dalam daerah, kalau kita laksanakan di luar daerah kan bisa
0: sama Pak,
2: ada enggak, kalau luka luar daerah kan beda dong kan,
0: ada sama Pak,
2: diatur dengan PP
0: sama kadada sama beda kan, aku kirim lebihan anunya sama Pak, makanya kami sudah melaksanakan lagi, sudah ada kita anggarkan. Sama Pak, kada ada bidanya.
2: Dan juga kalau di Seminyak kita binteknya kan ada angin laut Ketua di Seminyak.
1: Pak Ketua,
3: Pak Ketua.
1: Ya, mungkin silakan. Mungkin kayak Pak, outbound Gusti. Kalau Ketua. Ya. Iyalah, mungkin kayak outbound kayak itu kah?
0: Oke, dah kalau jelaskan. Kada apa bajunya? Ya nang enggak namanya. Aman. Berarti wakil aja lah.
2: Saya mengklarifikasi Pak Sekwan tadi. Jadi bukan persoalan bintek itu. Betul. Kita ingin uang saku 100.000, 200.000. Tapi bagaimana kita mengisi kekayaan kita, hasanah kita dalam rangka tugas ke DPRD. Jadi jangan maaf Pak, tolong ditarik Pak Sekjen, Pak Sekwan, jangan muncul soal angka-angka itu. Ini gara-gara angka 100.000 kami kada mau bekerja gitu loh. Bukan itu. Ini kan gak elok didengar kawan-kawan pers nih, media ini. Oh, jangan ditulis lah media lah, tolong ini. Jangan karena 100.000 kemudian kita gak melaksanakan tugas ke DPR. Jadi tolong, bintek itu menjadi penting dalam rangka kita untuk memperkaya tugas pengawasan ini, tugas-tugas kita sebagai anggota DPR. Bisa aja narsumnya dari Mendagri, dari kita bisa undang dari perguruan tinggi, dari ahli ilmu komunikasi, karena ini kan tugas-tugas DPRD. Kemudian juga kita bisa undang umpamanya bintek, izin Pak Ketua undang BPK dalam rangka penjelasan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan anggota DPRD dalam melanggar aturan keuangan negara. Itu bisa penting, menjadi penting. Kalau selama ini kan bintek yang dilakukan oleh partai, isinya kan banyak apa? Ya partai menugaskan kita. Lu bertarung nanti pemilu gimana caranya partai lu menang, kan begitu rata-rata semua partai. Itu yang maksud saya ini bintek tadi kata Pak Maulana, ketika kita ingin masuk menjadi anggota DPRD, pemahaman penugas sebagai tugas anggota DPRD dilakukan oleh Mendagri waktu itu. Itu betul. Nah, sekarang kita apa saja sih dengan aturan-aturan baru muncul dari pemerintah, undang-undang yang baru yang berkaitan dengan tugas-tugas ke DPR. Itu saja Pak Ketua. Jadi jangan karena 100.000 tadi, tolong Pak Jaini kan, jangan lagi pian bisiki Ketua karena 100.000 tadi. Supan kita didengar orang Pak Ketua.
0: Masih saya mendapat Pak bintik itu untuk menambah wawasan informasi. Alangkah baiknya bintik itu kita bisa mengundang narasumber dari luar. Kita laksanakan di tempat kita bisa, kita pun bisa juga ke sana. Sependapat, kita setujuilah bintik itu. Lah, ya.
4: Pimpinan. Masih. Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, lanjut.
3: menyambung saja. Cuman ketika kita melihat bahwa perjalanan dinas LD ini diganti satu kali, ketualah. Nah, yang jadi persoalan saat ini mungkin mulai tahun depan dan bahkan mulai tahun ini, untuk anggaran kegiatan BIMTEK partai ini tidak ditanggung oleh DPRD lagi, tidak ditanggung oleh sekretariat. Nah, maka otomatis memanfaatkan perjalanan dinas luar daerah. Bagaimana mengkomparasikan terkait dengan yang 7 praksi? 7 praksi otomatis ada 7 kali dalam 1 tahun, ketua. Yang mungkin beda-beda tanggal dan beda bulan. Nah, tentu ini juga harus dicermati oleh pimpinan terkait mengakomodir dari 7 kali 7 praksi yang ada di DPRD provinsi ketika mereka setiap tahun ada 7 kali BIMTEK ini. Tentu ini di luar daripada konteks perjalanan luar daerah sesuai apa yang kita sepakati. Demikian dari kami, terima kasih pimpinan.
0: Pimpinan di belakang, pimpinan. Saya jawab punya nomor dulu karena lupa. Kita kan undangan itu kan 4 kali, Pak. Itu dimempatkan aja ke BIMTEK. Diundangannya itu dimempatkan aja ke BIMTEK. Jadi misalnya di tangganya aja, Pak, menyelesaikan. Kasih itu sudah ada masalah. Silakan yang di belakang, Pak Bambang.
4: Ya, terima kasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari hasil rapat paripurna pada kali ini cukup dinamis lah. Jadi karena kunjungan keluar daerah itu dikurangi menjadi 1 kali dalam setahun, alangkah baiknya yang poin 6 yang dibicarakan Pak Gusti tadi ditambahnya jadi 6 kali, jangan 4 aja. Jadi apa yang diharapkan kawan-kawan yang biasanya keluar daerah bisa terayomi. Jadi harapan kita, Ketua, yang poin 6 ini seperti yang dikatakan tadi 4 dirubah jadi 6 atau 8 lah. Supaya bisa mengayomi kawan-kawan yang sering keluar daerah. Itu aja, Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah sepakati masukan Pak Bambang. Demikianlah rapat hari ini untuk
4: kerja. Belum sepakat, Ketua. Ini sepakat 8 atau berapa yang kunjungan dalam?
0: Tadi kan sudah kita katuk menyangkut masalah itu tadi, Pak.
4: Undangan
0: kan ada 4 kali, itu jadi mempatrakan.
4: Ditambahi, Ketua, jadi 6 kah?
0: Sudah, kita sepakati. Supaya... sudah yang tadi. Demikianlah rapat hari ini, rapat kita tutup. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik pendengar, selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD terhadap rencana kerja DPRD tahun 2027. Dan dengan berakhirnya acara pada hari, maka berakhir pula kami tim liputan siaran luar Radio Republik Indonesia Banjarmasin menemani Anda melaporkan jalannya rapat paripurna DPRD. Dari Gedung Ajuman Syah Adrian, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, seluruh kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Banjarmasin Nandang Supriyadi, produser Yedi Yulistiyadi, dan rekan-rekan teknik di lapangan, Lutfi pengarah teknik Bayi Haki Jaringan Internet, Rizwan Arinaldi Audioman, Akmaludin Setting Alat, Bambang Hidayatullah LPU atau Pencitraan, serta penyiar dan teknik di studio maupun di pemancar, dengan saya, reporter Fitriana Rahma, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan kami kembali ke studio RRI di Jalan Ahmad Yani KM 3,5 Kota Banjarmasin. Fadliansyah.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Banjarmasin siang ini,
6: kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI Pro 1 Banjarmasin.
8: Ya, kita sudah ikuti tadi laporan dari rekan kami Fitriana Rahma yang laporkan jalannya sidang paripurna rapat. Maksudnya rapat paripurna ya DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kita akan segera bergabung terlebih dulu dengan Pro 3 Radio Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang pukul 12. Dan mohon maaf sebelumnya, kami informasikan terlebih dulu kita tidak bergabung dulu ke Pro 3 Radio Jakarta. Dan kami informasikan tepat pada pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah, telah berkumandang azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi Anda yang menjalankan.
9: Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Roll 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI dengan esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Laut Adalah Cinta merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru yang bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini memuat 6 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini bercerita tentang seorang gadis suku Bajau yang mencintai lautan. Setiap senja tiba, dia selalu ingin ikut melaut bersama para lelaki suku Bajau di Kabupaten Kota Baru. Namun, tokoh Aku selalu melarangnya karena beranggapan bahwa melaut adalah harga diri laki-laki suku Bajau. Perempuan cukup menunggu di rumah saja. Namun, gadis tersebut tidak peduli. Dia terus saja memaksa ikut melaut meskipun telah dilarang. Gadis tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah seumpama Putri Papu, seorang putri legenda di suku Bajau yang sangat mencintai lautan. Cerpen ini sendiri terinspirasi oleh cerita rakyat Kabupaten Kota Baru, Putri Papu dari Kerajaan Bajau. Dikisahkan bahwa Putri Papu senang bermain di luar istana, bermain di pantai, dan mencintai lautan. Namun, raja tidak suka dan melarangnya. Suatu hari, Putri Papu pergi meninggalkan istana sehingga raja memerintahkan kepada para pengawalnya untuk berlayar mencari Putri Papu. Mereka tidak boleh kembali ke daratan apabila Putri Papu tidak ditemukan. Alkisah, dari cerita tersebut, itulah mengapa suku Bajau tidak terpisahkan oleh lautan, karena mereka mencari Putri Papu yang juga sangat mencintai lautan. Cerita ini diakhiri dengan penyatuan tokoh gadis bersama lautan yang dia cintai. Bagi suku Bajau, laut tidak sekedar tempat mencari nafkah, namun juga sebuah kehormatan yang harus mereka jaga dan senantiasa dihargai. Aroma laut adalah aroma kehidupan bagi suku Bajau. Demikian, esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Ron Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Hari ini Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali menjumpai Anda dalam cerita di siang hari. Kita akan cerita santai di siang hari ini sambil temani aktivitas siang hari Anda yang lagi istirahat, yang lagi nyetir di jalan, ataupun juga yang sedang ya mungkin lagi mageran di rumah kali ya. Kita hadirkan cerita siang hari, edisi hari ini spesial menyambut, sebenarnya memperingati ya, yang namanya itu Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati kemarin 29 September. Nah, kita berbicara tentang topik yang sangat menarik menurut saya, karena ini berbicara juga tentang jantung, lalu berbicara juga tentang bagaimana kita menjaga jantung kita agar tetap optimal, cara kita tetap sehat dan lain sebagainya. Makanya pompa kehidupan, don't miss a beat, menjaga jantung tetap berdetak kuat. Kita sudah hadir narasumber dari anggota PERKI, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Dr. Putri Kusuma Dewi, SPJP Konsulen. Selamat siang Bu Dr. Putri ya.
3: Iya, selamat siang Mas Fadli.
2: Sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah sehat. Iya. Jantung aman hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Aman ya?
3: Insyaallah aman.
2: Insyaallah aman. Iya. Dr. Putri, ini kita bicara tentang jantung, pastinya banyak yang kita bahas, tapi kita akan fokuskan ke satu titik nanti, bagaimana cara kita sebagai manusia bisa menjaga jantung kita ya dokter ya. Nah, yang pertama yang saya mau tanyakan, mungkin umum dulu dok, kita pengen tahu dulu nih, jantung ini pentingnya seperti apa sih buat kehidupan kita sehari-hari? Apakah manusia tanpa jantung bisa tetap hidup atau mati kira-kira?
3: Ya, terima kasih Mas Fadli. Kita bicara tentang jantung, organ jantung ini kan salah satu organ yang vital ya, organ vital dan organ utama. Jadi fungsi jantung yang baik, fungsi jantung yang optimal, otomatis akan bersinergi atau relevan dengan kualitas hidup yang baik. Jadi kondisi apabila terjadi gangguan pada jantung yang berakibat fungsi pompa jantung yang menurun, otomatis kualitas hidupnya akan menurun. Itu. Jadi produktivitasnya juga pasti akan menurun. Yang tadinya mungkin aktivitas hariannya aman, tidak ada keluhan, ketika fungsi pompa jantungnya sudah mulai ada masalah, dengan gerakan otot jantung yang juga sudah menurun, ya otomatis yang tadinya aktivitas harian gak ada masalah, mulai cepat capek, ngos-ngosan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-hari yang sebenarnya di awal pada saat sehat tidak pernah ada keluhan seperti itu.
2: Jadi ketika fungsi jantung ini menurun, otomatis kita ngapa-ngapain capek ya jadinya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul sekali.
2: Ini bukan bicara tentang usia juga ya dok ya. Bisa jadi di muda ada fungsi jantung turun, ada kemungkinan.
3: Jelas ada. Ada kasus-kasus pada penyakit usia muda, biasanya seringnya penyakit kardiomiopati atau penyakit jantung katup. Itu yang dengan kondisi cukup berat, fungsi pompa jantungnya menurun, biasanya kualitas hidupnya pasti akan menurun. Gak bisa sekolah, olahraga, aktivitas olahraga dengan teman-teman sebayanya dia sudah gak kuat. Nah itu pasti secara produktivitas kerja, produktivitas sekolah akan terganggu aktivitasnya.
2: I see. Aduh, berat juga ternyata ya kalau misalkan sampai muda.
3: Betul.
2: Mengenai itu ya.
3: Dan sekarang seiring berjalannya waktu, konsumsi makanan yang sudah bermacam-macam nih, Pak Fadli, itu hampir dominan kejadian-kejadian serangan jantung itu terjadi lebih muda daripada zaman-zaman mungkin orang tua atau kakek nenek kita dulu. Kalau usianya biasanya 40 tahun, sekarang 20 tahunan sudah serangan jantung. Gaya hidup merokok. Nah sekarang kan tinggi ya gaya hidup merokok. Tidak cuma di laki-laki. Kalau dulu mungkin kita taunya yang ngerokok itu dominan 80%-an mungkin laki-laki. Perempuan mungkin hampir sedikit ya, 10% mungkin. Tapi sekarang, era zaman sekarang ada vape.
2: Yes, betul.
3: Itu gender wanita pun, apalagi anak-anak usia remaja, bahkan konsumsinya setiap hari vape. Nah ini juga pengaruh terhadap kualitas jantung, efek jangka panjangnya nanti terasa itu.
2: Walaupun sekarang nggak berasa ya.
3: Betul, walaupun sekarang nggak ada keluhan, tetap ada resiko. Namanya kita sebut faktor resiko.
2: Oke, jadi dia semacam menabung penyakit.
3: Ya, bisa dikatakan seperti itu.
2: Wow. Dan mereka ini bukan menjudge ya. Siapapun itu bangga tuh mengalungin Pep dan lain sebagainya. Padahal mereka lagi membawa penyakit yang ada di dalam sebuah box itu ya, gitu ya. Wow, oke. Ini mudah-mudahan menjadi penanda juga, karena jujur saya termasuk pelakunya juga, Dokter Putri. Jujur
3: setelah, setelah kita diskusi ini, mungkin Pak Fadli bisa mikir lagi untuk nge-vape, bahwa ternyata manfaatnya lebih hampir nggak ada tuh, lebih banyak resikonya daripada manfaatnya.
2: Karena apa ya? Karena pikiran-pikiran orang-orang yang nge-vape gitu ya, Dok ya. Pikirannya itu ya pengen, ini mungkin sugesti ya, Dok ya. Wah, tapi ini agak keluar topik sedikit. Pikirannya relaksasi dan lain sebagainya. Pengen kelihatan keren mungkin beberapa orang. Tapi sebenarnya saya tahu di dalam dirinya itu salah sebenarnya, Dok. Tapi karena ada kecanduannya itu yang bikin susah kayaknya itu. Dok ya.
3: Kembali lagi seperti kayak kita puasa ya, Pak Fadli. Jadi niat.
2: Iya.
3: Niat untuk berhenti itu juga harus kuat. Kayak kita puasa lah ya. Kita puasa ada makanan di depan, niatnya kuat berpuasa sampai beduk maghrib, ya nggak akan tergoda. Tapi lingkungan akan mempengaruhi itu. Dan banyak kasus juga setelah berhenti ketemu lagi teman lama, balik lagi ngerokok. Nah sekali lagi niatnya harus lebih kuat daripada godaan merokok. Itu lebih penting.
2: Semacam kayak bulan puasa kan niatnya kuat tuh, seharian tahan.
3: Bisa toh ternyata. Nah itu.
2: Sejujurnya bisa.
3: Puasa bisa loh nggak ngerokok. Jadi sebenarnya niat toh.
2: Iya benar-benar.
3: Niat yang benar-benar diikhtiarkan dan di dawamkan di dalam diri bahwa oh saya mau berhenti merokok, berarti harusnya saya bisa godaan apapun saya harus bisa tangkal nih, seperti itu.
2: Sepakat. Mudah-mudahan nanti saya bisa ya, Dok ya.
3: Amin. Doakan, Dok. Ya demi kesehatan jantung loh, Pak.
2: Nah, itu makanya
3: usia karena masih berapa nih?
2: 28.
3: Tuh, masih muda.
2: Makanya saya takut. Kemarin tuh saya pernah dengar isu ada serangan jantung anak muda yang kena. Ada beberapa berita yang mengenakan itu dan rata-rata dia konsumsi rokoknya aktif.
3: Nah, itu. Jadi faktor resiko cukup kuat dan hampir sebagian besar pasien-pasien saya pada usia-usia muda yang mengalami serangan jantung itu faktor resikonya nomor satu pasti ada rokoknya. Merokok minimal satu bungkus per hari, bahkan bisa jadi lebih. Nah itu jadi cikal bakal. Tergantung, apalagi walaupun gaya hidupnya sehat, olahraga, tapi kalau masih ngerokok tetap ada racun yang diisap setiap hari, seperti itu.
2: Jadi ketika olahraga diimbangin ya tetap aja nol hasilnya ya, Dok ya.
3: Jadi tidak menjadi, tidak optimal lah olahraganya ya.
2: I see. Baik, habis ini, Dok ya, saya doakan nih. Doakan saya maksudnya, kok saya doakan sih. Nah, Dok, kita balik lagi ke topik kita, jantung. Jantung ini kan kita tahu dia memompa terus setiap hari, tiap detik, tiap jam dan lain sebagainya. Terus ada nggak sih yang ternyata selain rokok tadi ya, Dok ya, selain gaya hidup juga makanan dan minuman, ada kebiasaan sehari-hari yang mungkin tanpa kita sadari itu bisa meningkatkan risiko gangguan jantung, Dok?
3: Oke. Jadi kalau kita bicara pilar jantung itu ada beberapa hal yang perlu kita tata laksanai sama kita hindari. Nah, biasanya tadi kita sudah bicara terkait berhenti merokok. Itu sudah nomor satu itu, Pak Fadli. Nomor dua, minimalkan stres. Nah, karena stres yang tinggi itu pasti akan sedikit banyak mengganggu kerja jantung. Nah, yang ketiga, konsumsi harian makanan kita usahakan banyak mengandung sayur dan buah. Hampir kita lihat fenomena di era modern ini ya, hanya ada karbohidrat, protein. Tidak ada mineral, tidak ada vitamin yang sebenarnya itu terkandung cukup besar di sayur dan buah. Nah, jadi usahakan setiap kita makan itu ada sayurnya, ada buahnya. Berapa komposisinya? Minimal paling nggak setengah piring kita itu sayur. Buahnya ya sekitar 2 cangkir per kali makan. Itu lumayan. Jadi vitamin dan mineralnya tercapai, seratnya bagus, buang air besarnya juga akan lancar. Seperti itu. Terus yang ke berikutnya, rutin berolahraga. Jadi olahraga di sini ya tadi yang seperti kita sampaikan bahwa olahraga itu adalah suatu kegiatan yang sifatnya terencana, kemudian terstruktur dan terukur. Nah, ini penting sekali bahwa ketika kita ingin melakukan olahraga tuh ada yang sesuatu yang direncanakan, kemudian terstruktur, jenis olahraganya apa, terukur tuh kita pantau detak jantung kita. Jadi tidak ada olahraga barbar tanpa ada limit batas detak jantung tuh nggak ada. sesuatu tuh harus diukur. Nah, nanti kita akan bahas lagi mungkin apa saja yang perlu diukur ketika kita mau olahraga, pentingnya apa. Nah, itu mungkin kita bahas nantilah.
2: Nanti habis ini segmen
3: biar gak semuanya dikeluarin.
2: Iya, nanti gak penasaran lagi pendengar ya. Nah, sebelum kita masuk olahraga lagi, Dok. Tadi kan banyak faktor yang ternyata bisa menyebabkan peningkatan risiko jantung. Tadi ada makanan dan minuman juga ya. Nah, termasuk fast food.
3: Ya, fast food.
2: Ada kemungkinan?
3: Iya. Jelas. Jadi kalau kita bicara fast food, kan berarti hanya ada karbohidrat dan protein.
2: Nah, itu
3: era modern kan makanan kita hampir dominan begitu.
2: Iya.
3: Nah, sayurnya nggak ada, buahnya mana nggak ada. Nah, itu pentingnya. Jangan sering-sering, dan fast food kandungan minyak dan tepung itu cukup tinggi.
2: Yes.
3: Jadi tepung, minyak, kalau minyak kaitannya dengan kadar kolesterol yang berefek kepada kolesterol tinggi. Kalau tepung berkaitan lagi dengan kadar gula yang juga tinggi. Nah, itu tiap hari dikonsumsi everyday juga gak bagus itu ya. Untuk kesehatan tubuh kita, yang ada nanti kolesterol kita makin naik, gula juga ikut naik.
2: Malah semuanya naik jadinya.
3: Malah nanti jadi kondisi penyakit yang tadinya nggak ada jadi ada gara-gara konsumsi makanan yang tidak sehat.
2: Ada kemungkinan obesitas, ada kemungkinan diabetes juga ya. Betul. Kalau dilakukan itu tiap hari tanpa terukur sekali lagi ya, Dok ya.
3: Terukur ya, mungkin sesekali oke, tapi tidak jadi konsumsi harian.
2: Ya, jangan rutin lah kalau bisa ya. I see. Makanya tadi kita bilang, dokter bilang juga tadi ada terukur, terstruktur juga intinya. Ketika itu semuanya terukur, insya Allah aman lah ya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, Dok, kalau kita bicara juga terkait dengan jantung, kita masuk sedikit ke olahraga ya, Dok ya. Manfaat olahraga. Tadi kan sudah dokter spill nih, manfaatnya banyak banget tadi ya. Tapi manfaat yang berasa buat jantung itu apa sih, Dok? Apakah jantung itu lebih kuat untuk memompanya kah, atau jantung itu tetap optimal dalam bekerja?
3: Oke. Ya, jadi kita tadi sempat udah singgung olahraga itu adalah suatu kegiatan yang terencana, terstruktur dan terukur. Jadi definisi disebut olahraga itu apabila tercapai target heart rate naik lebih dari 20% daripada detak jantung istirahat. Nah, jadi kalau misalnya Pak Fadli pengen tahu berapa nih detak jantung maksimalnya Pak Fadli, rumusnya itu 220 dikurang usia.
2: Oke.
3: Nah, tadi usia 28 ya. Berarti 220 dikurang 28 berarti 192. Berarti detak jantung maksimal Pak Fadli pada saat olahraga itu maksimalnya di angka 192 kali dalam 1 menit. Kalau kita bicara olahraga, yang disebut memberikan manfaat terhadap tubuh dan jantung kita itu apabila tercapai intensitas sedang. Apa itu intensitas sedang? Yaitu adalah melakukan kegiatan olahraga di mana detak jantung mencapai 66-77% daripada detak jantung maksimal. Jadi kalau tadi 192 sekitar 70%-an, mungkin sekitar 134 kali dalam 1 menit. Artinya ketika Pak Fadli melakukan olahraga mencapai detak jantung 134 kali per menit, itu dia memiliki fungsi 1 untuk membakar lemak, 2 untuk menjaga supaya daya tahan jantung itu tetap optimal. Nah, jadi kalau hanya melakukan olahraga intensitasnya tidak tercapai tadi yang kita sebutkan, nah itu dapat capeknya saja. Manfaat exercise berupa pembakaran lemak, kemudian tadi mempertahankan daya tahan jantung itu tidak tercapai.
2: Kalau bahasa Banjarnya tuh intil ya.
3: Intil.
2: Intil tuh mepet, mau
3: atau
2: sampai atau enggak ya.
3: Apa bahasanya kalau yang kita aktivitas tapi enggak ada hasilnya itu?
2: Aduh, apa ya?
3: Ya
2: sia-sia
3: itulah
2: lah intinya.
3: Sia-sia.
2: Ya.
3: Jadi capek toh, tapi bakar lemak nggak ada,
2: iya, makanya.
3: Kemudian manfaat daya tahan terhadap jantung juga nggak ada.
2: Oke.
3: Jadi tercapai minimal intensitas sedang itu berdasarkan Asosiasi Jantung Dunia itu merupakan olahraga yang dianggap optimal tapi tidak berisiko terhadap overtraining.
2: Oke. Nah, itu olahraganya itu. Nah, berarti Dok, kalau misalkan nih anggap saya lagi ngantor ya, Dok ya. Saya kan jalan kaki nih, misalkan ke kantin, jalan kaki ke WC, saya rekap-rekap mungkin ya 500 langkah kali ya. Itu termasuk juga gak sih, Dok?
3: Jadi yang dihitung itu tidak langkahnya,
2: okay, tidak
3: tapi
2: langkahnya.
3: Kembali lagi tadi detak jantungnya atau heart rate-nya. Tercapai nggak tadi? Kalau intensitas sedang berarti sekitar 66-70% dari detak jantung maksimal. Berapa angka segitu? Kalau dengan jalan dia bisa mencapai detak jantung itu berarti kategorinya udah bisa melakukan aktivitas olahraga intensitas sedang. Kalau belum, berarti jalannya harus lebih cepat biar tercapai. Kalau belum juga udah agak cepat berarti mungkin cari jalan yang agak nanjak. Jadi ada sedikit inklinasinya, maka detak jantung kita akan naik. Tercapai 70% tadi, maka olahraga itu akan memberikan manfaat yang tadi saya sebutkan.
2: Okay. Kalau durasi dok, kira-kira ada rekomendasi apakah cukup misalkan saya sudah nyentuh angka 134 heart rate gitu ya. Tapi satu kali lari, misalkan dari sini ke gerbang, oh itu sudah sampai tuh, 134, langsung saya istirahat. Apakah jadi, kayak gitu?
3: Jadi kembali lagi, rekomendasinya itu adalah untuk aktivitas olahraga aerobik, itu paling tidak tercapai sekitar 150 menit per minggu. Jadi silakan Pak Padi mau satu minggu mau dipakai 3 kali olahraga, 4 kali dibagi, 150 dibagi berapa. Berarti durasi minimal latihannya adalah sekian. Misalnya, saya biasanya 3 kali seminggu dok olahraga, berarti 150 dibagi 3. Durasi satu kali olahraga berarti sekitar berapa tuh? 150, sekitar 50 menitan. Itu baru tercapai tadi, membakar lemak, target heart rate-nya 134 kali per menit, durasinya minimal 50 menit.
2: Per kali
3: tadi ya. Olahraga.
2: Yes, yes.
3: Total per minggunya 150 kali per minggu. Kalau misalnya saya 50 menit ecek dok, saya sudah biasa latihan lari tuh sampai 1,5 jam, gimana? Silahkan. Maksimalnya adalah latihan aerobik itu atau latihan yang sifatnya kardio itu sekitar maksimal 300 menit per minggu.
2: Per minggunya.
3: Monggo, nanti diatur berapa kali dalam seminggu. Kalau seminggunya dia berarti hanya 2 kali, berarti 1 kali olahraga 150 kali, 150 menit. Seperti itu.
2: Dok, ini pikirannya leneh saya ya. Misalkan saya pengen 150 menit 1 kali seminggu dok, hari Minggu doang, pas CFD. Bisa gak sih kira-kira ya?
3: Ya, kalau pemula tidak disarankan. Karena 150 menit itu kalau jam berarti sekitar 2,5 jam, 2, ya
2: 2 jam setengah
3: 2 jam 40 menit ya, ya. Sekitar 2 jam 40 menit. Kalau untuk pemula gak akan kuat. Karena pemula yang tidak pernah olahraga sebelumnya, tubuhnya belum terbiasa dengan beban aktivitas fisik.
2: Iya, ya.
3: Otomatis detak jantungnya akan cepat naik. Akan cepat naik ya, mencapai maksimalnya juga cepat nanti. Nah, otomatis dia bertahap, mulainya mungkin 30 menit dulu dengan kecepatan yang biasa-biasa aja dulu. Incline-nya juga mungkin masih datar aja. Kuat, nanti periode latihan yang kedua kali mungkin boleh inklinnya naik sedikit, kecepatannya naikin sedikit sampai tercapai durasi 30 menit tapi detak jantungnya nggak sampai langsung maksimal. Nah, itu makanya orang yang bugar itu pasti sehat.
2: Yes.
3: Tapi orang sehat belum tentu bugar. Karena orang sehat jalan sedikit aja, aduh manggah, karena nggak biasa olahraga, detak jantungnya naiknya bek. Tapi kalau orang latihan, dia detak jantungnya naiknya pelan-pelan. Coba lihat orang yang latihannya sering naik sepeda, lari, dia detak jantungnya pelan naiknya. Karena sudah terbiasa tubuhnya dengan beban olahraga itu atau beban aktivitas itu.
2: Itu manfaatnya juga yang terasa ya dok.
3: Betul,
2: ya,
3: manfaatnya pasti akan terasa. Jantung akan terbiasa berdetak dengan kondisi yang tidak cepat-cepat, tidak buru-buru naik detak jantungnya. Bakar lemaknya juga tercapai. Nah seperti itu manfaatnya nanti yang diharapkan setelah olahraga.
2: Oke, I see. Jadi ini penting banget. Kalau bisa tadi jangan langsung ditumpuk 1 hari seminggu doang ya. Karena ini kan ada
3: nanti
2: nih
3: siup.
2: Iya makanya, bayangkan hampir 3 jam ya dok ya, kita exercise, latihan, anggap 3 jam lari, waduh saya nggak kebayang tuh.
3: Kalau yang well trained atau yang sudah sering mungkin nggak masalah.
2: Aman ya
3: tapi
2: kayaknya.
3: Tapi yang baru, baru kemarin olahraga, hari ini baru yang kedua kali langsung 150 menit, yang ada itu akan beresiko fatal.
2: I see.
3: Siup atau malah nanti hal-hal lainnya seperti gangguan irama atau hal-hal lain yang sifatnya malah bukan memberikan manfaat, jadi mudorot ya.
2: Iya, jadi malah sia-sia juga jadinya ya dok ya. Ah, kalau misalkan latihannya melebihi batas tadi dok, misalkan saya batasnya kan 192, saya latihannya sampai 200, bahkan nauzubillah 210. Wah, menurut saya tuh apa yang akan saya alami kira-kira, dok? Apakah jantung saya akan cepat mungkin rusak juga atau bagaimana?
3: Oke. Jadi kalau kita tadi bicara rumus tadi 220 dikurang usia, ketemulah angkanya Pak Fadli, 220 dikurang 28 berarti 192 kali per menit. Jadi berdasarkan usia saat itu, usia 28 tahun, Pak Fadli ini performa jantungnya mampu maksimalnya adalah 192 kali per menit yang aman untuk aktivitas olahraga.
2: Okay.
3: Kalau dipaksakan lebih dari itu, efeknya satu, jantung akan berdetak sangat cepat. Itu akan memicu gangguan irama yang sifatnya fatal. Bahkan tidak jarang bisa menimbulkan sudden cardiac death atau kematian mendadak. Nah, itu yang sering kita terjadi, mungkin sering di lapangan tiba-tiba lagi naik sepeda, blok, pingsan. Nah, dari hal-hal seperti ini, bagaimana tahu, ya tadi 220 dikurang umur, terus apalagi hal penting yang bisa kita dapatkan sebelum kita memutuskan untuk mau olahraga, dan jenis olahraga apa nih yang aman buat jantung kita. Lakukan medical check up.
2: Yes.
3: Dengan kita melakukan medical check up, kita bisa men-screening hal-hal apa yang beresiko terjadi, atau hal-hal apa yang bahkan mungkin sudah terjadi saat ini yang tidak dirasakan secara keluhan atau gejala. Jadi nanti pemeriksaan medical check up tuh biasanya darah, foto ronsen, rekam jantung sederhana, bahkan sampai sedikit agak advance adalah treadmill test atau uji latih jantung. Itu nanti ketahuan. Dan banyak kita menemukan MCU tuh problemnya kelihatan pada saat MCU, padahal realitanya pasien tidak ada gejala. Nah, itu kita bisa antisipasi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Belum terjadi, kita cegah dari sekarang. Harapannya adalah hal-hal buruk jangan sampai terjadi. Jadi itu tujuan salah satu screening medical check up.
2: Jangan sampai nanti diresepin dokter Putri ya nanti obat, karena sudah konsul sama dokter dikasih obat gitu. Harapannya cuma konsul doang,
3: konsul
2: ya harapannya.
3: Konsul saja tanpa pemberian obat berarti masih sehat ya.
2: Oke, baik dok. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan penelpon. Kita buka interaktif di siang hari ini. Sudah ada yang bergabung. Selamat siang.
4: Siang Putri, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dokter Putri juga di studio. Ini ada.
4: Assalamualaikum dokter.
3: Waalaikumsalam.
2: Mas Fauzan di Martapura.
3: Pak Fauzan, selamat siang Pak. Alhamdulillah baik, sehat juga Pak Fauzan.
4: Ini bahas apa?
2: Ini bahas jantung nih Pak Fauzan.
4: Jantung lah, berarti banyak olahraga lah nih kisahnya.
2: Iya betul. Nah, mungkin ini baru-baru monitor nih kayaknya Pak Fauzan ya, membahas olahraga tadi nih.
4: Dan ada juga tadi ya, cuma ambil yang ingin.
2: Sambil ada yang dikerjain mungkin ya.
4: Iya.
2: Oke, silakan Mas Fauzan, ada yang ingin ditanyakan?
4: Olahraganya yang tergantung umurnya kah, Bu?
2: Heart rate-nya tadi ya?
3: Iya. Jadi kalau misalnya bicara olahraga, itu amannya kan memang olahraga itu memantau detak jantung selama olahraga, Pak Fauzan.
4: Oh, gitu.
3: Jadi sekarang usia Pak Fauzan berapa ini?
4: Kepala 4, Bu.
3: Kepala 4. Anggaplah kita 40 ya misalnya. Berarti detak jantung maksimal Pak Fauzan pada saat olahraga itu 220 dikurang 40.
2: 180 ya.
3: Berarti 180. Pada saat olahraga pastikan tinggi badan kita nggak pakai. Yang kita pakai adalah usia atau umur. Nah, jadi 220 dikurang 40 berarti detak jantung maksimal yang aman pada saat olahraga Pak Fauzan itu adalah 180. Tidak lebih daripada itu. Nah, pentingnya adalah boleh kalau misalnya ada budget lebih atau memang kepengenan punya jam sekarang banyak
2: jam
3: ya smartwatch ya.
2: Yes.
3: Jadi bisa menghitung detak jantung.
4: Naik sepeda dong buat sore-sore itu, Bu.
3: Berarti 180 maksimal Pak naik sepedanya. Detak jantung maksimal 180, jangan lebih dari 180. Karena itu
4: kira-kira akan berisiko. 1 jam tuh naik sepeda.
2: Oh, 1 jam.
4: Rasa capek juga, rasa tenaga udah
3: berapa hilang. Detaknya, Pak? Detak jantungnya pian dari pantauan di jam smartwatch pian berapa?
4: Karena
3: nanti mulai sekarang berarti olahraga harus perhatiin Pak. Kalau udah 180 berarti turunkan kecepatan atau yang jalannya nanjak dibikin cari yang datang.
4: Karena cepat juga.
2: Gak cepat-cepat banget sepedanya tadi ya.
3: Tapi tetap memantau detak jantung itu penting. Jadi bukan hanya cepat lambatnya saja yang kita perkirakan, tapi detak jantung yang tercapai pada saat olahraga itu penting untuk performa jantung Bapak.
4: Kalau dirasakan normal aja, pembuai kada anu juga, kada cepat juga.
2: Oke.
3: Okay.
2: Jadi aman-aman aja ya kayaknya ya.
4: Aman aja gitu.
2: Yang sejauh ini ya.
4: Kaki gitu, latihan pagi-pagi itu.
3: Ya usahakan paling enggak 70% tercapai Pak daripada detak jantung maksimal. Berarti kalau 70% berapa itu, Pra? 70 sekitar 120-an. Mm-hmm. Paling enggak Bapak kalau olahraga minimal tercapai detak jantung 120 supaya manfaat olahraganya Bapak bisa dapatkan.
4: Oh, berarti sekitar
3: 120 kali per menit ketika melaksanakan olahraga detak jantungnya. Jangan kurang, kalau kurang
4: ya,
3: Bapak.
4: Ya paling sedikit setengah jam ya, Allah.
3: Durasi, ya, durasi minimal sebaiknya memang setengah jam dan tercapai tadi minimal 120 kali per menit kalau berdasarkan usia Bapak.
4: Sering berlebih.
3: Nah, kalau pian cuma 90, 100 manfaatnya nanti enggak dapat Pak dari exercise.
2: Oke. Ada lagi ya, Mas Mojan?
4: Makasih banyak Bu
3: ya. Oke, sama-sama. Baik,
2: sama-sama ya. Oke, langsung konsul nih hari ini kita buka praktik online ya. Dok, ini ada juga yang gabung di YouTube kita, saya bacain dulu komentarnya dari Nurul Hidayah. Selamat siang Dokter Putri dan Fadli, mau bertanya buah dan sayur yang baik bagi jantung apa saja ya? Dan bagaimana memastikan jantung kita masih sehat, Dok? Apakah hanya dengan check up atau ada cara lain, Dok, katanya. Oke, kita tampung dulu, kita mau rehat dulu sejenak, Dokter Putri. Tetap bertahan dulu di sini ya, pendengar dan pemirsa. Anda akan kita ajak lagi yang ingin bergabung, silakan di 0511-3251562, 0811-40976, ataupun juga di 0811-5111410. Di WhatsApp juga bisa, komen juga di live chat YouTube kita, dan di aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali setelah pesan berikut ini.
5: 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
7: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Anda masih bersama kami di cerita siang hari. Kita masih bersama dengan Dr. Putri Kusuma Dewi, SPJP Konsulen, anggota Perki Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi sudah ada Mas Faujan yang gabung. Kita mau ngajak lagi nih pendengar dan pemirsa yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan jantungnya ataupun juga berbicara atau bertanya tentang olahraga, silakan. Olahraga yang berkaitan dengan jantung tapinya ya, bukan olahraga yang lain. Silakan di 0511-3251562, 0811-40976, ataupun juga di 0811-5111. Nah, ada pertanyaan dari YouTube, dari Nurul Hidayah. Dokter Putri, ini bertanya sayur dan buah yang baik bagi jantung apa aja katanya. Terus ada cara lain nggak untuk ngecek kesehatan jantung kita atau cuma medical check up kata beliau? Silakan,
1: dok. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau bicara sayur, semua jenis sayur silakan. Tapi tetap yang perlu digarisbawahi adalah cara pengolahannya. Jadi kalau sayur, sayur itu sudah sehat ya. Basicnya dia bahan alami yang tidak diapa-apakan saja dia sudah sehat. Namun ketika pengolahannya dengan digoreng, menggunakan minyak yang banyak, kualitas kesehatan bahan alami sayur itu menjadi berubah. Jadi jenis sayurnya silakan apa saja jenis sayurnya, tapi usahakan dikukus atau direbus. Jadi kandungan minyaknya itu hampir nggak ada. Jadi manfaat sayurnya dapat, tidak kelebihan minyak juga, tidak kelebihan yang beresiko terhadap kadar kolesterol kita yang tinggi. Seperti itu.
0: Oke.
1: Terus kalau terkait dengan untuk mendeteksi jantung, apakah dari medical check up? Ya, salah satunya hal yang paling objektif untuk menilai kualitas jantung dan performa jantung adalah dengan melakukan medical check up. Itu data paling objektif yang bisa kita dapatkan. Kalau hanya berdasarkan perasaan, kayaknya badan saya enak, itu sifatnya subjektif, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan banyak orang tanpa keluhan ternyata sudah ada problem di jantung ketika di screening dari medical check up. Jadi sarannya memang harus medical check up.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Oke, baik. Sudah mungkin cukup untuk Mbak
1: Nurul.
0: Untuk
1: pertanyaan kedua cukup ya untuk Mbak Nurul ya.
0: Siap. Ada dua telepon yang sudah tersambung, Dokter Putri. Saya mau nyapa dulu yang 562 yang di WhatsApp, tahan dulu ya. Kita ke telepon seluler dulu. Selamat siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Adit.
0: Saya Fadli ya.
2: Mas Fadli.
0: Iya betul. Dari siapa di mana ini?
2: Dengan Ica.
0: Ica yang ada di Sulawesi ya kalau tidak salah ya.
2: Lagi di Makassar.
0: Oh, lagi di Makassar. Baik. Ya. Ica, ada yang ingin ditanyakan nggak sama Dokter Putri terkait dengan
2: mau
0: jantung?
2: Mau nanya ini nih, ya dokter ya.
1: Silahkan.
2: Kalau penderita asam lambung, sebaiknya makannya sayur apa? Kalau bisa
0: sayur
2: buahnya juga apa gitu?
0: Oke, asam lambung ya.
2: Iya.
0: Tapi ini dokter jantung nih. Iya. Mohon maaf nih Ica nih.
2: Bilang asam lambung.
0: Enggak, tadi karena berbicara tentang buah sayur yang sehat buat jantung gitu.
2: Oh, ya udah.
0: Tapi dokter bisa menanggapi.
1: Pertanyaannya tadi apa, Pak Fadli? Saya kurang jelas kan.
0: Penderita asam lambung katanya makan apa yang dianjurkan, sayur buahnya apa gitu katanya.
2: Iya, gitu.
0: Bisa.
1: Mungkin standarnya Bu Ica pasti tahu lah ya, kalau asam lambung itu kan berarti lebih sensitif terhadap dan lebih mudah terangsang untuk produksi asam lambung yang menjadi lebih meningkat apabila konsumsi pedas, asam, kandungan-kandungan yang tinggi di pedas dan asam itu sebaiknya dihindari. Tapi faktor stres, kadang juga stres itu juga mudah asam lambungnya jadi naik. Jadi minimalkan stres dengan banyak ya, merencanakan untuk sering healing ya. Jadi nggak kerja terus itu Bu Ica. Kalau kerja terus nanti stres, asam lambungnya kamu terus tiap hari. Jadi healing, lakukan cuti tahunan. Nah,
0: kenapa gitu tuh? Kenapa?
2: Ibu. Aku belum ibu.
0: Oh, ini masih muda. Baik.
1: Kakak aja dipanggil kakak Ica.
0: Iya. Oke, siap.
2: Oke,
0: siap. Oke, makasih dulu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Ica tadi ada yang di WA ini. Nomor 0813-5257 sekian. Selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapakah di mana ini?
3: Dari Bapak Yurda ini di Amuntai.
0: Bapak Yumda ya?
3: Yurda.
0: Murda.
3: Yurda, nggih, di Amuntai.
0: Dari Amuntai, baik. Ada yang ingin ditanyakan dengan Dokter Putri tentang jantung?
1: Silakan Pak Murda.
3: Halo, selamat siang.
1: Siang
3: Ibu
1: Pak
3: Putri.
1: Murda,
0: iya. Iya, benar.
3: Ulun nih, Bu, kemarin tuh kan habis merokok gitu. Habis itu jantung nih model kayak detakannya tuh bukan cepat tapi anu kayak bergerak awak itu nah, menggerakkan ke awak itu. Jadi semalam tuh dibawa kayak gini. Habis dibawa kayak gini di apa namanya? Di EKG. Normal. Cuma masih ada rasa kayak itu, Bu, rasa yang bila detakan tuh duk duk, ada yang getakannya tuh yang bikin bergerak awak itu duk dan langsung gitu kan. Bisa ini bawa ke dokter jantung di USG normal.
0: Oke.
3: Nah, lawas-lawas gue habis di EKG normal, USG normal cuma masih ada kayak itu. Lalu tapi masih di, itu dibagi obat kemarin kan. Obatnya tuh bisa boleh disebut ke Bu obatnya, Bu?
1: Boleh ya, monggo, Pak, silakan monggo. Biar ada bayangan.
3: Bisoprolol sama clopidogrel.
1: Oke, terus
3: gue itu agak berkurang, Bu. Cuma Bu agak berkurang yang enggak sak kan duk duk duk duk ya, duk duk.
1: Oke.
3: Okay. Habis itu tapi yang lu ngerasakan sekarang nih, Bu, anu apa nih, dada nih ada nyeri di bagian kiri tapi parah ketiak tuh, Bu. Dekat ketiak. Nah, di situ berasa terus, Bu. Kemarin ulun sudah padahi kan ke dokter jantungan di sini kan yang kontrol kan. Berapa kali sudah madahi pada ada nyeri di situ. Jarnya itu kan ada apa anu aja itu aja apa namanya? Ah, ingat namanya itu
1: madahi gitu, nah.
3: Oh ya, otot aja aja gitu. Apa nyerinya tuh dari daerah dada Pak ketiak kan, bisa juga ke ini ke lengan tuh nah.
0: Oke. Okay.
3: Gitu sampai ini lawan gue ulun nih sering anu sering kayak bila begawi itu kayak lelah tuh, pusing, lelah gitu. Tapi kalau ngos-ngosan tuh kada terlalu buang gue. Cuma kayak bilanya kalawasan begawi kayak lelah, pusing gitu nah. EKG normal, anu normal tapi obat masih apa? Masih kontrol gitu. Obat dari gitu. Cuma ulun nih bingung.
0: Oke.
3: Apakah ulun kena jantung? Kada kali.

0: hal yang lain lah ulun sebenarnya kurang tahu juga kan. Mungkin ulun itu yang tanyakan sama ibu itu. Keluhannya masih ada gue ini. Makasih banyak pula.
1: Baik, siap Pak Murda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Bu Dokter Pasien beliau ya, nih.
2: Jadi Pak Murda ya.
1: Iya, dari Amuntai tadi.
2: Jadi Pak Murda, kalau tadi bicara ada iramanya yang mungkin kalau saya bisa terus terang karena saya enggak periksa ya, jadi saya hanya berasumsi dari cerita saja, mungkin maksudnya ini adalah iramanya enggak teratur.
1: Iya.
2: Makanya dapat bisoprolol seperti itu. Nah, memang perlu digarisbawahi adalah rekaman jantung yang tadi Pak Murda sampaikan itu adalah perekaman irama listrik jantung pada saat itu. Jadi saat itu tidur direkam jantung lah itu hasilnya. Nah, maybe mungkin pada saat itu tidak terekam atau tidak ketangkap dari hasil rekam jantung. Idealnya adalah kalau masih ada irama yang cenderung tidak teratur, dilakukan perekaman jantung yang lebih panjang, yang disebut dengan namanya holter. Itu bisa sampai 24 jam. Alatnya ditempelkan di dada, kemudian dibawa pulang, pasiennya disuruh aktivitas seperti biasa tapi tidak boleh mandi. Nanti recordingnya itu besoknya kita lihat ada gak ketangkap irama abnormal yang muncul. Ini mungkin salah satu yang bisa di screening terkait yang Bapak tanyakan, tapi itu kan perlu dikonsultasikan sama dokter jantung setempat gitu loh Pak. Ada alatnya apa enggak, perlu apa enggak, indikasinya seperti itu. Bagaimanapun dokter yang memeriksa di sana pasti lebih tahu karena langsung berhadapan dengan Bapak melakukan pemeriksaan fisik melihat rekam jantungnya. Mungkin itu saran kedepannya seperti itu. Tapi terkait pemeriksaan lain seperti kateterisasi jantung, CT scan, tidak semua pasien dengan keluhan jantung itu indikasi kateterisasi jantung atau CT scan. Jadi pemeriksaan dengan melakukan tanya jawab terhadap pasien, kemudian mencocokkan pemeriksaan fisiknya dengan rekam jantung, itu akan membuat dokter mengambil pemeriksaan apa lanjutannya. Jadi gak semua orang jantung harus kateter jantung, enggak. Kateter jantung tuh pada orang-orang dengan gambaran ke arah serangan jantung atau serangan jantung yang sifatnya masih stabil. Itu indikasi untuk kateter jantung. Karena resikonya terlalu besar untuk kateter jantung, begitu pula dengan CT scan. CT scan jantung itu indikasinya ada. Gak semua orang seperti Pak Fadli nyeri dada ringan langsung CT scan, ya enggak. Ada radiasi di CT scan, kita akan pilah-pilah mana yang indikasi dan mana yang tidak indikasi. Jadi kalau tadi pertanyaan Bapak, mungkin asumsi saya kemungkinan besar bisa jadi holter itu nanti akan menjawab pertanyaan apakah ada gangguan irama yang selama 24 jam direkam itu ketangkap. Seperti itu. Silakan nanti konsultasikan lagi dengan dokter jantung yang ada di Amuntai. Jadi bukan berdasarkan instruksi dari saya, tetap siapapun itu dokter yang langsung memeriksa Bapak, itulah yang paling tahu kondisi Bapak pada saat itu.
1: Ya, ya. Baik, itu dia dok ya untuk jawabannya untuk Pak Murda di Amuntai tadi. Saya lanjut lagi boleh?
2: Boleh, silakan.
1: Sudah ada
2: sepertinya
1: lagi.
2: Sepertinya sangat bersemangat.
1: Makanya,
2: ini, Pak Fadli, ya.
1: Okay. Banyak pertanyaan dari pendengar kita deh. Okay. Ini agak lumayan panjang.
2: Siang-siang pada Pak Fadli ya.
1: Iya, makanya.
2: Biasanya siang-siang kan agak ngantuk
1: Agak boboa. Agak mungkin setengah sadar, tapi ini sadar semua yang nanya nih hari ini ya. Saya tanya, baca yang di WA lumayan panjang, ada bubble text-nya sekitar 6 bubble text nih.
2: Oh, kita, bubble text, itu apa ya?
1: Bubble chat maksudnya ya?
2: Oh, bubble
1: chat. Masalah bubble text lagi bilang. Oke, ini ada yang pertama, apakah kalau sering terkejut mendengar suara seperti petasan atau suara keras bisa menyebabkan jantungan? Itu pertanyaan berikutnya. Oh, ini masih nyambung ternyata ya. Soalnya habis terkejut tuh biasanya jantung kita langsung berdebar kencang, nafas seperti ngos-ngosan. Umur ulun sudah 40 tahun, tahun 2027 nanti 41 katanya. Ulun sering kayak gitu, habis terkejut jantung langsung berdebaran cepat. Nah, selain faktor stres juga ngurus anak di rumah dan masalah lainnya. Pengen healing-healing perlu biaya ibu dokter ay katanya. Jadi healing-healingnya tertunda terus. Terima kasih atas jawaban dari Pian dan juga Fadli dari Mama Rahma di Batola. Silakan.
2: Iya, dari Mama Rahma di Batola. Ya, jadi kalau terkejut ketika kita mendengar suara petasan, suara bising yang sifatnya mendadak atau berita buruk ya, itu normal. Apabila terjadi peningkatan detak jantung yang lebih cepat daripada sebelum kita mendapatkan info buruk,

0: mendengarkan suara yang bikin kaget, yeah. Tapi dilihat nanti kalau sudah agak dibawa santai, tarik nafas panjang, dia turun-turun pelan, itu normal. Okay. Sekarang pertanyaannya, Fa Fadli, dengar suara petasan, apa iya Fa Fadli detak jantungnya nggak langsung cepat? Pasti kan langsung cepat kan?
1: Sih, kalau nah,
0: malah detak jantung tidak cepat, itu berarti ada masalah.
1: Iya.
0: Ketika kita mendengar suara yang bersifat mengagetkan atau berita buruk, detak jantung kita normal, detak jantung kita stabil, nah, itu berarti ada something wrong di situ. Malah normalnya adalah detak jantungnya akan lebih cepat sesaat, nanti setelah udah agak longgar mulai turun pelan-pelan. Sama seperti kita olahraga, olahraga naik, kita dibawa istirahat turun pelan-pelan, seperti itu. Itu fisiologis jantung seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi tidak perlu khawatir, tapi kalau untuk mencari tahu ada enggak kira-kira ke arah jantung, ya mungkin dengan medical check up itu bisa menjawab pertanyaannya Mama Rahma ini. Seperti itu.
1: Nah, itu dia tadi Mama Rahma ya. Jadi kalau misalkan kaget apapun itu ya, tadi ya dengar berita buruk atau kena mendengar petasan dan lain sebagainya, itu normal. Yang enggak normal itu kalau nggak naik jantungnya ya tadi ya, apalagi kalau misalkan ternyata jantungnya netral aja gitu.
0: Nah iya, apalagi malah cenderung pelan, itu iya. Mungkin ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti. Kalau masalah healing, kayaknya nggak perlu harus healing keluar kota. Healing nonton drama Korea, itu juga salah satu sesuatu hal hobi yang bisa membahagiakan ini Mama Rama. Tidak harus pakai budget. Apa yang bisa bikin pian bahagia, kerjain.
1: Itu namanya healing ya.
0: Betul, stresnya bisa terminimalisir, jadi lebih happy, lebih bahagia, jadi lebih produktif.
1: Betul. Seperti itu. Bisa luangkan waktu mungkin satu hari dalam seminggu, ada waktu yang me time ya bahasanya ya.
0: Krimbat. Mungkin bagi wanita ya, atau apapun yang bikin happy lah ya.
1: Iya. Kalau bagi pria mungkin mancing kali ya.
0: Nah, mancing atau bagi pria apa, misalnya naik motor ya, gitu ya, rame-rame kota dengan teman gitu ya. Nah, itu salah satu hal-hal atau hobi-hobi yang sifatnya positif.
1: Yes.
0: Silakan.
1: Dan itu budgetnya rendah juga tadi ya.
0: Iya, nggak perlu harus pergi
1: keluar kota,
0: seberang pulau ya.
1: Betul, betul. Itu dia tadi ya, Mama Rahma, pertanyaan dari Pian sudah kita jawab juga. Mudah-mudahan ini aman ya, insya Allah. Baik. Dokter Putri, kita sudah di menit 53, artinya beberapa menit lagi kita mau close nih.
0: Ternyata sudah 1 jam.
1: Enggak kerasa.
0: Enggak kerasa ya. Seperti baru 30 menit.
1: Ya kurang lebih sih ya kita ya. Nah, tapi Dok, ini kita bicara lagi sedikit terkait dengan ketika orang yang belum pernah olahraga, orang yang belum pernah hidup sehat, dia anggap saya deh ya contoh ya. Saya ini perokok, saya ini minum soda tiap hari dan lain sebagainya. Contoh aja ya, Dok ya. Terus saya makan fast food tiap hari, tapi saya pengen mulai hidup sehat agar jantung saya sehat nih Dok. Apa yang mungkin bisa saya lakukan yang awal-awal untuk membangun hidup sehat itu Dok?
0: Oke, ya jelas tadi kita udah bahas tentang beberapa hal yang bisa dilakukan adalah berhenti merokok nomor satu. Jadi sekarang Fa Fadli udah harus niatkan di dalam diri berhenti merokok. Terus kedua, mulai olahraga. Olahraganya, sarannya adalah olahraga kardio. Durasinya minimal 30 menit dulu. Minimal paling nggak tercapai di tahap intensitas sedang. Intensitas sedang itu berarti sekitar 66-76% dari detak jantung maksimal. Dapat detak jantung maksimal dari mana? 220 dikurang usia saat ini. Maka akan ketemu nanti angkanya berapa. Itu manfaatnya kalau kita bisa melakukan aktivitas olahraga pada tahap intensitas sedang. Manfaatnya ada dua itu. Satu, daya tahan jantungnya itu akan dipertahankan secara optimal. Dua, proses pembakaran lemak juga akan terjadi. Nah, itu yang bisa dilakukan. Durasinya nanti bisa pelan-pelan. Kalau udah makin terbiasa olahraga, boleh naikin jadi 40 menit, 50 menit, sampai bisa tercapai 150 menit per minggu. Nanti silahkan dibagi, biasanya seminggu 3 kali berarti 150 dibagi 3 berarti 50 menit per 1 kali aktivitas olahraga. Seperti itu.
1: Baik. Dok, kalau misalkan saya nggak punya smartwatch Dok, atau saya nggak punya yang bisa ngukur lah intinya ya, apa tipsnya Dok dari Pian bagi masyarakat Kalimantan Selatan?
0: Ya, jadi kalau kita bicara optimal lakukan olahraga itu adalah di tahap intensitas sedang. Nah, tahap intensitas sedang ini bagaimana tahu nih saya berada di tahap intensitas sedang nih Dok, saya nggak punya smartwatch, nggak bisa ukur detak jantung saya. Ketika olahraga, bapak atau ibu hanya bisa mengucapkan satu kata ketika olahraga, Jadi tidak bisa ngucapin satu kalimat lengkap, tidak bisa ngomong cerita panjang lebar. Kalau hanya bisa misalnya lagi ngapain, lagi lari, habis itu terus lagi melaksanakan itu, maka itu berada di intensitas yang sesuai. Tapi kalau masih mengucapkan satu kalimat lengkap, mah itu berarti masih tahap intensitas ringan. Naikin lagi speednya. Kalau belum nanjak, mungkin cari jalan atau track yang nanjak supaya detak jantungnya bisa lebih naik sampai hanya bisa mengucapkan satu kata ketika aktivitas olahraga itu.
1: Jadi kalau seperti misalkan itu, kayak mungkin kayak gitu ya kayaknya.
0: Kalau jadi kalau masih ngomong satu kalimat, saya nanti siang mau jalan-jalan ke Duta Mall, itu udah pasti intensitas ringan itu ya.
1: Oke, baik.
0: Naikin berarti kecepatannya sama bebannya, boleh dinaikin incline tuh kemiringan atau agak nanjak seperti itu.
1: Atau mungkin dicepetin.
0: Dicepatkan jalannya atau larinya.
1: Yes, I see. Tercapai. Baik, dok, satu pesan mungkin kepada pendengar pemirsa kita sebagai closing statement, pesan penting untuk menjaga jantung kita agar tetap optimal, tetap sehat. Apa pesannya kepada pendengar kita, silakan?
0: Ya, pesannya buat masyarakat Kalimantan Selatan nih, terutama lakukanlah olahraga atau aktivitas fisik yang sifatnya untuk menjaga performa jantung kita sejak dini.
1: Ya.
0: Jangan nunggu sudah usia tua baru berpikir olahraga. Selama ada waktu luang, ingin hidup sehat dan ingin menjaga sampai usia tua kita tidak berpenyakit atau sering bolak-balik rumah sakit, lakukan aktivitas olahraga sedini mungkin. Yang aman adalah aktivitas olahraga yang sifatnya kardio.
1: Ya.
0: Durasinya tadi kita udah jelasin, sekitar 30 menit satu kali aktivitas olahraga. Durasi bisa frekuensi 3-5 kali per menit. Maksimalnya adalah 150 menit per minggu sampai 300 menit per minggu. Jadi diatur, usahakan tetap ada fase istirahat atau recovery. Jangan everyday tanpa ada istirahat, tubuh kita juga akan kelelahan. Jadi nanti jatuhnya overtraining.
1: Yes.
0: Jadi tetap olahraga, ada istirahat. Olahraga, ada istirahat.
1: Okay.
0: Mungkin selang-seling ya, hari ini olahraga, besok istirahat, lusa mungkin baru olahraga lagi. Jadi tidak perlu everyday.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Jangan hard banget lah pokoknya ya.
0: Iya. Tetap aktivitas olahraga yang overtraining itu tidak baik juga. Malah tidak optimal biasanya. Yeah.
1: Betul, Pak.
0: Mudorotnya lebih banyak
1: daripada
0: apalagi gak terukur ya, dibablasin, nah itu bahaya itu.
1: Olahraganya mungkin 5 jam.
0: Nah, 5 jam tapi overtraining yang ada malah nanti fatal akibatnya.
1: Iya, betul. Baik, terima kasih dokter, luar biasa menarik sekali perbincangan kita di siang hari ini, walaupun siang ngantuk-ngantukan ya orang-orang.
0: Saya pikir tapi banyak yang tidur, gak ada yang nanya tadi.
1: Banyak. Bahkan sampai Makassar tadi ya.
0: Oh iya, iya.
1: Oke, mudah-mudahan bermanfaat dokter ya.
0: Pada terima kasih banyak Pak Wadli.
1: Siap, mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi berjumpa di event-event lainnya pastinya.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Mudah-mudahan tidak jera datang ke sini ya, ngobrol sama pendengar kita. Terima kasih pendengar dan pemirsa sampai di sini cerita siang hari. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pro 1.

Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda di Banjarmasin siang ini. Selepas ini kita akan hadirkan Lintas Banua siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa Riri Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Benua Siang edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Benua Siang selengkapnya.

0: Kita ke informasi yang pertama, operasi SAR KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Laut Jawa memasuki hari ke-18. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan unsur udara, laut, dan darat dalam mencari korban yang masih belum ditemukan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Tentunya tetap akan mengutamakan safety. Setiap kegiatan, setiap pergerakan, setiap...
2: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilanjutkan hingga hari ke-18 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan tetap melakukan pencarian di atas permukaan maupun di bawah permukaan air dengan mengerahkan unsur udara, laut, dan darat. Untuk pencarian di permukaan air, operasi dilakukan di wilayah Kalimantan Tengah yang berbatasan dengan Kalimantan Barat. Pencarian melibatkan dua unsur dari kantor SAR Palangkaraya, yakni RIB dan RBB, serta diperkuat perahu nelayan dan speedboat pos TNI AL Kumai. Sementara itu, pencarian di dalam badan kapal tetap dilakukan dengan mengerahkan 63 penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan TNI Angkatan Laut. Para penyelam akan dibagi dalam 5 sorti penyelaman dengan setiap sorti melibatkan 2 tim yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 penyelam. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan aspek keselamatan menjadi prioritas dalam setiap tahapan operasi SAR. Setiap unsur yang dikerahkan juga diminta untuk menunjuk petugas keselamatan atau safety officer untuk memastikan keselamatan personil dan alat utama yang digunakan.
1: Tentunya tetap akan mengutamakan safety. Setiap kegiatan, setiap pergerakan, setiap alut yang kita gelar harus mengutamakan safety. Dan saya tadi saat briefing evaluasi operasi, saya sudah jelaskan bahwa di masing-masing unsur, baik unsur darat, unsur udara, dan unsur laut, agar menunjuk safety officer yang bertugas memastikan keselamatan personilnya, memastikan keselamatan alut yang digelar, dan memastikan tahapan-tahapan proses evakuasinya.
2: Ia berharap kondisi cuaca mendukung pelaksanaan pencarian, terutama dengan gelombang yang lebih tenang dan arus laut yang tidak terlalu kuat. Kondisi tersebut diperlukan agar tim penyelam dapat melakukan pencarian di dalam badan kapal secara lebih maksimal dan aman. Berdasarkan total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, hingga hari ke-17 sebanyak 182 orang yang telah ditemukan dan dievakuasi. Adapun rinciannya 108 orang selamat, 74 orang meninggal dunia, sedangkan 61 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian, TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8. Pendampingan tersebut dilakukan untuk membantu keluarga menjaga kondisi mental. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
3: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
4: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
3: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
4: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
5: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur. Sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan. Jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu. Dan dibayangkan gitu aja.
4: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban. dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengoperasikan bus listrik Trans Banjar Bakula mulai 1 Oktober 2026. Langkah ini menjadi upaya untuk meningkatkan pelayanan dan mendukung transportasi publik yang ramah lingkungan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
6: Alhamdulillah, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan amanah dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk pengoperasian big bus listrik.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mengoperasikan bus listrik Trans Banjar Bakula pada 1 Oktober 2026 sebagai upaya meningkatkan pelayanan transportasi publik sekaligus mendukung penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Fitri Hernadi mengatakan, pada tahap awal, satu unit bus listrik akan dioperasikan dalam masa uji coba untuk mengevaluasi pelayanan dan rute. Bus listrik juga melayani koridor terminal kilometer 6, Jalan Ahmad Yani, Universitas Lamu Mangkurat, Banjarbaru. Di Sub Kalimantan Selatan menyiapkan total 3 unit bus listrik. 2 unit tambahan ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober atau November 2026.
6: Alhamdulillah, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan amanah dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk pengoperasian big bus listrik yang akan operasional mulai tanggal 1 Oktober 2026. Untuk sementara uji coba kita satu unit dulu, mudah-mudahan sampai akhir tahun kita akan punya 3 bus listrik yang akan operasional. Ada 3 unit ya, 3 unit yang akan operasional. Kemudian ini ditangani oleh operator yaitu PT Bagong dan untuk charging itu ada di terminal Kilimanjaro.
7: Pengoperasian armada baru ini diharapkan menambah kapasitas angkut dan mengurangi waktu tunggu penumpang, khususnya pada koridor dengan tingkat kepadatan tinggi.

0: Beralih ke informasi DPRD Kalimantan Selatan, di mana Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel melaksanakan studi komparasi ke Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini guna menggali referensi penyusunan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Jasa Konstruksi. Berikut laporan Fitrian Rahma.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi ke Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali referensi dalam penyusunan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Jasa Konstruksi di Kalimantan Selatan. Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah mengatakan, pembahasan bersama BPAL PJK DIY menjadi bahan dalam penyusunan naskah akademik dan materi Propemperda Jasa Konstruksi. Menurutnya, salah satu hal yang didalami adalah pengelolaan layanan laboratorium, pengujian material, tarif, hingga pengembangan kompetensi tenaga konstruksi.
2: Setelah kita tadi melakukan kunjungan dan juga diskusi, menyerupai hampir sama ya dengan kita di Kalimantan Selatan, itu tidak terbentuk perda. Jadi hanya perda tentang biaya saja yang dibuat. Ya, jadi sama dengan Kalimantan Selatan. Kalau kita di Kalimantan Selatan itu hanya 15 parameter ya, tetapi di sini tadi mereka memiliki 30 parameter. Nah, itu parameter itulah yang mungkin nanti kita akan ketahui parameter apa saja yang tidak kita miliki di Kalimantan Selatan.
1: Sementara itu, Kepala TU Laboratorium Balai PAL PJK Dinas PUP SDM Provinsi DIY Agus Juwari menjelaskan, kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pihaknya menggunakan anggaran APBD. Kemudian biaya perjalanan dinas peserta ditanggung melalui anggaran tersebut, sedangkan biaya pendidikan dan pelatihan dibayarkan melalui Badan Kepegawaian Daerah. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 50 toko di kawasan Pasar Baru dan Pasar Niaga Timur disegel petugas Perumda Pasar Banjarmasin. Penyegelan dilakukan karena para pedagang menunggak pembayaran retribusi selama lebih dari 1 tahun. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: Pembayaran mereka ini kebanyakan di tahun 2025 sama 2026.
4: Sebanyak 50 toko di kawasan Pasar Baru dan Pasar Niaga Timur disegel oleh petugas Perumda Pasar Banjarmasin. Penyegelan dilakukan karena para pedagang menunggak pembayaran retribusi selama lebih dari 1 tahun. Manajer operasional Perumda Pasar Banjarmasin, Rizali Hakim, mengatakan penyegelan menyasar pedagang yang belum memenuhi kewajiban retribusi selama 2 tahun, yakni tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Sebelum melakukan penyegelan, Perumda Pasar menurutnya telah memberikan surat peringatan kepada para pemilik toko yang menunggak hingga 3 kali. Namun, masih terdapat pedagang yang belum menyelesaikan kewajibannya. Petugas masih memberikan kesempatan kepada pemilik toko untuk melakukan pembayaran beberapa hari ke depan. Namun jika sampai batas waktu tersebut tunggakan belum dibayarkan, toko yang telah disegel tidak diperbolehkan beroperasi sementara.
3: Tunggakan mereka ini kebanyakan di tahun 2025 sama 2026. Jadi itu yang kita fokuskan.
5: Kalau diuangkan satu kios itu berapa nunggaknya setahun itu?
3: Kalau diuangkan itu sekitar paling banyak sekitar 200-an. Kalau misalkan tunggakan per bulan ya. Cuma kalau misalkan per tahun kita kalikan aja lah. Dari tahun 2025 sampai 2026.
4: Di sisi lain, sejumlah pedagang mengaku kondisi perdagangan yang sepi membuat mereka kesulitan membayar retribusi. Salah satunya Umin, pemilik toko yang turut disegel, di mana retribusi yang dikenakan kepadanya setiap bulan sekitar Rp100.000. Ia berharap Perumda Pasar memberikan kebijakan pembayaran secara bertahap mengingat omset dagangannya menurun sejak pandemi COVID-19.
6: Kalau kita menunggaknya itu 1 tahun lebih gitu. Kalau kita minta kebijakannya gitu, itu juga kita yang kita maksud gitu. Bisa membayar.
5: Kalau dalam biasanya dalam sebulan kah retribusi ditarik atau langsung per tahun?
6: Bisa per bulan bisa, per tahun bisa. Cuma kalau kita ini kan per bulannya susah juga cari.
5: Berapa per bulan Pak kalau untuk di sini?
6: Per bulannya sekitar 100 lebih.
5: 100 lebih.
4: Sebelumnya, Perumda Pasar Banjarmasin juga telah memberikan pendampingan kepada pedagang untuk mengembangkan penjualan secara daring sebagai upaya meningkatkan omset. Namun, upaya tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mendongkrak penjualan. Pedagang mengaku masih menghadapi persaingan dengan pedagang dari Pulau Jawa yang juga memasarkan produknya secara online. Juma Muhammad melaporkan.
7: Berita olahraga.
0: Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Kalimantan Selatan mulai fokus menjaring atlet potensial guna membentuk tim utama Kalsel menuju Prapon 2027. Pembinaan dilakukan lebih awal dan lebih matang guna menjaga prestasi yang diraih di edisi PON sebelumnya. Berikut laporan Robi Angga.
8: Kalau dari hasil yang ini kami sudah memantau beberapa ini, tinggal pembinaan saja mereka seperti apa nanti yang bisa kita bina ke depan, karena kan olahraga tahu sendirilah tidak bisa serta-merta sebulan dua bulan bisa jadi juara ya, apalagi anggar ini.
9: Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia IKASI Kalimantan Selatan saat ini mulai memantau dan membina atlet potensial untuk persiapan tim menuju Prapon 2027. Langkah ini dilakukan agar proses pembinaan bagi tim Anggar Banua bisa lebih awal disiapkan dan lebih matang. Ketua Pengprov IKASI Kalimantan Selatan Heri Tawarni menjelaskan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap para atlet melalui hasil dari setiap kejuaraan atau turnamen tingkat regional yang telah digelar. Hal ini penting karena menjadi seleksi dalam memetakan atlet-atlet yang berpeluang mengisi tim Anggar Kalsel di ajang tersebut. Pengprov saat ini juga terus memfokuskan untuk memaksimalkan proses pembinaan bagi para atlet. Pembinaan secara konsisten ini juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga tradisi prestasi di tingkat nasional.
8: Hasil ini pun tetap dipantau, apakah nanti kalau mendekat, tapi kayaknya sih mungkin di akhir tahun ya, baru ada itu. Tapi kami belum dapat jadwalnya di PBB ya.
10: Tapi sudah kelihatan tim bayangan untuk Kalsel dari itu.
8: Kalau dari hasil yang ini, kami sudah memantau beberapa ini. Tinggal pembinaan saja mereka seperti apa nanti yang bisa kita bina ke depan. Karena kan olahraga tahu sendirilah, tidak bisa serta-merta sebulan dua bulan bisa jadi juara. Ya, apalagi anggar ini kan perlu bertahun-tahun untuk bisa, samalah olahraga yang lain juga seperti itu ya. Perlu pembinaan yang matang, terencana, tersistem seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu ke depan itu akan lebih baik lagi.
9: Tercatat, cabang olahraga Anggar Kalimantan Selatan telah berhasil mencetak sejarah baru pada ajang PON edisi sebelumnya karena berhasil menyumbangkan satu medali perunggu. Raihan perunggu tersebut menjadi medali PON pertama sepanjang sejarah dalam keikutsertaan cabang olahraga Anggar Kalimantan Selatan. Hasil positif ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi para atlet muda untuk mampu meraih hasil yang lebih tinggi pada ajang Prapon mendatang. Robi Angga melaporkan.

Dengan disampaikannya berita olahraga tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Benua Siang edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Kami harap Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang ini, bisa melalui portal resmi kami rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital dan juga di radio Anda. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Banjarmasin siang ini.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Kanal Informasi dan Inspirasi
1: Banjarmasin siang ini.

0: Oke, selamat siang pendengar dan juga penonton TikTok kita. Apa kabarnya? Senang sekali kita kembali lagi di Belantika Musik Karya Indonesia edisi hari ini Rabu 30 September. Udah di akhir bulan aja nih kita ya. Gak berasa besok udah masuk 1 Oktober, yang besok gajian alhamdulillah, yang kemarin gajian alhamdulillah juga ya. Tapi semangat pejuang rupiah, kita mengelola uangnya ya, mudah-mudahan bisa bertahan sampai akhir tahun ya. Oke, kita hadirkan Belantika Musik Karya Indonesia di edisi hari ini, hari Rabu. Sekali lagi ya, kita akan hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya di pop Indonesia. Nanti juga akan ada yang join di TikTok kita, dan juga bentar lagi join di On Air ada Shirley ya, yang akan nanti join juga di Belantika Musik Karya Indonesia hari ini. Oke, sudah hadir kira-kira? Halo, halo. Ya, oke, boleh pasang dulu headphone-nya, boleh pasang dulu. Oke, jadi saya enggak sendirian pendengar ya. Jadi habis ini ada Shirley juga nemenin kita nih di siang hari ini. Silakan yang pengen gabung di 0511 3251562, 0811 5111410, ataupun juga di 0811 40976. Itu ada yang nanya, itu tadi cewek magang ya? Iya. Nah, itu tuh Shirley ngomong dong. Ada
1: Hello.
0: Ada Barsah ya namanya ya. Terus juga ada Pak Masalkani ya. Ada penggemar setia Alkalani Muhtar. Oh, oke. Okay. Terus juga Mama Alfi. Terus selamat siang Mama Alfi, dari Mama Alfi buat Shirley juga katanya. Doa terbaik,
1: doa
0: selalu.
1: Terbaik. Amin.
0: Amin. Oke, okay, Shirley, kita terima telepon ya di Belari Indonesia. Selamat siang. Halo.
2: Selamat siang. Halo.
0: Halo. Kenal suaranya Shirley, kira-kira siapa ini?
1: Waduh, lu belum terlalu familiar nih sama
0: ya?
1: Okay. Suara-suara pendengar.
0: Oke. Okay. Kenalan dulu dong. Siapa di mana ini? Nah, mana orangnya? Halo, halo, ya, halo. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini orang Basiri.
0: Orang Basiri.
1: Basiri.
0: Nah, namanya Bang Gusti beliau ini ya.
1: Oh, iya.
0: Ya kan Bang Gusti ya?
2: Iya, Inge.
0: Alhamdulillah, sehat kabarnya Bang Gusti?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat juga, Kak.
0: Ulun sehat juga, alhamdulillah. Nyaman harinya ya kalau hari inilah.
2: Inge, tapi panas badannya.
0: Panas, iya, betul. Panas di sana atau airnya aman kira-kira?
2: Agak kurang deras airnya.
0: Ah, kurang deras juga ya. Aduh, sama ya Shirley juga di rumah kayaknya kurang deras juga ya.
1: Hari ini lumayan kecil ya.
0: Ya, kalau nya siang-siang ya dikit lah ya, belum bisa deras banget. Mudah-mudahan nanti bisa lah ya nanti ya.
2: Terhadap terasa jangan macet total.
0: Iya, mudah-mudahan lah kada lah ya insyaallah. Oke. Okay.
2: Shirley itu orang mana?
0: Shirley orang mana katanya?
1: Ulun kalau aslinya dari Amuntai, sekarang menetapnya di Banjarmasin.
0: Nah.
2: Amuntai di mana?
1: Amuntai di Telaga Silaba, tahu kapian?
2: Telaga mana?
1: Telaga Silaba.
2: Telaga Silaba.
1: Engge.
0: Ada kah?
2: Ulun rancak Amuntai juga.
1: Kemana rancak pian mun ke Amuntai?
2: Ke jarah ke candi.
1: Oh, Candi okay. Agung lah, iya.
0: Beparakan aja lah tuh, Shirley. Atau jauh tuh?
1: Ya, 15 menitan lah.
0: 15 menitan. Oke, okay. Jadi gak jauh-jauh masih banget
2: daerah
0: ya.
2: Daerah kota Amuntai.
0: Betul-betul. Oke, okay. Bang Gusti, langsung lagunya dulu Bang Gusti. Silakan dipilih, ada lagu Raisa, lagu Untukmu, Kertas, Kekasih Yang Tadi Anggap, Salma Salsabil, Berharap Pada Timur, Afgan Dengan Sadis, Bila Nanti, Nabila Maharani, ada Flanela Aku Bisa, ada Kisah Romantis Glenn Fredly, Andin Selamat Jalan Kekasih, ada The Fly Mencintaimu, ada Tere Aku Patut Membenci Dia. Mau yang mana pian?
2: Nah,
0: ayo banyak pilihan nih, ayo, ayo.
2: Dari aja milih kan mana ter?
0: Shirley pilih Hakan jar Shirley.
1: Belum kah memilih Hakan nih?
2: Ding.
0: Nah, mau yang mana Shirley? Ada apa santai aja kita.
2: Ada yang sangit ya kalau.
0: Itu enggak tahu ya saya ya kalau itu ya. di luar skenario itu ya. Mau yang mana nih lagunya? Shirley,
1: lagu
0: milih.
1: Lagu buat Mas Gusti ya.
0: Tadi saya bacain lagi ada Kertas, Kekasih Yang Tadi Anggap, Afgan Sadis, Salma Salsabil, ada Berharap Pada Timur, Nabila Maharani Bila Nanti, Pergilah Kau Sherina, Aku Bisa Flanela, Hindia Secukupnya, Kisah Romantis Glenn Fredly, Aku Betut Benci Dia Tere, Firza Kupu-Kupu Malam. Mau yang mana Shirley? Kita nunggu Shirley aja ya Bang Gusti ya.
2: ada ini untuk spesial ya, untuk Shirley ya.
0: Oh, spesial untuk Shirley. Waduh, katanya.
1: Nah, karena spesial tadi ya, mungkin boleh lagu dari Raisa tadi ya, lagu untukmu.
0: Nah, lagu untukmu. Nah, iya,
1: kan spesial iya tadi ya.
0: Asik.
2: Karena apa kalau Shirley lah, spesial untuk Pano, untuk Shirley.
0: Karena apa ya kelelah iya. Amun di udara karena apa-apa, tapi lamun di kehidupan nyata ah karena tahu kita ah. Oke okay, Bang Gusti salamnya dulu silakan buat siapa aja. Salamnya ke Sirli aja kah?
2: Anu apa edition aneh, edition.
0: Oke, siap, limited edition. Baik.
2: Buat anu apa Fadli
0: Sertalus. Amin ya rabbal alamin. Nggih, siap.
2: Selalu lah.
0: Amin.
2: Nggih.
0: Nggih. Entar lah anjolun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Gusti. Di belakang Bang Gusti, selamat siang dari Indonesia. Halo. Iya, enggak ada suaranya ya. Kita boleh lanjut lagi 562 nanti kita ke WA ya.
3: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapakah di mana ini?
3: Yang di Jalan Tembus. Ah,
0: Acilianti.
1: Acilianti.
0: Ini ada Shirley juga.
3: Ah, Shirley ada pulang alhamdulillah.
0: Kau aja mendengar kelebihan lah.
3: Apa bilang kena siaran sorongan nih kena Shirley.
0: Ditunggu tanggal mainnya kena. Bolehkah dibocorakan Shirley kira-kira apabila pian?
1: Ditunggu aja.
3: Apa nih? Lagunya apa Shirley?
0: Ah, lagunya Shirley dan disuruh menyebutkan, silahkan Shirley.
1: Iya, sebutkan lagi lah.
3: Maju,
1: Enggi.
0: Ada yang Shirley motor lah tadi sudah.
1: Sudah.
0: Ah ya sudah. Oke.
3: Lagunya apa tadi?
1: Tadi ada dari Raisa lagu untukmu, Wirda Mansyur Hanyalah Engkau, Kertas Kekasih yang tadi anggap Afgan Sadis, Salma Salsabil Berharap
0: apa?
1: Pada
3: yang Afgan tadi kan?
1: Afgan Sadis ya.
3: Apa tuh lagunya?
0: Kita udah ngarahkan aja dulu lah.
1: Iya, mau pian handak.
0: Ulun juga kata hujan lah lagunya.
3: Ah, lagunya pokoknya nang aneh-aneh aja dulu lagunya.
0: Iya, siap. Salamnya dulu silakan.
3: Tadi siapa yang masuk tadi?
0: Ada Bang Gusti tadi.
3: Nang di Nutri Banjarbaru tuh siapa? Itu Abang siapa?
0: Nang di Banjarbaru ada Bang Hendy.
3: Iya, Bang Hendy.
1: Nah, salam kesan Bang Hendy.
3: Kita selamat aja siang nih, cuman yang sehatnya aja lagi kada.
0: Mudah-mudahan aman lah.
3: Buat Shirley, buat Fadli selalu sehat.
0: Amin ya rabbal

0: Lagunya tadilah ada Raisa, lagu untukmu, Wirda Mansyur, Hanyalah Engkau, Kertas Kekasih yang tak dianggap, Afgan Sadis, Salma Salsabil, Berharap Pada Timur, Nabila Maharani, Bila Nanti, Cakrakan Di Mana Hatimu, Kayla, Terlalu Cepat
1: Mencintaimu.
0: Ya. Sherina Munaf, Pergilah Kau, Flanela, Aku Bisa, dan Hindia Secukupnya.
2: Aku Bisa aja dari siapa?
1: Dari Flanela.
0: Aku Bisa.
1: Ya. Oke, okay, itu lagunya ya.
2: Nah, siap. Itu yang magang itu dan buat Ali
1: siap
2: sehat ya.
1: Engke siap Pak Limun.
2: Makasih. Nah,
1: makasih banyak lu Pak Limun ya, berdelaan. Engke. Baik. Oke Pak Limun, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita. Oke, lagunya udah habis berarti Shirley. Lagunya tadi tadi Pak Limun tadi apa ya?
0: Tadi Aku Bisa dari Flanela.
1: Aku Bisa tadi ya Flanela. Oke, berarti cuma ada lagu Raisa Afgan Flanela di sesi pertama. Nanti sesi kedua habis ini bareng Auliana, nanti lagu yang lain boleh di request ya. Oke, kita terima telepon tapi cuma salam-salam aja. Silahkan di line telepon kami 0511-325-1562. Sudah ada yang bergabung. Selamat siang Blari Indonesia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Acil Maimunah di Kota Yo, Baru.
3: Kak, kalian berdua
1: sehat. Alhamdulillah. Pian Jo sehat aja kak.
3: Alhamdulillah, walaupun kepanasan.
1: Walaupun humap ya kalau lah.
3: Panas banget sini tapi anginnya ada kencang banget.
0: Anginnya okay. Angin panas juga. Iya.
1: Angin panas betul.
3: Angin apa tuh kencang tenda tuh bang?
1: Iya.
3: Lagunya kau lagi mana?
1: Lagunya habis, cuma mau nanya jam uluna.
3: Oh, ini jaga, ya ngikut aja dah.
1: Kada apakah pian?
3: Ya, ya ikut aja. Salamnya buat Mbak Yanti tadi, Abang Gusti, Putri, Mawar, Mbak Rika, Elsin, Bang Roy, pokoknya buat semuanya aja. Salam sehat buat Mas Abdi sama Abing Sengli. Semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Shirley, satu telepon terakhir. Kita habis ini bakal muterin dua lagu ya. Lagu di sesi satu ya yang sempat terputar nih. Kita satu telepon lagi ya Shirley ya. Dari 976 sudah bergabung. Selamat siang Blari Indonesia.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Karang Intan, sehat Putri?
4: Alhamdulillah.
1: Apa kenalan dulu lawan nang di studio nah?
4: Sehat
1: juga. Alhamdulillah. Kita mudah-mudahan selalu sehat intinya ya.
4: Oke,
1: okay, amin. Oke, Putri lagunya dulu silakan Putri. Nih lagunya kalau mau ikut di sesi 1 cuma bisa di lagu untuk Muraisa, Afgan Sadis sama Flanela Aku Bisa. Nah, itu aja lagunya.
4: Ikut aja
1: nggak apa-apa ya?
0: Ikut aja Mbak Putri.
1: Oke, siap. Salamnya dulu Putri, silahkan.
4: Salam kenal tuh sama siapa tuh Mbak Shirley lah.
0: Oke. Salam kenal juga salam. Mbak Putri.
4: Oke. Okay. Namut Mbak Maimunah tadi.
1: Mbak Maimunah okay, siap.
4: Oke, buat ibu ya. Buatnya abang-abang tuh belum masuk kenal lagi.
1: Belum lagi. Pinanya hadinya Uliana ya masuk. Nah, ditunggu aja pokoknya ya habis ini ya.
4: Oke. Ini lagi anu nah di sini lagi mati anu nih listriknya mati.
1: Ngepulang mati listrik mati lagi. Situ. Ya Allah Rabbi, nasib aja lagi lah.
4: Ya, hanya jam tadi ya jam 2 kata tadi.
1: Oke. Jadi baru-baru aja berarti ya.
4: Oke.
1: Paksa radio naik kita ya kalau lah.
4: Bahan.
1: Radio aja yang nyala pinanya lah.
4: Nah, radio enggak kelihatan enggak, apakah ada baterai
1: juga. Iya, makanya aman ya radio ya.
4: Oke.
1: Oke deh. Iya, makanya ini panas banget, hati-hati ya. Kalau Pina
4: Kita tahu juga pun bisa sore bisa hujan juga kan, Nek.
1: Mudah-mudahan hujan nanti ya, insyaallah.
4: Amin, selalu kan hujan juga.
1: Iya.
4: Sore.
1: Enak ya di Karang Intan ya hujan terus ya.
4: Gue enak dingin-dingin sore.
1: Di sini maka panas-panas. Kawakah pindah aja ke sini pulang Sumat nah.
4: Ya jangan ditunggu aja tuh.
1: Amin, mudah-mudahan karena meluncur ke sinilah. Apa bungkusakan ke tadi?
0: Bungkusakan hujannya ke sini jar.
1: Ya

0: Allah, bisa kena, mudah-mudahan lah kawat tampus.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
0: Oke, berdoa dulu lah.
1: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sirli, kita puterin dulu dua lagu untuk Anda, Raisa Afgan, dan saya Pamli pamit dulu ya dari ruang dengar. Sirli, mau terusin atau apa kira-kira nanti sama Uliana?
2: Iya, nanti sama Mbak Uliana
0: okay.
2: Lu join lagi ya.
0: Oke deh, ini dia
2: juga.
0: Yes, ini dia dua lagu dulu untuk Anda, Raisa Afgan, dan saya Pamli pamit. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan video di medsos informasi mengenai program bantuan pensiunan oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya klaim program bantuan pensiunan oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara adalah hoax. Dilansir dari tunbackhoax.id, Kemenkyu Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa artificial intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 100%. Kementerian Keuangan menghimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan. Sekian Cek Fakta Pro 1 pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana. Dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat, baik, tentunya semangat dalam beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Yang berada di perjalanan juga ya, semoga selamat sampai tujuan. Informasi terkini kondisi arus lalu lintas sementara di seputaran kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Banjarmasin, baik arah menuju luar ataupun dalam kota Banjarmasin terpantau aman dan juga lancar ya. Di tengah cuaca kota Banjarmasin yang cerah berawan, tentunya sedikit ada ya dihembusin oleh angin gitu ya, biar adem dikit lah, gak apa-apa daripada gak sama sekali. Iya, bersama saya Auliana, membersamai Anda setelah tadi Padli di Banjarmasin siang ya. Dan kebersamaan kita hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Melanjutkan di part yang kedua, satu jam ke depan ya, kebersamaan kita dengan lagu-lagu pop Indonesia bersama Shirley juga ya kan, Shirley. Iya, katanya Shirley. Jadi setelah Padli kita gantian ya, Padli ya, Shirley ya. Iya katanya Shirley. Oke, lagunya ada Flanela Aku Bisa, terus ada Wirda Mansur Hanyalah Engkau, ada Glenn Fredly Kisah Romantis, ada Pirza Kupu-Kupu Malam, Gigi Satu, Gigi mana? Gigi Dua atau Gigi Ompong. Ada Di Lestari Aku Ada, Pamungkas Monolog ya. Terus ada Kekasih Yang Tak Dianggap Kertas, Salma Salsabil Berharap Pada Timur, bukan Barat, bukan ya, kalau ke Barat kan susah nanti. Nabila Maharani Bila Nanti, ada Kela Terlalu Cepat Mencintaimu, Serina Mona Pergilah Kau, dan The Fly Mencintaimu. Oke, silahkan kami ajak Anda bergabung 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Jangan lupa Blar Indonesia hadir melalui live TikTok ya, kita bersama Shirley di kesempatan sore hari ini. Halo Blar Indonesia.
1: Ya, Blar Indonesia.
0: Blar Indonesia bersama you.
1: Bersama Yusuf.
0: Ya. US Usup.
2: Mas Yusuf.
0: Mas Yusuf, ya. Apa kabar Yusuf? Lama nih enggak kedengaran Yusuf. Alhamdulillah. Gimana? Amuntai aman ya?
1: Amuntai aman.
0: Alhamdulillah. Oke, lagunya apa, Sup?
1: Lagunya Kayla.
0: Kayla?
1: Ya.
0: Ini ada penampakan kayaknya di depan saya. Oke, Kayla ya, Terlalu Cepat Mencintaimu. Siap, meluncur lagunya, Yusuf. Terima kasih udah gabung ya. Cuacanya gimana, Shirley?
2: Agak cerah berawan ya kayaknya. Dan berangin juga.
1: Berangin.
2: Ada angin-angin nih di luar ya, nih.
0: Daripada gak ada angin sama sekali, iya kan Yusuf?
1: Iya.
0: Oke deh, ditunggu lagunya ya Yusuf.
1: Kabarnya dong, bagaimana?
0: Kabarnya Alhamdulillah juga sehat. Bersama Shirley juga, kru juga di sini. Oke, terima kasih ya Yusuf.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Shirley, tadi ada satu lagu ternyata yang ketinggalan. Darinya apa nih? Flanela ya. Flanela Aku Bisa.
2: Oh, ya, dari Flanela.
0: Oke deh, kalau begitu dua lagu dulu ya. Baru setelah ini kita akan sapa-sapa lagi, kita akan buka lagi request lagu-lagu pop Indonesia berikutnya. Aku Bisa, Flanela untuk Anda.

0: sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kumandang azan asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, masih bersama di Blar Indonesia part yang kedua ya. Shirley, kita terima lagi penelpon berikutnya. Oke, kalau begitu sudah ada yang gabung. Sapa dulu Shirley.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Shirley Aulia Ausir.
0: Untung ada Nasir lah. Inggih, untung ada Nasir.
2: Nasir lain pulang. Ya,
0: Nasir lain pulang kah? Haluai, inggi ausir jarma aihan, tuh ada aupar.
2: Aupar lain pulang.
0: Aupar lain pulang.
2: Aupat, aupat Aulia Lon Padli.
0: Oh, inggi aupat.
2: Sirpat lah, no Sirli Lon Padli.
0: Hoi asik ih, ada singkatan nano terbaru, nah bikin hibu. Inggi, lagunya apa nih Ma?
2: Apa lagu yang tertinggal lagi?
0: Ya. Nina ada
2: Dido, anaknya tuh jingkrak-jingkrak kalau ya aja riakan.
0: Ada Dido, aca-aca nehe-nehe kah?
2: Iya, aca nehe-nehe jingin dah.
0: Akai, lah umalahan, han. Bangunan jingkrak-jingkrak nih orang guring nih.
2: Cuman guringnya, man bangunan banyak yang menggara guringan. Aku pun guringan lagi, gara mau guring. Nah,
0: ini gawat nih gara-gara bini. Jadi kan mau makan kopi jadinya nih. Aca-aca nehe-nehe. Oke, siapa bungkus?
2: Nah, udah yang di TikTok ada Pak Ramli itu ada siapa tadi? Mama Alpi, Mbak Yanti, Pesawat Herman, siapa lagi yang di Amuntai monitor tadi kalau ya, yang di mana-mana aja monitor ya kalau yang ada di TikTok tuh ya kalau dari Sabang sampai Merauke, ya. Siapa lagi? Yalah banyak banar tuh.
0: Pulau-pulau.
2: Nah, yaitu di TikTok di grup. Nah, yaitu ya, di TikTok di grup seberataan aja. Yang kada guring yang monitor ya kalau yang di mobil di kendaraan sambil berjalanannya kalau monitor ya
0: sambil ngutut-ngutut. Nah.
2: Ya, pas benar ya kalau udah Dido pulang diputar ini jingkrak-jingkrak tuh banget sudah.
0: Aca-aca nehi-nehi.
2: Buat Ausir, terima kasih doa yang terbaik sukses selalu. Assalamualaikum, makasih dibungkus lagunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ausir Jar Sidin ganti pulang kita nama. Inggih. Oke deh kalau begitu kita terima dulu. Halo, Blar Indonesia. Halo. Halo. Loha. Halo. Halo, Loha? Halo?
3: Halo?
0: Ya. Halo, dari?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
3: Halo?
0: Ya, halo?
3: Dari Bang Roy.
0: Oke, Bang Roy. Oke, apa kabarnya nih, Bang Roy?
3: Hilang-hilang kah suaranya nih ya?
0: Halo? Kodoh, aman aja suaranya. Aman terkendali.
3: Yo.
0: Aman. Request lagu
3: apa? Ya.
0: Aman, aman. Kaya apa kabarnya nih?
3: Baik, jenah ya. Enak.
0: Kalau ayah no lagi imbah bangun guring kah juga?
3: Kada bangun guring berabah aja nah. Oh, cuma iya, lagi mendengarkan. Arenya nih panas bener nah kada mau guring.
0: Iya kah di sana panas bener kah? Wah, kenapa di sini mendung-mendung?
3: Panas ya di sini ya. Jadi serke itu kan.
0: Bujur.
3: Kadang di sana panas di sini mendung. Ya, sana bujur. Kada hujan di sini hujan kadang.
0: Kada apa-apa, inya anu hujannya uyuh juga nya bertahan di situ.
3: Tapi jar anu ya. Apa tuh? Apa nya jar tadi itu Shirley itu orang tuh lagi selaba kah atau?
0: Nah, Shirley.
1: Nah. Bun, kenapa?
3: Orang tuh lagi selaba kah pian tuh?
0: Inggih. Nyanyi beparakan aja.
3: Oh iya,
0: Pak. Bang Shirley, Roy ini. Ya kalau Roy.
3: Ya, itu wae ulun tuh lagi selaba itu. Kalau dulu ulun rancak ya kamu teh itu lagi selaba itu kan dari kota terus-terus jalan apa ngarannya yang terak candi itu nah terus ke sana tuh lagi selaba am sudah.
1: Iya, betarus ke dalam sedikit.
3: Kalau ulun kan dulu tuh rancak berjalan ke Taman Amuntai yang di muka mall tuh nah.
1: Oh, Taman Putri Junjung Buih lah.
3: Iya.
0: Bayam reunian. Ayo ya sudah Roy, lagunya apa nih? Kemudian reunian di belakang aja kena. Lagunya apa? Ada.
3: Anu tuh apa tuh? Kupu-kupu malam adalah ada.
0: Ah, darinya Pirza kah? Oke, siap. Ada.
3: Ya, itu dah. Eh, anu ya Aulia.
0: Oi. Nah kenapa? Ini abut cerokan teh karena kau lagi bepander.
3: Sesal-sal sombong aku ngarannya mirip-mirip ngarannya.
0: Aiyah, apa
3: nih? Yo Aiden, salam-salamnya, salam-salamnya buatnya siapa tadi itu yang siapa tadi itu Acilianti kah? Maimunah tadi nggak?
0: Mama Madan.
3: Oh Mama Madan. Nah buat semuanya aja nah yang lagi dengar Pro Satu, salam okay. Sehat, salam persaudaraan. Dari Abang Roy dan buatnya Aulia dan Shirley tambah ya. Sehat, tambah ya. Cantik dua-dua dan tambah banyak rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ya, Assalamualaikum. Okay,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang request tadi lagunya darinya siapa nih Mama Rahma di Barambai ya. Wirda Mansur katanya aja Bim Padlijar. Wah, Padlinya sudah out ya. Berarti ada Wirda Mansur mana ada? Sudah kayaknya. Oh, belum.
1: Belum.
0: Ya. Belum ya. Oke, nanti ada yang request juga darinya Sting ya dalam Diam Aku Mencintaimu. Tapi kita dengarkan dulu dua lagu pertama darinya Dadido dan juga Pirza, Kupu-kupu Malam.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Nah.
1: Oke, masih ya kita bersama di Belari Indonesia, Belantika Musikari Indonesia. Shirley, ada beberapa. Kenapa? Jangan ngamuk, jangan ngamuk. Sabar. Iya. Oh iya kak, katanya ini ya. Yang mau join-join lagi silahkan mampir di live TikToknya Pro 1 RRI. Kita bacakan dulu yang request melalui WhatsApp ya. Nanti dikira kita ini lagi ya. Apa sih namanya? Sombong ya.
0: Sombong
1: gitu ya. Gak dibaca ini katanya ya kan. WhatsApp katanya. Oke, kita terima dulu. Right. Nah ini dia. Halo Belari Indonesia.
2: Ampun.
1: Aba Ica, apa kabar Aba Ica? Sehat aja kak?
2: Alhamdulillah sehat aja.
1: Lagunya ada Wirda Mansur, Hanyalah Engkau, Sting, Dalam Diam Aku Mencintaimu, Akai.
2: Nah iya Sting tadi ya sudah.
1: Ini gak ada pembadahan ini. Kasian ini nih. Anu mode kayak cinta terpendam.
2: Iya, sudah cinta ini.
1: Iya, mbah terpendam benar pian. KMP Go kita angkat dapatnya.
2: Iya, mantep gitu lagunya tuh.
1: Sting. Nah, oke siap Pak Baica, terima kasih.
2: Iya, sama-sama. Ya, salamnya buat semua dia Olian ya.
1: Iya.
2: Nah, salam sehat ya, dan ya Allah. Semangat buat.
1: Amin, terima kasih Baica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita bacakan dulu darinya. Siapa nih? Mama Rahma di Barambai, Batola, Wirda Mansur. Oke, siap, lagunya Hanyalah Engkau. Dan ada Abah Kalbi juga tadi ya, lagunya ini. Terus siapa ya tadi ya, lagunya ini yang request tadi darinya TikTok. Oke, kalau begitu langsung aja kita dengarkan lagi. Ada Sting dan Wirda Mansur untuk Anda.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Masih di Belar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Pendengar, silahkan kami ajak Anda bergabung. Halo. Oke, terputus ya. 0811511410 dan juga 0511325162. Masih banyak lagu-lagu yang dapat Anda request di kesempatan sore hari ini ya. Ada Kertas Kekasih Tak Dianggap, terus ada Gigi Satu, The Fly Mencintaimu, Glenn Fredly Kisah Romantis. Oke, silakan 0811511410 dan juga 0511325162. Halo, Belar Indonesia.
1: Halo, Belar Indonesia. Selamat sore.
0: Ya, selamat sore Pak Ramli. Kabar baik. Nah,
1: akhirnya kawan juga.
0: Alhamdulillah, Inggi. Walaupun setumat pian mencungu. Lagunya apa Pak Ramli?
1: Lagunya umpat saja nah, mau hendak habis juga waktunya.
0: Ada nih Glenn Fredly, maukah Kisah Romantis?
1: Nah, kisah romantis saja. Kalau aku kadu hendak nang dalam diam-diam mencintai itu langsung aja.
0: Langsung aja. Sama
1: putra bintang atau batahe.
0: Oh my lah. Inggi.
1: Ya, salam-salamnya geser nang samuannya aja nang tadi sudah masuk sama tadi pengdari nang agetannya sama Madan.
0: Inggi, siap.
1: Putra bintang batahe.
0: Oke, siap, Ramli.
1: Oke, Roy, gila Roy. Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Ramli sekaligus menutup kebersamaan kita di Belari Indonesia Party yang kedua. Terima kasih untuk kalian yang sudah gabung ya di kesempatan sore hari ini. Semoga terhibur semua yang berada di perjalanan, juga yang mendengarkan Pro 1 RRI Banjarmasin. Jangan lupa ya, fokus dalam berkendara. Tentunya persiapkan juga sebelum Anda berangkat ataupun sesudah berangkat gitu ya, ingin melakukan perjalanan berikutnya. Surat-surat kendaraan Anda sudah lengkap dibawa di kendaraan Anda. Baik, terima kasih yang sudah gabung juga melalui live TikTok Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa lagi di Belari Indonesia. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Glenn Fredly, Kisah Romantis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka, ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan informasi dan inspirasi membersamai ada di Banjarmasin sore ya, di suasana sore yang mana lagi padat-padatnya kendaraan roda 4 ataupun 2. Karena apa? Berbarengan dengan waktu pulang kerja. Iya, semoga saat ini Anda yang berada di perjalanan juga selamat sampai rumah ya, karena keluarga tercinta pastinya menunggu Anda dengan selamat. Senyuman dari pendengar, membersamai Anda dengan informasi dari Indonesia Cerdas, kami hadirkan dari portal rri.co.id. Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui edukasi perlindungan khusus anak. Pendengar, kegiatan edukasi pencegahan dan penanganan perlindungan khusus anak digelar di Aula Kayu Baimbai Rabu 30 September 2026 dan diikuti oleh 70 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Kita akan ulas informasinya dalam Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Sadar

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Banjarmasin sore ini.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan informasi terkait dengan Indonesia Cerdas sore hari ini yang kami kutip dari portal rri.co.id. Peserta terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM, pendengar, Kelurahan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, LKSA, Pengelola Daycare, serta Pengurus Dharma Wanita Persatuan. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengatakan melalui rri.co.id bahwa perlindungan anak tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah saja. Peran masyarakat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekitar. Artinya, pendengar, upaya pencegahan kekerasan kepada anak ini kan tidak mungkin dilakukan pemerintah saja. Artinya tetap membutuhkan kepedulian dan keberanian masyarakat untuk ikut mengawasi lingkungan sekitar

0: Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, bapak pang ku ambil kah nih?
1: Mumpung masih di

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410, Instagram, Facebook dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

cinta, mengapa kau pergi? Entahlah, cintanya kalau pergi mungkin di akhir bulan ya. Tapi cintanya bakal kembali lagi di awal bulan ya. Tapi kalau yang lagi menunggu cinta yang sabar ya. Oke, baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16.42 menit waktu Indonesia Tengah dan kami masih hadirkan informasi terkait dengan Indonesia Cerdas, yang mana Indonesia Cerdas di kesempatan sore hari ini, Pemko Banjarmasin memperkuat peran masyarakat cegah kekerasan terhadap anak ya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kota Banjarmasin M. Ramadan mengatakan edukasi tersebut merupakan bagian dari langkah promotif dan preventif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan perlindungan anak. Ramadan juga menyebut peningkatan angka kasus dalam 3 tahun terakhir salah satunya dipengaruhi semakin tingginya keberanian masyarakat untuk melapor. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap UPTD PPA juga dinilai semakin meningkat. Artinya pendengar, apabila ditemukan adanya dugaan kekerasan ya, masyarakat juga diminta untuk tetap tanggap, segera menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang agar dapat ditangani dengan cepat.

0: Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Hadi lonjong!

0: keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.

0: untuk mendukung dan menggunakan produk lokal. Kami bangga buatan Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

pendengar Pro 1, itu tadi informasi kebersamaan kita di Info Indonesia Cerdas ya. Silakan Anda dapat baca selengkapnya melalui portal rri.co.id. Di suasana sore yang berhembus angin kencang tentunya, semoga kita berharap hujan ya turun ya, bisa membasahi bumi Lampung Mangkurat, artinya bisa menghilangkan kabut asap yang lagi mengelilingi kota Banjarmasin. Baik pendengar, saatnya pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin. Sore kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya, Kornos 8, disiarkan dari RRI Palangkaraya.

Nusantara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Lintas Banjar Nusantara hadir kembali untuk Anda pada hari ini. Dan tentu sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Setiar Seno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dengan informasi dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, dari rekan saya Ria. Halo Mbak Ria, selamat sore. Ya,
1: Juga
0: halo.
1: rekan Setiasino, halo.
0: Iya, agak kecil suaranya Mbak Ria.
1: Kalau segini bagaimana rekan Setiasino? Sudah
0: Iya,
1: kedengaran?
0: kayaknya sudah terdengar. Baik, apa kabar Mbak Ria?
1: Kabar
0: Gimana
1: saya
0: cuacanya
1: baik-baik
0: di sana?
1: saja. Cuacanya asapnya masih ada, walaupun hujan terkadang juga hadir nih.
0: Terkadang hadir ya.
1: Terkadang iya
0: Baik.
1: betul.
0: Tapi masih
1: Kadang
0: ada kabut asap ya Mbak Ria ya.
1: ya, di tengah hujan asap masih menyelimuti wilayah kota Samarinda pastinya. Imbasnya
0: Baik.
1: saya kena flu dan batuk.
0: Wah, semoga cepat sembuh nih Mbak Ria.
1: Iya, tapi tetap bersuara, bersemangat rekan
0: Tetap
1: setia.
0: semangat ya.
1: Iya.
0: Baik, Mbak Ria, ada informasi apa
1: Iya.
0: dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Dari Samarinda terkait dengan kebakaran hutan ini di kota Samarinda, rekan Setiarseno.
0: Baik, Mbak Ria, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Seno, pendengar. Hingga tanggal 28 September, kebakaran hutan dan lahan di kota Samarinda tercatat mencapai 225 kejadian. Meski hujan mulai menurunkan jumlah kejadian, sejumlah wilayah masih dilanda kebakaran. Berikut laporan selengkapnya.
2: Lahan yang terbakar mencapai 503 koma. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda hingga 28 September 2026 tercatat sebanyak 225 kejadian dengan luas lahan yang terbakar mencapai 503,25 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda, Suarso, pada RRI mengatakan kejadian karhutla mulai menurun setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah. Namun kebakaran masih terjadi di beberapa kawasan, termasuk Palaran dan Makroman. Menurut Suarso, Palaran menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak. Kondisi medan serta akses menuju titik api yang sulit membuat proses pemadaman membutuhkan waktu.
3: Ya, sebetulnya pasca hujan kemarin ada penurunan kejadian ya.
2: Ya.
3: Tapi untuk daerah-daerah ya dapat hujan seperti sebagian besar di daerah Palaran, termasuk di daerah Makroman, itu masih ada kejadian kebakaran kemarin.
2: Selain Palaran, karhutla juga terjadi di wilayah Kecamatan Sambutan, seperti Makroman, Pelita Delapan, dan Pulau Atas. Sementara di Samarinda Utara, kebakaran terakhir terjadi di Pampang yang sebagian lahannya merupakan gambut. BPBD Samarinda bersama tim gabungan terus melakukan penanganan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Rekan Seno, demikian tadi laporan dari Deni Kartikasari. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Rekan Seno.
0: Iya, terima kasih Mbak Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan ada rekan saya, Diti Anggraini. Halo, selamat sore, Diti.
1: Halo, selamat sore Seno. Bagaimana kabar Palangkaraya untuk sore hari ini, Seno?
0: Alhamdulillah kami masih sehat, tapi kabut masih tebal sekali di luar sana, Diti. Gimana di Tarakan sendiri?
1: Di Tarakan, alhamdulillah, beberapa hari ini sudah turun hujan, Seno.
0: Alhamdulillah, senang mendengarnya ya, walaupun kami belum
1: Iya.
0: kebagian di sini, Diti.
1: Mudah-mudahan secepatnya ya, Seno ya.
0: Amin. Baik, Diti dari Tarakan, ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Informasi yang membuat ibu-ibu pada pusing nih, Seno. Karena harga cabai lokal itu di Tarakan tembus 160.000 per kilogram, Seno.
0: Wah, kurangi makan sambal dong seperti itu ya.
1: Iya, bener sepertinya ya.
0: Baik, Diti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150.000 sampai Rp160.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan Agung Wirawan.
2: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus.
3: Harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan kini mencapai Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebut telah terjadi sekitar 1 bulan terakhir dan semakin terasa dalam 2 pekan terakhir.
2: Sudah 1 bulan tapi sudah 2 minggu ini makin naik.
4: Minggu belakangan ini.
2: 2 minggu.
3: Kenaikan harga tersebut turun berdampak terhadap jumlah pembelian masyarakat. Pedagang menyebut sejumlah pembeli mulai mengurangi jumlah cabai yang dibeli karena harganya dinilai semakin tinggi.
2: Berkurang, tadinya misalnya beli 2 kilo, dikurangi jadi 1 kilo. Kadang warung juga pesan misalnya 5 kilo, dikurangi jadi 3 kilo setengah.
3: Pedagang menyebut kenaikan harga cabai dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani. Menurut pedagang, kondisi musim kemarau dan ketersediaan air yang terbatas membuat hasil panen berkurang, sehingga pasokan cabai yang masuk ke pasar pun ikut menurun.
2: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus, makanya kurang masuk di pasar, kurang petani bawa, makanya mahal.
3: Sementara itu, harga cabai dari luar daerah yang masuk melalui kapal berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Pedagang berharap pasokan cabai kembali normal agar harga di pasar dapat berangsur turun. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Seno RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Diti Anggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya, Angel. Halo, selamat sore, Angel.
1: Halo, selamat sore juga Seno.
0: Iya, sudah hujankah di sana?
1: Wah, Nunukan sering hujan nih, tapi hari
0: Wah,
1: ini aja yang terik.
0: kebagian terik ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan hujan lagi ya, Angel ya.
1: Insya Allah ya, semoga.
0: Baik. Angel, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah ini ikuti program pertukaran guru di Korea Selatan.
0: Wow, mantap sekali. Silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah mengikuti program pertukaran guru di Korea Selatan. Ia mendapat kesempatan melihat langsung proses pendidikan dalam kehidupan sehari-hari di negara tersebut. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah Nunukan Hikmah Wayuni membagikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan pertukaran guru di Galgok Elementary School, Kota Yongin, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Ia turut mengamati aktivitas pembelajaran di kelas dan pengamatan itu mencakup cara guru menyiapkan materi, penggunaan teknologi, hingga keterlibatan siswa dalam proses belajar.
3: Pengalaman ini memberikan saya kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem pendidikan Korea berjalan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Dalam kegiatan tersebut, ia melihat pembelajaran berlangsung dengan pola yang terstruktur. Guru menyiapkan materi dengan memanfaatkan teknologi dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas. Selain mengamati proses belajar, ia juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sebagai asisten guru. Perannya antara lain membantu kegiatan pembelajaran dan mendampingi siswa ketika mengerjakan tugas.
3: Selama berada di sekolah, saya mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung dengan sangat terstruktur. Guru mempersiapkan materi dengan baik, memanfaatkan teknologi, dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas.
2: Pengalaman tersebut juga mempertemukannya dengan tantangan komunikasi selama berinteraksi dengan siswa dan guru. Perbedaan bahasa diatasi dengan memanfaatkan aplikasi penterjemah yang tersedia di perangkat digital.
3: Nah, sebagai asisten, saya membantu guru dalam beberapa kegiatan pembelajaran, mendampingi siswa saat mengerjakan tugas. Nah, interaksinya gimana? Ya, dengan menggunakan Google Translate atau Papago.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Rekan Setiarseno, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Baik, pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Seno.
0: Iya. Pertanyaan pertama,
1: Iya.
0: hujankah tidak?
1: Belum sih.
0: Apa-apa?
1: Belum sih, anginnya iya, anginnya
0: Oh,
1: kenceng tapi
0: anginnya iya
1: hujannya
0: ya.
1: enggak gitu, Seno.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua.
0: Dengar-dengar di sana. Dengar-dengar di sana ada yang banjir dikit gitu, kawasan tertentu gitu. Padahal hujan katanya jarang.
1: Iya, bingung juga sih di mana banjirnya
0: Nah,
1: ya.
0: itu dia ya. Oke,
1: Tak.
0: yang penting sehat di sana semua ya.
1: Amin, semua kru di sini alhamdulillah sehat ya, tapi kepungan kabut asap sih masih ada sih. Jangan-jangan
0: Oh, masih ada.
1: masih ada.
0: Masih ada. Kirain sudah pergi.
1: Belum, belum, belum.
0: Iya.
1: Nanti kita
0: Belum.
1: tunggu hujan baru dia pergi ya.
0: Iya, amin.
1: Amin.
0: Oke, Aliana, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Dari Banjarmasin, Seribu Sungai, Kota Seribu Sungai, terkait dengan Hari Sungai Sedunia. Nah, itu kan sesuai dengan julukan Kota Seribu Sungai,
0: Betul.
1: temanya Hari Sungai Sedunia.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Seno. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai.
3: Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Wali kota Banjarmasin, Muhammad Amin HR mengatakan, kondisi kemarau panjang saat ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi dan pengerukan sungai, terutama pada titik yang mengalami sedimentasi dan dipenuhi sampah. Menurutnya, normalisasi tidak hanya menyasar sungai utama, tetapi juga kanal dan anak sungai yang berperan dalam kelancaran sistem aliran air di Kota Banjarmasin. Ia menyebut normalisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus menjaga fungsi sungai sebagai ruang retensi ketika musim hujan, terutama saat terjadi kiriman air maupun pasang air laut atau rob.
2: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai. Di sungai ada sejarah kota ini bermula. Di tepian sungai kehidupan tumbuh dari generasi ke generasi. Nah, hari ini sungai-sungai kita sedang menitipkan pesan kepada kita, jangan biarkan ia kehilangan kehidupan. Apa yang kita jaga hari ini bukan hanya untuk kita, tapi adalah untuk anak dan cucu kita yang kelak juga akan ingin melihat sungai yang bersih, sungai yang mengalir dengan baik, dan tetap menjaga suatu kebanggaan bagi Kota Banjarmasin, yaitu Kota Seribu Sungai.
3: Data bidang sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin mencatat, hingga 2024 terdapat sekitar 512 sungai yang telah memiliki surat keputusan atau SK dengan total panjang 409.000 km lebih. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan pendataan 2015 yang hanya mencatat sekitar 290 sungai. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin Khairina Rahmi mengatakan, peningkatan jumlah sungai yang terinventarisasi tidak serta-merta menunjukkan kondisi sungai semakin baik. Sebaliknya, penyempitan menjadi salah satu persoalan yang harus terus ditangani. Akibat pembangunan yang semakin berkembang serta pola kehidupan masyarakat yang sejak dulu bermukim di kawasan bantaran sungai.
4: Ada beberapa sungai yang masih berfungsi yang kita lihat dari SK terdahulu kan sebelum SK di 2024 ini ada SK terdahulu sungai. Dulu itu sekitar 290-an kalau nggak ada salah sungainya itu sekarang di 2024 kita melakukan pendataan inventarisasi sungai kembali. Akhirnya keluar SK sungai, jumlah sungai ini sekarang 512 sungai.
3: Wali Kota juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Sungai Sedunia sebagai pengingat untuk menjaga sungai secara bersama-sama agar tetap berfungsi bagi generasi mendatang. Menjaga sungai bukan hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga keberlangsungan kehidupan dan sejarah Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Seno, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Kota Cantik Palangkaraya.
0: Iya, terima kasih Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Bulog Kalimantan Tengah telah melakukan penyaluran bantuan pangan dari Presiden yang mencapai 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir bulan September ini. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
1: Persediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog.
2: Penyaluran bantuan pangan dari Presiden di Kalimantan Tengah hingga kini telah mencapai sekitar 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut terus mengalami peningkatan. Namun pihaknya mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti akses melalui sungai yang sulit karena kemarau mengakibatkan air surut drastis. Padahal jalur sungai menjadi salah satu akses utama untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah. Erwin menjelaskan, dalam kondisi normal, Bulog dapat menggunakan perahu dengan kapasitas angkut hingga 4 ton. Namun saat sungai surut, kapasitas angkut tersebut turun drastis. Hanya bisa membawa beban sekitar 200 kg saja. Namun dengan berbagai kendala yang ada, Bulog memperkirakan capaian maksimal di Kalimantan Tengah berada di angka 90%.
1: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog, kita selalu mantau dengan menggunakan sistem. Jadi dengan menggunakan sistem itu kan berarti lebih real time ya. Jadi kapan kita memerlukan informasi tersebut, dimanapun kita bisa mengakses itu melalui sistem. Sehingga bisa juga terpantau terkait berapa banyak lagi sebetulnya persediaan yang kita miliki. Sehingga harapannya kalau memang ternyata persediaan yang kita miliki masih mencukupi, alhamdulillah. Tapi ketika memang untuk kebutuhan penyaluran ternyata masih kurang, dengan terpantaunya stok tersebut kan tentu kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah terkait stabilisasi, tentunya Bulog juga bekerja sama dengan aplikasi lain ya, dalam hal ini adalah aplikasi SP2KP yang
2: sementara itu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Palangkaraya berharap juga ada bantuan pangan yang disalurkan pemerintah menyentuh para pelaku usaha kecil yang terdampak kondisi ekonomi akibat menurunnya aktivitas masyarakat. Salah seorang pelaku UMKM Palangkaraya, Atriadi, mengatakan bantuan pangan dinilai dapat membantu mengingatkan beban kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi pelaku usaha yang pendapatannya tidak menentu akibat kabut asap kebakaran hutan lahan lantaran menurunnya kunjungan masyarakat. Menurut Atriadi, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan dalam bentuk bantuan modal maupun pelatihan, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan pangan keluarga. Terlebih, kondisi perekonomiannya yang tidak selalu stabil dapat berdampak langsung terhadap omset usaha.
3: Pak, kalau bisa misalnya normal itu biasanya dapatnya berapa, Pak?
4: Ya, kalau normal itu biasanya di atas 500 lah. Itu udah bagus banget.
3: Udah bagus itu ya. Tapi kalau kabut asap nih, kunjungan orang menurun, Pak, lah.
4: Bukan menurun lagi, hancur.
5: Oh, berapa?
4: Paling 100 dapatnya.
3: Oh, gitulah.
4: Itu juga nggak tiap hari, 100.
3: Baik.
4: Kadang-kadang di atas di bawah 50.
3: Oke, terima kasih Pak.
4: Oke.
2: Daerah yang mengalami kendala distribusi, terutama wilayah yang aksesnya banyak bergantung pada jalur sungai di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Raseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja, pilih produk yang lebih ramah lingkungan, gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini.

grup band Wali menyapa Anda di Banjarmasin sore di menit ke-40 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Bikin asik sorenya ya dengan lantunan lagu darinya Wali yang biasanya panggilan yang ini kepada seseorang yang paling disayang gitu ya. Oke, baik mendengar, kita tinggalkan Wali dengan Yangnya dan kami akan hadirkan update informasi terkini dari portal rri.co.id. Dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan yang memantau kondisi kabut asap di sejumlah wilayah menggunakan alat pengukur particulate meter PM2,5. Alat tersebut pendengar digunakan untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan melalui rri.co.id, pemantauan juga dilakukan terutama di wilayah yang mengalami paparan kabut asap cukup tinggi. Berdasarkan hasil pemantauan, konsentrasi PM2,5 paling tinggi ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan. Selengkapnya Anda dapat baca di rri.co.id.

0: Alhamdulillah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: TJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UP Kalsel menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UP Kalsel melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UP Kalsel berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
2: Banjarmasin sore ini.

membawa kita di menit ke-54 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Terakhir informasi dari Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono menegaskan kasus influenza A tidak menunjukkan peningkatan secara signifikan. Dante mengatakan tren kasus influenza A masih mengikuti pola tahunan seperti influenza pada umumnya. Dante menjelaskan strain influenza A yang beredar memang merupakan strain baru. Namun ia menegaskan karakter penyakit tersebut tidak menunjukkan kondisi yang membahayakan. Selengkapnya silakan Anda baca melalui portal rri.co.id.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita bersama pada pukul 18 di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.

Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja di Trans Studio. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhawk.id, tautan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Trans Entertainment. Informasi lowongan tersebut berbeda dengan informasi lowongan yang dibagikan akun Instagram resmi Trans Entertainment @labtransentertainment mengenai lowongan yang dibuka Trans Entertainment beserta posisi spesifik, lokasi, dan persyaratannya. Sekian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah dari Komdigi bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, dan sampai jumpa pada cek fakta selanjutnya.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Banjarmasin sore ini.

menyapa kita di Banjarmasin sore, zona petang hari ini edisi Rabu 30 September 2026. Dan sebelum kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, dan Anda juga dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan persiapan ibadah sholat maghrib, yang mana insya Allah hari ini azan maghrib berkumandang di menit ke 19 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Mendengar informasi dari Kota Banjarmasin, perusahaan air minum Bandar masih kembali mendistribusikan air tawar layak konsumsi kepada pelanggan di Kota Banjarmasin. Hal ini dilakukan di tengah kondisi darurat air baku akibat musim kemarau. Pendistribusian air layak konsumsi kembali dilakukan sejak tadi malam, 28 September 2026. Sebelumnya, PAM Bandar masih menyalurkan air namun non layak konsumsi. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

Maghribullah. Sebelum azan maghrib berkumandang, saatnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan dan mengikuti serta meresapi pengajian ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1 dan seterusnya, dibacakan oleh Raudah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Menyapa Anda di Banjarmasin sore, Ofik, salam rindu ya Mustafa. Bagi Anda yang sudah melaksanakan ibadah salat maghrib, tentunya bisa santai, tinggal menunggu waktu azan isya berkumandang. Yang belum, segerakan ya. Baik, pendengar, di suasana sore kota Banjarmasin yang tentunya di hembusi oleh angin tentunya ya, mudah-mudahan ini kabut asap juga bisa hilang, lenyap, dan kita berharap juga dengan berdoa semoga hujan cepat turun ya di Banua kita. Baik pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin sore dengan update informasi terkini dari Bappanas. Pendengar, Badan Pangan Nasional memastikan kebijakan stabilisasi harga pangan diarahkan untuk menjaga keterjangkauan bagi konsumen sekaligus melindungi kesejahteraan petani. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen melalui subsidi harga pangan serta penyerapan hasil panen. Salah satu instrumen perlindungan petani adalah harga pembelian pemerintah HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Harga tersebut menjadi acuan Bulog dalam menyerap gabah petani ketika harga pasar berada di bawah batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Selengkapnya, silakan Anda baca melalui portal rri.co.id.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

Iya, ada Bunga Citra Lestari, cinta pertama. Memang kalau sudah yang namanya cinta pertama, katanya sulit dilupakan, benar nggak? Tapi kembali kepada yang merasakannya ya. Baik, pendengar, kita tinggalkan Bunga Citra Lestari dengan cinta pertamanya. Kami hadirkan kembali update informasi dari Kemenkes. Pendengar, pemerintah akan mengoptimalkan puskesmas perawatan untuk mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan melalui rri.co.id, strategi itu dilakukan khususnya pada daerah yang sulit menjangkau rumah sakit. Dante mencontohkan kondisi di Kabupaten Tambrau, Papua Barat yang memiliki wilayah dengan akses menuju ibu kota kabupaten sangat sulit. Salah satu kecamatan bahkan terpisah dari wilayah lain oleh Taman Nasional sehingga tidak dapat dibangun jalan raya. Selengkapnya silakan baca di rri.co.id.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Iya, semoga tidak dingin ya cuacanya seperti yang dinyanyikan Aci Harahap. Artinya cuaca kita tentunya tetap baik-baik saja. Ya, artinya kalau dingin ya susah juga ya mandi juga air dingin. Bagaimana serba serba dingin yang gak enak juga. Artinya berpengaruh terhadap kesehatan. Baik pendengar, semoga Anda yang masih mendengarkan Prosat RRI Banjarmasin baik melalui RRI digital ataupun melalui frekuensi FM 97,6 MHz semua diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Dan tidak terasa juga kebersamaan kita di Banjarmasin sore akan usai, segera akan berganti ke Banjarmasin malam. Artinya saya Auliana juga harus pamit dari indra dengar Anda. Sudah ada Mada yang akan membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti. Saya Auliana pamit, selamat sore jelang malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tablik udara Pro 1 FM, RRI Banjarmasin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita senang sekali kembali berjumpa dengan Anda ya di Banjarmasin malam hari ini, edisi Rabu 30 September 2026. Hari ini sudah hari terakhir di bulan September ya, dan kita kembali di tablik udara spesial malam hari ini. Kayaknya tadi udah berbicara dengan narasumber kita seperti biasa hari Rabu, ada Ustadz Johansyah begitu ya, terkait dengan topik sabar dalam menghadapi kezoliman yang nampaknya juga ini ada kaitannya ya dengan momen 30 September di tahun lalu, di tahun 1948 1965 ya, terkait dengan 30 SPKI ya, ini nanti kita akan topiknya bahas lebih dalam. Tapi sebelum itu pendengar, silahkan Anda menyaksikan di kanal YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, dan juga streaming di RRI Digital, rri.go.id. dan nanti yang mau gabung juga boleh sekali, kita tunggu di 0511325162 dan juga nomor WhatsApp kita 0811 1511401 ya. Baik, Ustadz Johansyah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Kalau minggu semalam kita membahas tentang sabarnya,
4: sabar,
3: Pak Ustadz lah.
4: Secara umum.
3: Secara umum. Hari ini terkait dengan menghadapi kezoliman.
4: Kezoliman.
3: Ini terkait dengan bahari, dan sekarang kayaknya masih ada ya kezoliman-kezoliman ini ya Pak Ustadz ya. Bagaimana kita sabarnya, langsung saja kita simak, silakan Ustadz Johansyah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, jadikanlah kesabaran salat dan kesabaran sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Kemudian ayat lain juga Allah mengingatkan kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah penolongmu sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya melaksanakan salat, melaksanakan sabar itu adalah sangat berat. Lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Okay. Yang dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pada surah Az-Zumar ini Allah mengingatkan juga pada kita, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, jadi orang-orang yang bersabar akan mendapat pahala tanpa batas. Kemudian juga ada satu hadis, beberapa hadis ya, diketengahkan ini tentang sabar ini. Orang-orang yang sabar menghadapi kezaliman, menghadapi siksaan, menghadapi cemoohan, menghadapi ejekan, maka ini bisa menggugurkan dosa-dosanya. Apa yang dihadapi mereka? Ini hadis dari Abu Hurairah dan Siti Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin, wala hammin, wala husnin, wala azan, wala ghammin, hatta syauqati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, tertimpa penyakit, kemudian kesusahan, ditimpakan kesedihan, kemudian gangguan kesedihan hati, terus diberikan apa umpamanya di jalan tertusuk duri, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya karena hal itu. Jadi karena sabar menghadapi ini, dosa seseorang dia dihapus. Ada orang yang lama sakit, sembuh, sakit lagi, sembuh, stroke lagi, sembuh, patah lagi, sembuh, dia sabar. Ini akan menghapuskan dosanya. Lama dia sakit, wafat, meninggal, dia sabar, menerima ketentuan Allah ini, dia akan dihapuskan dosanya. Nah, lalu di sini ada pertanyaan. Apakah penjajahan yang dialami oleh nenek moyang kita yang beriman bisa mendapat pahala? Jadi sebelum merdeka, beberapa daerah Nusantara, kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan kita ini dijajah. Yang terkenal itu bagaimana mereka ingin menjajah Aceh. Nah, kita dikirimi daftar londo ireng yang dikirim ke Aceh. Wah, itu banyak sekali ya. Berapa ribu itu dari beberapa pulau. Belanda ini membuat namanya pasukan Marsusi. Wah, untuk karena daerah lain sudah ditaklukkan. Dan ternyata yang paling banyak Jawa, dari Jawa. Sesuai dengan penduduknya banyak. Dan di sana ternyata makam-makam kuburan-kuburan Marsusi ini diabadikan. Namanya ini. Nah, ini ya artinya yang disebut londo ireng. Nah, jadi itu adaptar dari Manado, dari mana-mana ada. Nah, dari Banjarmasin enggak ada. Nah, karena bagaimanapun dia sanggup lari ke hutan daripada bekerja sama. Nah, kecuali karena tipu ya.
5: Nah, daripada jadi londo ireng. Nah,
4: daripada londo ireng, pokoknya lari ke hutan tidak dikejar, tapi kalau kena tipu baru dia artinya dijebak itu. Kalau menyerah tidak, sampai ada yang dipotong lehernya, dibawa kepalanya ke Belanda. Siapa itu? Demang Lehman. Nah, sampai sekarang kepala itu, saking Belanda itu apa marahnya karena berapa pasukannya dihancurkan bisa sama satu orang ini. Nah, akhirnya ditipu, dijebak. Nah, jadi ada londo ereng juga yang jebaknya. Nah, jadi apakah katanya ini bisa mendapat pahala? Ya, kalau mereka beriman, mereka beriman, berjuang dengan ikhlas, pertama membela diri, ya, membela diri karena waktu itu enggak ada Indonesia. Iya. Jadi kalau Indonesia ini sebenarnya enggak pernah dijajah. Indonesia enggak ada kan?
5: Indonesia belum ya.
4: Belum. Jadi yang ada itu negara Aceh. Kesultanan Aceh. Nah, Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Ternate. Jadi Indonesia belum ada. Jadi kalau ada yang mengatakan Indonesia dijajah 350 tahun itu sebenarnya apa pemalsuan sejarah? Belum ada Indonesia itu. Nah, setelah dijajah sultan-sultan kesultanan ini, nah barulah bersatu melawan. Nah, setelah bersatu melawan, akhirnya bersepakat untuk menjadi NKRI. Iya. Baru ada
5: Indonesia.
4: Nah, lalu namanya ada kemerdekaannya 1945. Nah, itu baru ada. Sebelumnya kan kerajaan-kerajaan. Nah, jadi hikmah, kita ambil hikmahnya dari pembantaian, pengusiran, penjajahan bisa bersatu. Aceh yang sudah punya negara sendiri kuat dikenal di dunia, itu mereka mau bersatu. Nah, karena dijanjikan untuk kebaikan-kebaikan meskipun itu dikhianati. Nah, jadi artinya dapat pahala asal mereka beriman, ikhlas. Sehingga kalau dia berperang membela diri, membela tanah airnya, matinya mati syahid. Tapi kalau dia tidak ikhlas jadi londo ireng, ini mati sakit. Biar dia orang Islam tapi bersama-sama dengan orang kafir memerangi orang Islam. Nah, jadi itu kami jawaban, dapat pahala asal dia ikhlas. Yang kedua, kekejaman orang-orang PKI. Nah, ini hari ini kan 30 September ya. Terjadi pembantaian pahlawan revolusi. Kemudian sebelumnya juga sebelum 30 PKI kan ada namanya 1948. Nah, kekejaman orang-orang PKI katanya pada pemberontakan tahun 1948 ini baru 3 tahun kita merdeka ya. Dan 30 SPKI gerakan 30 September PKI 1965 terhadap para pahlawan revolusi, para kiai dan umat Islam sampai syahid, bisakah menggugurkan dosa? Ah, jadi perjuangan mereka ini 1948 PKI juga yang memberontak mendirikan negara Uni Soviet ya di daerah Madiun dengan tokohnya Musso, dan ini kerjasama dengan Uni Soviet. Kemudian banyak kiai, banyak tokoh yang dibunuh, dihabisi. Karena mereka ini sebenarnya anti agama, meskipun orang Islam. Musso ini orang Islam sebenarnya. Sholat dia dulu, tapi setelah masuk partai itu ya jadi memusuhi orang-orang yang apa tokoh-tokoh agama. Nah, meskipun dia Islam, Din Aidit juga Islam, tapi setelah dikader di PKI, dia artinya yang sampai dia mau mati, katanya pidatonya itu ketika ditangkap, tetap dia mengatakan hidup PKI, hidup, bukan hidup Islam, hidup PKI, hidup PKI. Sampai matinya dia sudah. Jadi jadikan itu sebagai apa akidahnya lah komunis itu. Nah, jadi artinya pahlawan revolusi yang beriman, kemudian para kiai dan umat Islam yang syahid dibunuh pada waktu itu, dibunuh atau melawan dia syahid, apakah bisa menggugurkan dosa? Jelas mereka menghadapi kezaliman. Kan tadi di dalam hadis itu banyak sekali, sampai orang yang lelah, uyuh, letih berjuang, enggak luka, wafat dia bisa menggugurkan dosanya. Tadi sampai tertusuk duri di jalan, dia dengan ikhlas ini adalah ketentuan Allah, itu bisa menggugurkan dosanya, kecuali dosa syirik. Nah, atau dosa karena dia berhutang. Nah, kalau orangnya masih berhutang, kan bisa mati syahid. Nah, jadi beriman dia. Asal dia beriman. Kalau dia tidak beriman, seperti kemarin penumpang tenggelamnya kapal apa? Virgo. KM Virgo. Itu artinya, wah, kan orang yang lamas itu mati syahid ya. Kalau dia beriman, kalau dia perangkatnya perjalanannya apa untuk apa, tidak jelas niatnya, imannya juga tidak jelas, mengerjakan banyak yang bid'ah, khurafat waktu hidupnya atau ada yang syirik, enggak bisa. Jadi itu maksudnya beriman. Nah, kalau dia beriman salah kan dihapuskan dosanya dan dapat pahala syahid. Nah, itu.
5: Syarat mutlak tuh ya, maksudnya.
4: Yang ketiga, ini pertanyaan ketiga lagi. Udah nanti pendengar bisa sharing ya. Karena mungkin kami tidak semuanya bisa menyebutkan. Ini bagaimana katanya terhadap pengusiran, pembunuhan, penghancuran masjid dan pembakaran kitab-kitab Al-Qur'an di Nepal dan ganasnya orang-orang Hindu radikal di India. Apakah umat Islam masih harus bersabar? Bersabar terus karena tidak bisa melawan. Nah, apakah dia masih bakal bersabar? Jadi bagaimanapun tadi kan yang tertinggi itu sabar. Dengan sabar ini datang pertolongan Allah. Nah, itu. Jadi dengan sabar itulah mengundang pertolongan Allah. Tetap harus bersabar menghadapi kezaliman itu. Nah, contoh setelah kita terjadi pengusiran, pembakaran masjid, pembakaran Al-Qur'an di Nepal, kan umat Islam terusir nih karena minoritas. Tapi tidak beberapa hari berselang, ternyata pengusiran itu hikmahnya Allah menyelamatkan supaya jangan kena
5: bencana banjir bandang. Ya.
4: Nah, coba bayangkan berapa yang meninggal. Akhirnya apa? Mereka berbondong-bondong sadar. Ada yang masuk Islam jadi mu'alaf, masjid yang mereka hancur kembali mereka bangun. Nah, jadi Allah ini, karena di dalam kitab Tosob dijelaskan al-insanu sirri wa anna sirrahu. Manusia itu adalah rahasia kata Allah, sedangkan aku adalah rahasianya manusia. Jadi kita sabar, tetap sabar. Apakah bisa melawan atau tidak, sabar. Dan kalau bisa melawan juga dilawan, berjuang. Jadi dengan sabar ini, kalau dari ilmu tafsir kita baca tentang wasta'inu bisabri wassalah, jadikanlah penolong kamu sabar dan sholat. Sabar ini mengundang pertolongan. Sholat itu mempercepat pertolongan. Jadi jangan putus asa. Ayolah diusir, ternyata Allah menurunkan bala. Nah, kemudian yang tiap hari siang malam yang gawat, karena partai berkuasa di India adalah partainya kebetulan orang Hindu ini yang ganas, akhirnya kita masjid yang berumur 200 tahun, 300 tahun itu juga dianggap mereka tidak punya izin. Akhirnya terpaksa dihancur dan didukung oleh aparat. Nah, ini mungkin ini Allah menguji kita di sana, menguji kita. Kita tetap berdoa, Allahumma azzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan. Ya Allah, jayakan umat Islam, tolong umat Islam di setiap tempat. Dan secara khusus adalah Palestina, termasuk juga Sudan. Ah, jadi sedang diuji sekarang. Nah, jadi apakah katanya kita harus sabar? Ya tetap sabar. Harus sabar. Karena Allah menyuruh cari pertolongan, wasta'inu bisabri wassalah. Cari pertolongan, jadikanlah penolong kamu sabar dan sholat. Kemudian wa innaha, dan dijelaskan oleh Allah, ha ini domirnya kepada sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat dan sabar itu kata Allah lakabiratun, adalah berat, ya, sulit untuk sabar dan sholat dengan khusyuk. Illa alal khasyi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Artinya orang-orang yang benar-benar hatinya diserahkan kepada Allah, hidupnya diserahkan kepada Allah, sehingga Allah membimbingnya khusyuk. Nah, sehingga menjadikan dia sabar dan sholat ini bisa menjadi penolong. Makanya kita lihat di medan-medan perang rekamannya bagaimana ketika PKI komunis dulu menjarah pesantren, kemudian mengganggu pengajian, memperkosa, membunuh, mereka tetap sholat. Nah, sehingga mereka tetap sabar padahal dizolimi. Nah, dizolimi. Nah, jadi artinya kita ingat istilah Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, jadi ada sejarah pemberontakan DITII, pemberontakan yang ingin memisahkan diri kepada NKRI, kemudian juga 1948 yang secara khusus komunis, kemudian 1965. Bahkan pelajaran sejarah kita dulu belajar bahwa komunis adalah bahaya laten. Bahaya laten ini artinya kadang bisa ampih-ampih. Nah, karena ini doktrin yang tidak bisa dihapus. Apakah dia muslim, apakah dia bukan, kalau sudah masuk di sana tetap dia akan berusaha kalau diberi kesempatan atau ada kesempatan. Nah, kita jangan lengah. Makanya hari ini kita pasang bendera setengah tiang sebagai berduka. Nah, besok kembalikan pasang penuh bendera itu karena kesaktian Pancasila. Bukan kita apa istilahnya menyembah Pancasila, bukan, tapi dengan Pancasila yang memang digodok oleh para tokoh kita, pahlawan, dan juga para kiai dan tokoh agama, rupanya Allah masih memberi kesempatan dengan berpegang ini kamu tidak pecah. Nah, kalau kita mau negara federasi seperti di Amerika, nah ini bisa masing-masing ingin memisahkan diri, meskipun sudah ada riak-riak itu yang kelihatannya karena melihat apakah ini merasa tidak adil atau ketidakadilan yang merata, nah, atau keadilan yang merata. Nah, jadi artinya gara-gara inilah yang disoroti. Mudah-mudahan pejabat kita, aparat kita memegang amanah sumpah jabatan, dan kita mohonkan kepada Allah mereka diberi kekuatan untuk memegang amanah, kemudian melaksanakan sebagai pemimpin umat, sebagai tokoh masyarakat untuk membela umat dan dirasakan keadaannya. Meskipun ada sudah riak-riak yang ingin ingin misihkan diri, kemudian datang dana dari luar negeri, ini kamu demo, kamu buat kegiatan untuk menjelek-jelekan pemerintahan, setiap pemerintahan ada yang membiayai itu, dan bahkan jaringannya sudah tahu waktu demo bagi duit ada sudah jaringan. Nah, jadi artinya ini kita waspada jangan sampai terulang bagaimana peristiwa-peristiwa yang sudah menzalimi masyarakat kita, tokoh kita, sehingga terjadinya pembunuhan terhadap pahlawan revolusi. Ya.
5: Baik ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz ya, ini salah satu sejarah yang memang bujur jerpian lah, jangan pernah dilupakan gitu, karena ini penting sekali sebenarnya.
4: Meskipun ya, sudah 20 tahunan iya, di buku sejarah dilupakan gitu.
5: Jadi salah satu hal yang menurut Anda hari ini pun kalau di tanggal ini lebih baik kita ulang lagi gitu ya, untuk ya, mengingat sebagai salah satu
4: di sejarah
5: satu,
4: ada sekarang dihilangkan apa PKI-nya. Hanya ada 30S-nya. Nah, jadi nampaknya komunis katanya mau cuci tangan dia. Oh, dia sebagai korban ya, pada sudah itu enggak bisa itu.
5: Iya. Nah, faktanya memang seperti itu ya. Baik. Pak Ustaz, kita sembari mengundang para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung, silakan di 0511 3251562 dan juga nomor WhatsApp di 0811511410. Sudah terhubung bersama kita di WhatsApp ada Pak Idham Syah. Assalamualaikum, Pak Idham.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Semangat. Alhamdulillah. Enggi, apa kabar? Sehat Kak Idham?
6: Alhamdulillah. Jadi hari ini tadi pokok keliling Pak Ustad.
5: Enggi.
6: Pina kada tadi memasang bendera setengah tiang.
4: Dia udah ulun-ulun sorangan ya. Tadi tahu di lain lah ada pang melihat cuma bagantung ada jua nang kada setengah tiang karena kada tiangnya kada panjang
5: kada panjang
6: lihatnya. Cuma kalau tiang kami pendek jadi pas takan pagar jua kan.
5: Oh iya.
4: Kalau
5: iya,
4: ulun
5: iya.
4: Memang sudah 7 tahunan tahan paringnya itu karena belum sudah dipakai. Nah, panjangnya sekitar 6 meter.
5: Jadi setengah masih kawat tuh lah.
4: Ya.
5: Silakan.
6: Jadi kayaknya Pak Ustaz.
4: Enggih.
6: Tahun 65 itu 30 September itu malam kayaknya sekitar Mbah Isa. Kami kan besi radio tuh di rumah tuh RRI. RRI itu biasanya jam 8 tuh kan siaran berita sentral. Ini kadada pamu, ini radio kadada. Sampai jam 12 malam hanya ada inilah suara Indonesia di Jakarta aja. Kada RRI kada suara Indonesia.
4: Berarti dikuasai orang nih ya.
6: Ya kita kenapa nih? Oh, sakanya sudah dikuasai oleh Letkol Untung PKI. Nah, padahal isuk itu rencana kakak itu kan berangkat ke Magelang karena sudah lulus AMN, Akademi Militer Nasional.
4: Iya.
6: Jadi terpaksa ditunda. Sampai meninggal kada jadi tentara kan. Nah, jadi kami tahun 66 itu bergabung dengan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPI.
4: KAPI.
6: Ketuanya dahulu itu ketuanya dulu S.A. Abdis yang sempat jadi anggota DPRD provinsi. Nah, markas kami itu di anu.
5: Nggih, Pak Idham.
4: Markasnya di
5: jaringan sepertinya ya. Oke, Pak Idham, ini Ilmada izin matikan dulu ya. Nanti boleh kita telepon ulang saja terkait dengan jaringan ini ya. Berarti sih ini salah satu orang yang ada langsung dan ingat lah nih Pak.
4: Iya, ini berarti apa namanya masih mengalami bukti sejarah ya. Nah, beliau ini.
5: Oke deh kalau gitu ya. Nanti boleh gabung lagi Pak Idham, kita bergabung di 562. Selamat malam, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda.
5: Iya, Bunda Hani, Sulawesi Tenggara. Sehat, Bunda? Apa kabar? Ya,
7: sehat selalu, Dinda. Semangat.
5: Alhamdulillah. Iya, silakan pertanyaannya.
7: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Sehat selalu, bahagia selalu.
4: Amin.
7: Ustaz,
4: amin.
7: Umur.
4: Amin.
7: Sukses selalu ya, Pak Ustaz.
4: Amin.
7: Semangat terus, mudah-mudahan Allah beri Pak Ustaz, panjang umur, sehat Amin. Selalu. Terima kasih.
4: Amin.
7: Ya, ini saya dari anunya saja di Ustaz yang saya pertanyakan. Saya sekarang ini Ustaz, saya belajar ini hadis. Hadisnya Nabi, yaitu salawatnya. Setiap apa yang saya inginkan, saya selalu itu seakan-akan ada yang menahan. Karena zaman sekarang ini Ustaz, itu kan saya lihat itu HP, gadget. Apabila kita selalu melihat itu, kita terobsesi dengan lensanya. Saya bilang, ya Allah, beri petunjukmu. Kalau memang yang kau tidak ridhoi untukku, berilah petunjukmu. Ya, jadi seperti terabaikan seperti itu ya Ustaz. Karena kita ini sudah merdeka, kenapa kita mau dijajah lagi dengan orang-orang yang bagaimana itu ya Ustaz, zaman sekarang ini, zaman gejek. Karena kita tidak ada niat di situ Ustaz. Niat kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan. Untuk dunia. Kalau mereka-mereka itu sama lihat untuk dunia di sesaat saja. Mohon pencerahannya Pak Ustaz apabila salah pertanyaan saya.
5: Baik,
7: apa ini saya
5: banyak.
7: Berdosa Pak Ustaz? Saya tidak menghiraukan. Itu ada di gejek. Begini Bunda, begini. Itu saya abaikan karena saya bukan manusia gejek. Saya manusia makhluk
5: ya.
7: Allah.
5: Bagaimana
7: yang jelas yang saya inginkan. Mohon pencerahannya Pak Ustaz.
5: Siap, terima kasih.
7: Terima
5: Bunda.
7: Kasih Bunda.
5: Ya,
7: selalu bahagia selalu.
5: Amin,
7: mohon maaf
5: Allah.
7: Ini atas pertanyaan saya mencari jiwanya Allah.
5: Terima kasih Bunda.
7: Terima kasih Pak Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, di belakang Bunda ini kita lanjutkan sedikit Pak Idham. Assalamualaikum Pak Idham.
6: Waalaikumsalam.
5: Enggi, silakan.
6: Saya sedikit aja berkisah.
5: Enggi.
6: Jadi kami dulu itu markasnya itu di Tempekong di Cempaka itu. Oh. Kebetulan kita ditunjuk sebagai humasnya. Jadi mengelola dulu mingguan generasi muda kan. Okay. Ya wartawan lah waktu itu kan. Ada masih SMP itu Pak Ustadz. Jadi bilang ya. demo waktu Hasanuddin terbunuh itu kami pas lagi di muka Mingseng itu. Karena tembakan juga cuma untuk selamat.
5: Iya.
6: Nah, jadi peristiwa-peristiwa itu membekas banget di ingatan kami gitu.
4: Alhamdulillah nih intinya
6: cuma anehnya negara kita ini apa lengah, apakah ada anak PKI yang jadi jenderal, ada yang kemanakan PKI jadi jenderal, cuma ini identitasnya disembunyikannya, padahal tuh anak tokoh PKI. Nah, jadi ini nang kelihatan itu PKI itu hendak bangkit lagi. Kalau bangkit lagi jar para ulama, 48 kan sekali gagal, 65 sekali gagal. Bangkit di 2006 atau di 2029, kalau nyemberontak kita gagalkan lagi ya. Jadi kita mudah-mudahan umur panjang wanita Jepang masih kan.
4: Alhamdulillah, karena biar pengalaman lah. Kadang-kadang yang mudah-mudahan ini keluar-keluar aja juga kan.
6: Kalau kita ngatuhannya ya Bapak,
4: sudah anulah.
6: Asal membayar tajam sudah selesai enggak? Nah, cuma dulu kan ada peraturan. Anak-anak PKI dilarang sekolah. Nah, cuma di ST itu kami kan di sekolah teknik negeri yang di Higa Penjara tuh. Itu guru-gurunya kan semua PKI, tangkapi orang tuh, jadi kada lagi guru kami itu. Nah, cuma anak-anak PKI itu nah kayak anak almarhum Amar Hanepiah sekolah juga masih di situ.
4: Jadi Pak Amar Hanepiah ini juga asli orang Banjar tapi PKI ya?
6: PKI, ketua DPD PKI Kalsel.
4: Oh, aslinya orang Banjar.
6: Bini Sidin ya? Tuh orang, kalau Kalsel orang luar Banjar kalau.
4: Oh, kiriman.
6: Bini ya? Sidin orang Jawa. Jadi waktu kami istirahat kan ke rumahnya tuh kan Sidin berjualan minum-minum, jadi kita mana bu, bapak kada terlihat, bapak diambil di orang jadi.
5: Oh.
6: Jadi ya kita, malah betakun lawan kawan kita almarhum Mas dari Tasmin. Kan sekelas Mas Dari ya, dulu kan. Itu ya bila ditakuni laki sini gak parah sini diambil orang. Itu bini Amar Hanepiah aja. Sudah disangkap. Nah itu aja apa ke minum situ aja kopi diracuninya aja. Lalu ampun. Jadi pada peristiwa itu dulu yang diculik hendak diculik tuh apa ulama kita ulama besar Hanapi Gobet.
5: Oh,
6: Hanapi Gobet itu sempat hendak diculik. Cuma di situ ada kapten dari Padang, kapten akhir tembak Siden yang anak penculik itu. Nah, habis itu kami turunan sekampung itu menyasar penculiknya. Penculiknya berpakaian CPM.
5: Wah,
6: soalnya CPM gadungan.
5: Oh,
6: Nah, jadi waktu itu Madaya bilang apa siang malam ini kadada aman-amannya tuh, Bang. Jadi waktu itu kita tuh memang bersabar tapi kita harus
4: waspada lah.
6: Waspada kondisi itu.
5: Oke.
4: Tapi sekarang kabarnya Pak Ada Madah kan yang bahwa kada ada PKI-PKI lagi Jawa ini ada Bapak Ada atau aparat kita nih tokoh kita nih.
6: Hanya disembunyikannya menang tokohnya PKI juga kayak apa?
4: Dulu waktu kami pertama bacalek Pak tahun 87 itu ada namanya Litsus.
6: Nah,
4: Litsus. Jadi penelitian khusus jadi, tuh kalau ada anak di PKI kada akan masuk. Zaman Orde Baru.
6: Makanya itu. Nah, ini malah ada yang sudah jadi jenderal.
5: Oh.
6: Maka menguasai perekonomian kita ini harus benar.
4: Iya.
6: Jadilah jangankan jadi anggota DPR itu hendak jadi pegawai negeri aja di Litsus tuh.
4: Nggih.
5: Dulu ya, tapi sekarang mungkin
4: itu 87 tapi imbai dicalekkan dengan rektor kami Pak Ashari almarhum. Jadi lama tuh Pak dia beberapa hari itu di Litsus ini. Nah, melengkapi aja Bang, melengkapi aja ada Bang Gani Nang Tuha.
6: Aswadi syukur lah. Aswadi syukur.
4: Nah, bukan Pak Ashari. Pak Aswadi juga dicalekkan juga dulu.
5: Nggih. Oke, siap.
6: Nah, jadi Hairul Saleh sebelum masuk jadi pegawai negeri sipil tuh kami itu ya Litsus tuh.
4: Oh, Pak Hairul Saleh yang ada di PR sekarang ya?
6: Ya di DPR dulu kan Bupati Banjar.
5: Bupati Banjar. Oh, ya.
6: Pak. Karena apa? Karena kami yang melisus, karena kami kan lulusan Wamil kan.
8: Oh, wajib militer.
6: Jadi sudah melisus.
5: Oke deh kalau
6: nah,
5: kita.
6: Nah, cuma Wah ini kan lagi pindahnya listus-listus makanya pindah.
8: Sejak Orde Baru udah dapat di 98 sampai tahun 2000 kabarnya sudah dihapus nih. Ya. Nah, ya. Karena kan anak-anak PKI ini mau masuk dia.
6: Iya, sudah masuk bebannya di DPR di mana-mana masuk, sudah masuk. Ada partai yang menampungnya anak PKI itu.
8: Iya. Nah, mudah-mudahan nah, kita tetap ini tetap waspada lah. Generasi muda supaya diberitahu nih
6: karena kita tetap waspada karena jangan sampai terulang bila tapi bila yang ketiga terjadi habis-habisan tuh kita kita lawan habis-habisan. Jadi kita siap saja makanya anak cucu disuruh latihan memanah, disuruh berkuda.
8: Parang sudah siap lah, Pak. Parang sudah siap lah. Parang sudah siap dulu, Pak. Ada-ada parang lah. Pesan cucu.
6: Parang tumbak siapakan sudah.
8: Ulun 8 Pak kan ulun penyembelihan sapi, Bang. Jadi 8 dah parang lah dengar.
5: Banyak sapian lah bisilah.
8: Sudah 26 tahun. Siap menggantal sapi dan menggantal siapa aja tuh.
6: Parangnya dari anu Pak Ustaz dari wajah angin. Karena di apa di Mekong dia nyembelihkan di Atanwir dulu kan. Ini
8: bisa kau minjam ke nenek.
5: Ayo ja. Nggih. Makasih dulu Pak Idham nggih ini cerita.
8: Terima kasih banyak nih informasi pian
6: nih. Berharga nih. Kalau diberi kesempatan. Intinya dokternya itu menghalalkan segala cara. Nah, itu ada dokternya itu.
5: Siap.
6: Jadi terima kasih banyak. Salam dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idham Syah di Banjarmasin ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa tepat di jam 19.27 waktu Indonesia Tengah tadi sudah berkumandang ibadah azan Isya ya di Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin kaum muslimah selamat menunaikan ibadah salat Isya dan kita izin break dulu sejenak ya Pak Ustadz ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin kanal informasi dan juga inspirasi.
9: Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran. Dan meskipun didatangkan tambahannya sebanyak itu lagi, tidaklah akan mencukupi. Begitu hebatnya kandungan Al-Quran. Andai kata kering lautan dan ditambah sebanyak itu lagi sebagai tinta untuk membahas dan menulis Al-Quran, belumlah cukup. Sering juga ditambahkan orang perumpamaannya dengan habis pula sekalian pohon kayu di hutan sebagai mata penanya, tidak akan cukup.
10: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Tabik Udara Pro 1 FM.
5: Terima kasih pendengar juga pemirsa Anda masih bersama kami di Tablik Udara masih dengan topik sabar dalam menghadapi kezaliman ya. Badan masih ada Ustadz Johan saya juga bersama Ulun. Mungkin dua tadi ada yang mau dikomentari dulu kah Pak Ustadz sebelum kita menerima lagi ya. Yang lain.
8: Pertama dari Pak Idham Syah. Ini sangat berharga bagi kita karena beliau mengalami ya, mengalami masa itu masih open SMP dan menyaksikan bagaimana gugurnya pahlawan kita Hasanuddin pada masa-masa perjuangan. Nah, dan beliau waktu itu berada di KAPI ya, Satuan Aksi Pelajar. Nah, itu Pelajar Indonesia dengan Ketua SD Abdis dan punya markas di Tempekong Campaka. Dan ini pengalaman sejarah. Nah, jadi alhamdulillah beliau masih hidup dan menyampaikan ini sebagai sharing agar ini jangan dilupakan, karena di buku-buku sejarah sudah nampak ingin melupakan. Nah, mudah-mudahan malam ini diputar, atau malam semalam kah diputar, ada yang itu film G30 PKI. Nah, jadi artinya itu pun kata anak Pak Ahmad Yani ya, itu yang itu sudah dikurangi itu sebenarnya kejadian yang sebenarnya. Tapi kalau anak cucu PKI mengatakan itu rekayasa, tapi yang anak yang pelaku sejarahnya sendiri yang mengalami itu sudah dikurangi. Karena mayat itu dipegang, diangkat. Padahal beliau menyaksikan mayatnya itu dilempar ke truk. Nah, dibatak, nah, ditarik gitu. Nah, tapi kalau di dalam film itu masih itu sudah katanya tidak begitu sadis gitu kan. Nah, jadi itu cuma apa istilahnya sudah dikurangi mungkin 50% lebih ya kekejamannya, kebengisannya itu. Nah, jadi artinya ini terima kasih Pak Idamsah. Karena kami juga mengalami masa-masa litsus dulu. Jadi memang tegas itu ya. Nah, karena laten ini tidak bisa diberi kesempatan ya.
5: Betul.
8: Pasti dia akan berusaha untuk kembali bagaimana dia balas dendam. Apakah obrak-abrik peraturan apa segalanya. Nah, sehingga bisa dibenturkan sama-sama agama, sama-sama umat, kemudian sama-sama bangsa kita. Nah, terima kasih Pak Idam. Jadi beliau sudah artinya orang yang mengalami sejarah.
5: Betul.
8: Nah, kemudian Bunda Hani ada apa namanya, beliau ini belajar hadis, kemudian mempersepsi masalah sholawat. Kemudian beliau juga sering terhalang akibat ada gadget ya. Artinya ada berita-berita, tapi beliau mulai sudah bisa menghindar, tidak terpengaruh ya. Artinya beliau arah ke fokus dunia akhirat, bukan hanya dunia saja. Dan kita doakan mudah-mudahan selamat ya. Sudah yang kita berumur ini, artinya melihat berita itu kita kembalikan bahwa ini adalah daripada cobaan Allah, kemudian kita tanggapi dengan untuk ketenangan dan kesabaran.
5: Baik. Ya, itu sudah terjawab ya dari dua pertanyaan tadi. Tadi ada yang masuk juga Pak Ustadz melalui kolom chat YouTube kita. Ulun izin bacakan ya dari Ahmad Zaini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terima kasih Jarsidin ya. Silakan, gimana itu Pak Ustadz? Atau kita jawab dulu ya, biar tampung dulu deh di 562 dulu kita angkat ya. Halo, assalamualaikum.
14: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa, di mana ini?
14: Dengan Rangga di Banjarmasin.
5: Rangga di Banjarmasin. Ini silakan.
14: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Silakan Bapak.
14: Anu, ulun ini ketakun Pak Ustaz lah masalah hukum paraid atau waris kita.
8: Oh ya.
14: Enggih, ulun ini ada rumah peninggalan orang tua. Mau dijual sekitar 600 juta rupiah. Jadi ulun ini beli tanah. Di tanah ulun itu yang lainnya 4 orang itu perempuan, sedangkan ulun kan satu-satunya laki-laki. Itu gimana cara pembagiannya menurut ilmu parisnya?
8: Jadi saudaranya empat perempuan ya, satu laki-laki.
5: Enggih. Ada ya. Lagi? Siap, sama-sama. Terima kasih, Bang.
14: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dua pertanyaan Pak Ustaz.
8: Ya. Pertama dari Pak Zaini ya, melalui YouTube ya. Tentang tasbih Nabi Yunus. Nah, jadi tasbih Nabi Yunus ini biasanya kita mengamalkan pada malam Nisfu Sya'ban ya, yang dibaca sekian ratus-ratus. Nah, ini la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sebaiknya setiap kita waktu habis sholat dibaca. Yang sebagai bukti pengakuan kita punya dosa. Dan kalau sudah Allah mengakui tasbih kita ini, maka kita mudah untuk bertobat. Nah, mudah mencari kesalahan-kesalahan kita, bukan melindungi. Selalu dibukakan oleh Allah, ini yang perlu diperbaiki. Yang kita khawatir ini, kita merasa bersih. Nah, karena jin yang pada korin yang pada diri kita ini membanggakan kita. Kamu punya ilmu, kamu punya ibadah ini, kamu haji umrah tiap tahun, kamu bersedekah, terlindung pada banyak kesalahan-kesalahan kita. Nah, dari dengan banyak mengamalkan la ilaha anta subhanaka, dan ini bermacam-macam, ada 100 kali setiap habis sholat, ada yang 5 kali saja. Nah, silahkan kita ambil yang mana pendapat dari ulama itu mengamalkannya. Kemudian juga apa, kalau bisa berijazah, berijazah, bersanad amalan itu kepada guru ini, guru ini sampai kepada apa yang asal usul yang mengamalkannya itu. Jadi artinya silakan, tentang ini mempermudah kita untuk bertobat. Nah, mempermudah kita untuk mencari kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita, daripada kita melindungi diri. Allah memudahkan melihatkan di hati kita sirri rahasia kita ini punya banyak kesalahan. Sehingga setiap amaliah kita, kita sandarkan kepada itu adalah anugerah Allah. Kita bisa bergerak, berbicara, termasuk tadi diberi, dititipi ilmu, kemudian apa memandang dirinya. Karena tadi dikatakan al-insanu sirri wa ana sirrahu. Kata Allah bahwa manusia itu rahasia dan aku ada rahasianya si manusia. Karena itu kita carilah makrifat, perkenalan kepada Allah dan kepada apa istilahnya perbuatan Allah, qadar-qadar Allah, agar kita bisa mengoreksi diri kita. Nah, ini keberuntungan daripada amalan daripada la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tasbih Nabi Yunus. Dan silahkan berapa yang kita berguru, yang mana yang kita ambil, apakah 5-10 kali setiap habis sholat atau mau tidur, beberapa puluh kali dan bangun tidur, sebelum itu ada amalan itu. Nah, jadi artinya Pak Zaini, tentang nasbih Nabi Yunus ini banyak sekali kegunaannya, di samping untuk apa istilahnya mengoreksi diri kita, mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Kemudian Pak Rangga di Banjarmasin, duitnya 600 juta. Nah, 600 juta harga rumah bagi orang berlima. Nah, jadi kalau yang secara umum aja, si yang empat bibinian tadi satu-satu, maka karena seorang laki-laki dapat dua. Setelah dipotong mungkin ada hutangnya atau keperluan apa, nah bersihnya. Nah, kalau bersih 600 berarti itu tadi aja bagiannya. Yang tentang sanak binian satu-satu,
5: sisanya dua.
8: Nah, akhirnya dua. Nah, cuma kadang-kadang ada juga nang berkelompok bibinian nih, karena bibiniannya bertiga, laki-laki berdua, jadi bibinian kami kompak aja, kita bagi rata aja. Nah, amun ini lakiannya hakun, saya karena itu baiknya bagi sesuai paraid dulu, lakian dua, binian satu. Amun sudah dibagi, terserah lalakiannya, anak bagi rata. Laksanakan hukum Allah dulu. Jangan menganggap. Karena ini ada orang menganggap kayaknya aja supaya lebih tenang, lebih damai, bagi rata aja. Nah, seolah-olah bagian Allah Ta'ala yang menyatakan laki-laki dua dan perempuan satu itu kada damai. Nah, ini artinya mencederai kehendak Allah. Nah, hukum, jangan hukum kita dulu. Laksanakan hukum Allah dulu. Bagi betul. Para itu sesuai bahwa laki-laki dua. Kenapa laki-laki dua? Karena laki-laki ini bisa jadi wali. Nah, kalau ada adingnya, laki-laki ini berhak menikahkan. Nah, kemudian kalau adingnya ada sakit segalanya, ini laki-laki ini bertanggung jawab. Nah, makanya tadi dua. Nah, jadi artinya hendak bagi rata, bagi dahulu sesuai dengan para id. Nah, itu Pak Ahmad Zaini bisa menanyakan lebih lanjut kepada mungkin petugas KUA yang di sana ada rumusnya. Jadi rumus para itu jelas.

0: peristiwa tersebut tidak terlupakan dan semoga peristiwa ini tidak terulang lagi.
1: Mungkin terulang lagi.
0: Ada yang ini juga ya, bahkan di Jakarta ya. Baik, 562, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, ada.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ozan di Martapura, silakan Bang Ozan, ada yang mau ditambahkan atau bertanya dengan Pak Ozan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sehat Pak Ozan?
2: Kalau ulun niku Pak Ozan teh ada kekhawatiran kayak itu nah. Kan di wadah kita ini kan banyak mang orang-orang tuh orang asing kan begawi tuh. Daerah khususnya daerah Hulu Sungai itu nah, daerah Tampang-Tampang tuh. Kan itu buan komunis kalau tuh. Nah, ada ulun kekhawatiran kayak itu Pak Ozan teh. Dari ulun Bupandaren ke hari Sabtu tadi lawan kekawanan bertiga kalau tuh.
0: Bupandaren apa tuh?
2: Bupandaren masalah PKI nih pangena. Khawatirnya tuh kalau pindah hubungan gitu bahara itu. Apa aja orang tuh ya kayak apalah.
0: Kalau pindah ada terbawa kan, ininya kayak itu ya.
2: Kan, itu hubungannya tuh ribuan di sini kalau set. Ada sedikitan ribuannya tuh.
0: Iya.
2: Ya buat orang Cina lah. Adanya di sini aja malah di daerah lain ada juga di daerah Kaltim kan Kalbar kan ada juga tuh. Nah itu benar kekhawatirannya buat lembuannya gitu.
0: Oke.
2: Apakah itu ulun apa itu jahat sangka apa itu nah itu nah.
0: Iya baiknya kayak apa kita nilai sebagai manusia lah di bumi di bumi kita kayak itu nah lah. Oke deh.
2: Kita ini persiapan aja loh.
0: Siap siaga berhati-hati ya.
2: Nah kalau nya itu tadi apa? Yang baca la ilaha illallah anta tadi kah?
1: Iya.
2: Itu ada Pak Ustaz teh arwah guru rosat perhatiin lo.
1: Enggak guru rosat.
2: Itu kalau kada salah 126 kali sehari.
0: Iya. Sehari itu Bang lah.
2: Nggih. Itu jasidin doa Ismaul Ajam kah itu?
1: Iya.
2: Ustaz.
1: Iya.
2: Nah itu aja. Malah. Terima kasih banyak Mas. Kalau nya ulun tersalah Bupandaren makasih banyak. Assalamualaikum. Ini
0: berelaan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Ozan di Martapura. Dan satu lagi ya terakhir. Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggi, Mama Putri, Boja Salasi apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Sehatlah. Inggi silakan langsung pertanyaan ya,
3: Mama Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kada kabut kalau di anjir.
3: Kayaknya ada Jepang kok setiapnya kabut juga. Jepang kayak anak hujan tuh tadi kayaknya kabut tuh loh.
1: Iya.
3: Ini kan ada hujan, enak ya Pak.
1: Kami ada gunturnya mendengar semalam, ada merintik satu waktu.
3: Belum
1: lagi.
3: Gila Pak, pikir ulennya lo sama lama nikah kan kisahnya. Aku mau kulitan gak ada lagi. Jadi dalam sana ading, tapi lelaki yang beli ya kalau itu
1: Pak. Wali, iya.
3: Salah lakian,
1: ya. Dalam sana.
3: Jadi jarubuhannya, anu juga harusnya kakaknya yang menikah tapi enggak kakaknya kan ada adik
1: jalan. Ya, kakaknya binian enggak kawa punya atau hanya adik aja adalah anu lakan.
3: Jadi wali itu. Tapi jarulun lah anu di zaman sekarang ini banyak ibu istiqar aja jadi yang tadi tasbih Nabi Yunus dibaca alhamdulillah. Banyak-banyaknya kalau bosan. Misalnya kalau siapa kawa kayak itu nah. Aja enggak ada lah.
0: Terima kasih
3: banyak.
0: Terima kasih Mbak Putri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz dua pertanyaan terakhir kita.
1: Terima kasih. Dari tadi kan kita terima kasih dapat info ya dari Ibu Atia tadi ya. Tinggal di Jakarta waktu
0: meeting
1: tadi. Jadi sangat mencekam katanya kan. Karena waktu itu juga rencana kan ingin peringatan Hari ABRI waktu itu kan. 1 Oktobernya itu kan. Nah, jadi pasukan ini sudah terkumpul di Jakarta. Nah, tapi ternyata persiapan G30 PKI ini matang mereka. Sudah matang ya di semua posisi penting mereka kuasai, tapi Allah yang mentakdirkan tidak berhasil. Karena RRI tadi sudah dikuasai kata Pak Idam, beliau mendengarkan berita habis isyat sudah ada ternyata sudah kelompok untung sudah let call untung sudah bergerak ya. Nah, jadi kemudian lubang buaya juga disiapkan. Nah, itu. Nah, jadi artinya ini karena bahaya laten jadi kita memang harus siap ya. Terima kasih info daripada Ibu Atia tadi, beliau mengalami juga di Jakarta. Pak Ozan di Martapura wajar kekhawatiran ini semua kita khawatir. Nah, karena itu memang kita mendekatkan diri kepada Allah untuk diberikan hati kita ini tenang kemudian waspada. Nah, kalau istilah di militer itu kan mereka siaga satu terus. Jadi makanya kalau pergantian pimpinan 5 menit pun tidak ada terhalang, pasti ada sertijab ya. Serah terima jabatan. Jadi dia ada kekosongan. Nah, jadi ini kita harapkan umat Islam karena yang banyak korban kan umat Islam kemarin kan. Jadi artinya kita menganggap

0: baik-baik saja. Nah, ternyata kan mereka didukung oleh pejabat juga. Jadi ada penjilatnya juga dan mereka wajar. Dan tadi kalau Pak Idham tadi bergabung di kelompok KAPI ya, Kesatuan Aksi Pelajar, kemudian mereka juga kan punya ada lembaga-lembaga juga kalau keseniannya namanya Lekra, kemudian juga apa ada organisasi juga. Nah, jadi artinya sama-sama gitu. Jadi kita waspada juga ada ormas-ormas yang kelihatannya agak melenceng. Kemudian tadi banyaknya pekerja asing ya di pabrik-pabrik di hulu sungai. Dan ini tentu saja kita tetap bersangka baik karena mereka masuk itu sudah dapat screening dari BIN, Badan Intelijen Negara. Jadi artinya mereka punya paspor, mereka sudah diteliti oleh imigrasi, meskipun kabarnya jangankan orang biasa, sampai anggota dewan dan aparat kita mau masuk ke perusahaan itu kalau tanpa izin Jakarta tidak bisa masuk. Padahal kita punya daerah. Nah, ini artinya kita tetap waspada, kemudian berharap para intelijen ini jangan sampai dipimpin oleh orang-orang yang kelompok mereka seperti dulu ya, enggak disangka-sangka ternyata ada seorang gubernur dulu kan di Jawa Tengah ya, supir beliau tuh ternyata aktivis juga. Untung dia enggak dibunuh, sempat beliau lari dan setelah kejadian baru ketahuan ya. Nah, jadi artinya ini kita tetap waspada. Kemudian meskipun ada yang mengatakan bahwa komunis itu sekarang lemah katanya. Nah, punya lemah, artinya keadaan lagi Uni Soviet atau Cina arah mereka ke ekonomi. Ya, ekonomi inilah yang kuasai kan. Diobrak-abriknya kita kan. Jadi artinya Pak Ozan, kita tetap apa istilahnya waspada. Kemudian generasi muda kita beritahu karena sejarah, pelajaran sejarah sekarang apalagi yang namanya kurikulum merdeka sekarang bebas. Nah, itu. Nah, meskipun berubah Menteri Pendidikan kelihatannya masih ada yang melaksanakan kurikulum merdeka. Artinya belajar kada belajar kah? Terserah orang, HP-nya apakah isinya, anak kada boleh diatur-atur HP orang. Nah, amun di sekolah negeri umum, kalau kami di pesantren ya memang masih agak nyaman-nyaman aja pesantren, karena orang tuanya kadang-kadang menyerahkan dengan baik. Jadi kalau ada sanksi apa segalanya, mereka tertawa aja gitu kan. Seperti anak kita juga di yang masih apa istilahnya kecil diberikan, kita terserah aja, enggak apa, sesuai aturan. Nah, kemudian yang kedua, Ibu Haja Salesiah banyak ibajikir, bujur juga. Banyak yang berjikiran, samping nang dua Nabi Yunus segalanya menenangkan hati. Kemudian tadi yang menikahkan memang kalau ada adiknya laki-laki bisa dia jadi wali, artinya menyerahkan kepada penghulu untuk menikahkan. Nah, atau dia sendiri atau dia sudah berasal, dia sudah balik. Nah, itu. Nah, itu artinya kita mudah-mudahan mendoakan kepada para pahlawan kita yang beriman, yang berjuang, ini terima amal baiknya, kemudian anak cucunya tetap memiliki semangat perjuangan, kemudian tetap waspada. Kemudian juga besok tetap kita pasang bendera. Dan kalau Pak Idham tadi melihat tidak ada yang memasang bendera setengah tiang, pada imbauan wali kota mana-mana itu kan ini menandakan lunturnya ya semangat mengingat sejarah. Ya, artinya bagaimana berdukanya kita pada saat itu ketika terjadinya pemberontakan ini, kemudian terjadinya pembunuhan terhadap pahlawan revolusi ya. Jadi artinya itu harus diwariskan kepada khususnya para mahasiswa nih. Nah, jadi dengan adanya aliran-aliran sekuler, aliran-aliran kebebasan ini juga berbahaya juga, apalagi kabarnya Desember tokoh HAM Amerika ingin datang Indonesia untuk melegalkan LGBT. Nah, ini perlu gerakan khusus seluruh Indonesia untuk menolak mereka. Kalau mereka bisa datang dengan Indonesia membela LGBT, ya kita bahaya juga itu. Jadi artinya harus waspada. Jadi gerakan masyarakat, gerakan ormas yang terkontrol tentunya, jangan disusupi. Ya, jangan anarkis, ini perlu kita bina di kampus-kampus ya.
1: Baik ya, siap. Mudah-mudahan bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini. Pendengar, kita juga sudah di penghujung sekali dari dialog tablet udara kita. Pak Ustadz Johansyah, mungkin terakhir ya, kesimpulan closing statement dan juga pesan untuk kita semua di hari ini, singkat.
0: Ya, jadi puncaknya kita pada hari ini adalah sabar menghadapi kezaliman. Jadi kita dizalimi sabar, tapi bukan berarti tidak berusaha.
1: Pasrah itu jangan ya.
0: Jangan pasrah, jabariyah itu. Jadi sabar tapi berusaha. Jadi berdekatkan diri kepada Allah, kemudian tetap berkomunikasi antar organisasi, tokoh masyarakat, kemudian waspada terhadap kejadian sekarang ini. Nah, bayangkan kita baru kejadian sejarah. Menteri sedang rapat dengan DPD langsung dipecat. Nah, ini juga ternyata itu perintah dari seberang sana itu. Nah, jadi artinya begitu lemahnya pemerintahan kita bisa dikendalikan orang. Kalau itu benar terjadi ya, kalau itu benar terjadi, itu cuma beritanya begitu. Nah, apakah ini terlalu berani menteri ini atau ada hal yang mungkin kode etik yang mereka harus pelihara. Nah, mungkin terima kasih dari kami. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa kita, amin, memberikan Allah kekuatan kepada pemimpin kita, amin, kepada Allah masyarakat, saling mendoakan agar kita diberikan pemimpin yang adil, yang baik. Kemudian juga waspada terhadap penyusupan-penyusupan, waspada terhadap apa istilahnya, dana-dana dari luar negeri yang menggelontorkan kepada kita tapi untuk memecah belah.
1: Baik,
0: terima kasih. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiru wa atubu ilaih. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustaz Johansyah ya. Dan sebagai penutup, dia ada yang baru berkomentar bahwa komunis ini merupakan sebuah bahaya laten seperti yang disampaikan Ustaz. Mudah-mudahan kita semua selalu fikatnya dengan kewaspadaan yang tinggi,
0: amin,
1: katanya. Amin. Amin. Amin. Rabbal alamin. Baik. Pendengar, pada akhirnya tablik udara hari ini. Terima kasih banyak, sampai bertemu di tablik udara minggu depan bersama dengan Ustaz Johansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dan tepat jam 8 waktu Indonesia Tengah kita segera bergabung ke Pro3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
1: Suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
4: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
5: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
4: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan, APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
4: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
6: Ya. Hasilnya Jumat ini ya Pak? Kalau 1 minggu ya?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya. Kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
4: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
4: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suhanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
8: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
10: Betul, Pak.
8: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
10: Pas setelah saya beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
8: Iya.
10: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
8: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
10: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
9: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
11: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
10: Tidak, hanya ASIP.
11: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
10: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
11: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
10: Tidak pernah.
11: Di 2019-2020?
10: Tidak pernah.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
13: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECRAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
13: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
14: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
13: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
15: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
16: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
15: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
17: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Pamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
15: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
19: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
18: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
19: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
20: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
19: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
21: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
22: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
21: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
0: 60L registrasi PHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS, satelit pengarahnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop satelit pengarahnya Duto Sunset masih berasap.
21: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kode Aeral 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
1: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB-in. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
21: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Basecamp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
5: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
3: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovering, it's two games and a few days. They're not pretty focused tonight. They have no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements.
23: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Olik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

Ya, terima kasih pendengar di Banjarmasin malam hari ini. Anda masih bersama kami di 97,6 FM ya, RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan kita akan segera hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini mimbar agama Hindu ya, untuk edisi hari Rabu 30 September 2026. Di mana malam hari ini kita akan memutarkan siaran ulang ya, dari penyaji Nikomang Salma Melisa dengan tema terkait dengan Pancasila.

Pendengar RRI Banjarmasin, dimanapun siaran ini dapat didengar. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam pengenjali umat dari saya. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebagai kata pembuka, izinkan saya melantunkan Kidung Dewa Yatnya, Kawitan Warga Sari.

permulaan dalam mengarang keindahan di dalam hutan yang bergunung-gunung. Gunung yang indah bagai diukir bertepatan dengan datangnya musim keempat, Sasi Kapan Kartika, yang penuh keindahan saat bunga-bunga sedang mekar dengan indah menaungi pohon tangguli yang harum semerbak menghiasi tanaman jangga yang daunnya menjuntai indah. Yang saya hormati para pendengar RRI dimanapun berada, serta umat sedharma yang saya cintai dan saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas anugerahnya kita mendapat kesempatan untuk berkumpul dalam ruang siaran rohani pada hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Nikomang Salma Melisa, mahasiswi jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan siraman rohani dengan tema Pancasrada, Lima Dasar Keyakinan atau Kepercayaan dalam Agama Hindu. Dalam agama Hindu ada pedoman yang digunakan sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan keberagamannya, yaitu berpegang teguh pada kepercayaan dan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam agama Hindu disebut dengan Pancasrada. Dengan menerapkan lima keyakinan umat Hindu, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa, Pancasrada merupakan dasar untuk mencapai tujuan hidup tertinggi. Oleh karena itu, semua orang yang menganut agama Hindu wajib meyakini ajaran Pancasrada. Namun, banyak umat kita yang tidak memahami pentingnya mengetahui Pancasrada, ajaran dasar kita. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia dan dianggap dapat menunjukkan kebenaran kepada mereka. Setiap ajaran agama menginginkan pengikutnya untuk dapat mencapai ketentraman dan keharmonisan dalam hidup mereka, sebagaimana ditunjukkan dalam agama Hindu. Dengan mencapai keharmonisan terdiri dari tiga hal yang dikenal sebagai konsep Trihita Karana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan atau pariangan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia, yaitu pawongan, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya, yaitu palemahan. Pancasrada merupakan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu percaya bahwa Ide Sang Hyang Widiwasa itu ada. Demikian pula Atman itu ada. Kita harus percaya bahwa hukum karma itu ada. Kita juga harus percaya
bahwa reinkarnasi itu ada. Sedangkan bakti adalah sebuah persembahan kerja tanpa memikirkan hasil dan penyerahan diri secara total. Serada dan bakti semestinya senantiasa menjiwai setiap gerak langkah umat Hindu. Perkembangan, pemahaman, dan pengamalan serada dan bakti umat Hindu diharapkan semakin meningkat dengan memahami dan melaksanakan swadharma kita masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun bagian-bagian panca serada, yang pertama yaitu Brahman atau Widi Serada. Widi Serada berarti keyakinan akan adanya Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Keyakinan akan adanya Tuhan sudah terdapat sejak manusia itu ada. Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa tidak nampak oleh mata biasa, namun beliau ada. Sangat sulit untuk mendefinisikan atau merumuskannya, sebab Tuhan berpredikat serba maha dan mengatasi segalanya. Tuhan adalah dari mana semua ini berasal. Adapun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berdoa secara rutin, melakukan sembahyang atau puja Trisandhya setiap hari sebagai wujud syukur dan penyerahan diri. Yang kedua, menjaga ciptaan Tuhan, merawat lingkungan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, karena semua berasal dari Brahman atau ide Sang Hyang Widiwasa. Yang ketiga, bersyukur saat menghadapi masalah. Setiap ujian, hidup dengan keyakinan bahwa semua kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Yang keempat, berbuat baik, menolong sesama manusia karena meyakini bahwa Tuhan di dalam setiap ciptaannya. Adapun bagian yang kedua, yaitu Atman atau Atma Serada. Atman adalah percikan-percikan kecil dari Paramatma, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa, yang berada dalam makhluk hidup disebut Atma. Atma di dalam badan manusia disebut Jiwatma, yang menghidupkan manusia. Atma dengan badan diibaratkan seperti kusir dengan kereta. Kusir adalah Atma, sedangkan kereta adalah badan. Demikian, Atma itu menghidupi sarwa prani atau makhluk hidup di alam semesta ini. Indria-indria manusia tidak dapat bergerak jika tidak ada Atma yang menghidupi tubuh kita. Jadi, jelaslah bahwa Atma yang mendampingi tubuh kita, Atma yang berasal dari Brahman atau Tuhan, sebagaimana halnya matahari dan Atma sebagai sinarnya yang terpancar memasuki tubuh makhluk hidup. Atma itu sempurna karena berasal dari ide Sang Hyang Widiwasa. Tetapi manusia itu tidak sempurna. Walaupun yang menghidupi adalah Atma, itu disebabkan karena persatuan Atma dengan badan, sehingga menimbulkan Widya. Jika manusia lahir dalam keadaan Awidya yang menyebabkan ketidaksempurnaan, Atma disebut jiwa karena memberi hidup raga atau badan jasmani. Adapun bagian yang ketiga, yaitu Karma Pala atau Karma Serada. Karma Pala terdiri dari dua kata, yaitu Karma dan Pala, berasal dari bahasa Sanskerta. Karma artinya perbuatan, dan pala artinya buah, hasil, atau pahala. Jadi, karma pala artinya hasil dari perbuatan seseorang. Karma pala serada
adalah keyakinan tentang kebenaran adanya karma palak atau hasil perbuatan. Setiap perbuatan baik atau susila, atau perbuatan buruk yaitu asusila yang kita lakukan, pastinya nanti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita perbuat. Perbuatan baik yang kita tanam, maka hasil yang kita petik pun adalah hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya. Karma pala inilah yang akan membawa roh kita nanti setelah meninggal. Sang Hyang Yamadipati sebagai Dewa Dharma tentunya akan mengadili setiap manusia sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia. Apakah akan mendapatkan moksa atau neraka? Tetapi sebagai umat Hindu, tujuan kita mendapat moksa atau neraka akan dilahirkan kembali di dunia. Tetapi jika kita bisa mencapai moksa, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Karena Atman telah bersatu dengan Brahman atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Ada cara untuk membebaskan diri dari hukum karma yang selalu mengikat diri oleh ikatan duniawi, yaitu dengan cara mengubah perbuatan menjadi yoga. Maksudnya, segala perbuatan dan hasil yang kita lakukan dan kita peroleh wajib kita persembahkan terlebih dahulu kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena kita yakin semua yang ada dan akan ada berasal dari Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pembagian karma pala, yang pertama, Sanchita Karma Pala, yaitu hasil dari perbuatan kita di masa lalu akan kita nikmati sekarang. Yang kedua, Prabhabda Karma Pala, yaitu hasil dari perbuatan kita sekarang akan kita nikmati pada saat ini juga. Yang ketiga, Kriyamana Karma Pala, yaitu hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat, sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang. Adapun bagian yang keempat, yaitu Punarbawa atau Punarbawa Serada. Kelahiran berulang ini menghasilkan kesenangan dan kesedihan di seluruh dunia. Kenikmatan duniawi yang diikuti oleh kelahiran kembali mempengaruhi jiwatma yang menyebabkan terjadinya punarbawa. Saat kita dilahirkan kembali sebagai manusia, kita memiliki kesempatan dari Tuhan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi. Istilah ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana punar berarti kembali dan bawa berarti menjadi atau lahir. Jadi, punarbawa dapat dimaknai sebagai proses kelahiran kembali. Dalam ajaran agama Hindu, manusia terdiri atas tubuh jasmani yang bersifat sementara dan atman yang bersifat kekal. Ketika seseorang meninggal, tubuh akan hancur.

samsara, yaitu putaran lahir, hidup, mati, dan lahir kembali yang terus berlangsung. Selama jiwa masih terikat oleh keinginan duniawi dan akibat karma, maka siklus tersebut akan terus terjadi. Oleh karena itu, tujuan utama umat Hindu adalah mencapai moksa, yakni terbebas dari siklus kelahiran kembali dan bersatu dengan Brahman. Ajaran Punarbawa juga mengandung nilai moral yang penting. Umat Hindu dianjurkan untuk selalu berbuat baik, bersifat jujur, membantu sesama, dan menjaga perilaku. Karena setiap tindakan akan membawa konsekuensi bagi kehidupan kita saat ini maupun masa depan. Dengan demikian, Punarbawa tidak hanya menjelaskan tentang kelahiran kembali, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang bertanggung jawab. Adapun bagian yang kelima atau bagian yang terakhir, yaitu moksa atau moksa serada. Moksa adalah tujuan terakhir dari umat manusia, khususnya umat yang beragama Hindu. Kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata muk yang berarti membebaskan, mengeluarkan, atau melepaskan. Dari urat kata ini kemudian menjadi mukta atau moksa, yang berarti kelepasan atau kebebasan. Sebagaimana tujuan dari agama Hindu yang tersurat dalam kitab suci Weda, yakni moksartam jagadita yaca iti dharma, maka moksa merupakan tujuan yang tertinggi. Moksa ialah kebebasan dari keterikatan benda-benda yang bersifat duniawi dan terlepasnya atman dari pengaruh maya, serta dapat bersatu kembali dengan sumbernya atau dengan Brahman ide sang yang widiwasa dan mencapai kebebasan tertinggi. Moksa tercapai bukan saja setelah manusia mengakhiri hidupnya, tetapi dalam dunia ini pun moksa itu tercapai. Hanya dicapai apabila sudah dapat mengendalikan nafsu-nafsu keduniawian. Keadaan ini disebut jiwa mukti atau moksa semasi hidup. Moksa sebagai tujuan akhir dapat dicapai melalui 4 cara, yaitu dengan mencari kesatuan yoga, dengan ide sang yang widiwasa yang disebut catur yoga, yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama, yaitu bhakti yoga atau jalan bhakti. Yang kedua, yaitu karma yoga atau jalan perbuatan. Yang ketiga, jnana yoga atau jalan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu raja yoga atau jalan yoga. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah siraman rohani mengenai pancasrada, 5 dasar keyakinan atau kepercayaan dalam agama Hindu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi suluh penerang, membimbing setiap langkah hidup agar menjadi lebih sadar, lebih suci, dan lebih damai. Semoga ajaran ini tidak hanya kita dengar, tetapi kita juga dapat memahami ajaran dasar kita. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dengan tadi lagu ditemani sama Gea Indrawari, suaranya yang begitu khasnya Gea banget ya, merdu banget. Masa mudaku habis mendengar lagu yang punya makna tentang refleksi diri ya, bahwa ini menggambarkan perasaan kita, kaget dan juga kesedihan seseorang yang tiba-tiba menyadari dirinya udah masuk di fase dewasa dan juga kehilangan masa mudanya. Apakah Anda juga mengalami hal-hal yang seperti itu pendengar? Tapi kalau iya, yuk semangat yuk. Padahal lagi nyemangatin diri Mada juga ya di fase dewasa-dewasa awal ini ya. Tapi kita akan terus menemani Anda pendengar di samping dari lagu Gea gitu ya. Habis ini kita akan ada siaran berjaringan nasional di Ruang Rindu, yang mana malam hari ini bintang tamunya insya Allah semua orang juga pada nungguin nanti ya, buat dengerin bareng ada Atik Sibi dan akan dipandu ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail sampai nanti kurang lebih di jam 23 waktu Indonesia Tengah ya. Jangan kemana-mana pendengar, boleh banget dengerin di RRI Pro 1 Banjarmasin FM 97.6 MHz, di streaming juga boleh banget RRI Digital maupun di rri.co.id ya. Jangan kemana-mana pendengar, kita akan terus membersamai Anda sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara sekian puluhan hits besar
0: dari bintang tamu kita ini
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini. Teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Itu lagu okay. Favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah, iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak
1: Atik.
0: Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana nih Mbak Atik?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklumkan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Atik. Aduh, kangen aku, Rek.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan, jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya Mbak. Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap?
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih Mbak. Pro 1 seluruh
0: iya
1: Indonesia.
0: Dong.
1: Medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya Mbak ya siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi. Iya Mbak.
1: Aduh mati, aku kuangan polo Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap masak toh. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh. Woy,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati,
2: rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dianti Sesa, Purwasih.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sunata.
1: Gitaria Sunata. Iya.
2: Kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun lalu masih bertemu ya. Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah,
1: iku Mbak Ati kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah, iyo.
1: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak.
2: Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Itu waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi nih.
0: Harusnya proker, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih rek.
0: Oke. Mbak Ati ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita kemana
0: dari
1: do?
0: Mana do? Ada
1: mana do? Ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul.
3: Ya.
0: Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, terus malah berhentilah, maafkanlah dan suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
1: Jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sore-sore itu. Terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar, terserah boy itu.
3: Nah, oke, okay. Itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa
3: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pop mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: okay,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan, Bung Win.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Sonu Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Ke bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Single. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya soundtrack.
0: Mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu
1: beda-beda ya,
2: Mbak. Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Mbak Ati, Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Lu Purnama Record sih juga ya Purnama
1: Sari. Iso ere.
0: Ya, baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli.
0: Selamat
1: Candy.
0: Malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat malam, Ismail.
0: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD. CD itu apa ya Ati?
1: Oh, CD.
0: Oke.
4: Okay. Nama orang tua atau nama
1: Nama nanti akan nama dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke. Okay.
4: Memanggung dari
1: siap.
4: Kota ke kota atau gimana?
0: Siap, oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke, okay. Oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: Tahun 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke, okay. Saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini. Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga.
5: Apa? Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: pertanyaannya mengapa Atik CB ini senang irama rock
0: ya? Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Pak Atik CB?
0: Okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang
1: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi
0: dengan
5: Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya?
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km, Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, pantesan ya stamina nih.
0: Iya, ya.
2: Mana? Tapi tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iyo.
0: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
0: Seriusan 10.
1: Bener. Selama berbulan-bulan.
2: Iyo 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow.
1: Makanya.
0: Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama. Apa kayak
0: lady rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Kita kayaknya yang menjuluk padahal, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
2: pop ya.
1: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yang pertama kali ngejulukin.
2: Tuh. Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijulukin lady rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lady rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sini. Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan
1: Nita? Pernah diiringi di Kediri,
2: yang kamu
1: Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya, dia lebih rock lah punya grup. Grup
1: rock rasio ya, rock band, ya. Rasio rock band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Child
1: Bang Candy
0: tadi. Bang
2: Candy. Iya, Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka.
1: Masih loh, sampai
2: masih,
1: ya? Masih eksis.
2: Masih turun temurun lah. Iya.
1: Dari Kediri masih, ya, Mbak Ati ya.
2: Iya, dari Kediri. CB.
0: Oke, berarti nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan CB bulan, dengan CB band Mbak Ati.
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: sudah Ya, ya, ya. Udah jarang, jadi sekarang itu
1: bener-bener
2: apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya, mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
6: Oke.
1: Siap
6: kalau begitu. Pertanyaan lain, nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja ya, aktivitasnya aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh kadang ya kadang-kadang tapi jarang sekali, kadang-kadang ya diulang nyanyi tapi untuk temen gitu. Untuk temen
1: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu,
1: ya
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika ya beberapa
1: kayaknya
2: kali
1: selalu langganan deh Mbak Ati, di setiap ada acara
2: di kedutaan
1: ya,
2: di kedutaan di DC nah terus nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
6: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
6: gimana?
1: Rumah tangga, Mbak
2: pengangguran
1: Mbak
2: lah
1: Mbak.
2: Ya gimana?
1: Mbak Tigi pengacara Mbak.
2: Terima honornya cuma dari suami.
6: Terima. Ya, ya, ya. Siap kalau begitu. Mbak Tigi nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh nanti nanti
1: sambung lagi.
6: Eh ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Kita sambung lagi Mbak Ati.
6: Siap Mbak Ati.
2: Ita. Mudah-mudahan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
6: Oke.
2: Milo ya.
6: Siap. Okay. Kita
2: tanteni
6: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya, dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Ya sekitar 4 lagu banget.
0: Oke.
1: Okay.
0: Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ati? Pusing enggak, Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku enggak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah, Mbak Ati ini. Lumayan bodoh,
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh, alah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini enggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya, Mbak, yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
0: Baik, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaiin Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari
1: siap.
3: Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu, kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Krisa sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam.
0: Boleh, ya. Silakan 3
1: silakan,
0: orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oh, okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: untuk gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar juga.
2: Tapi kalau sudah betul mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi
1: suara. Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, iya, iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Mbak. Kemudian pertanyaan ke yang kedua. Risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini Mbak.
0: Iya, betul.
2: Risau dan maafkan. Iya. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep A.S.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya? 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan. 84, betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser. Terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis.
2: Mosok toh.
1: Iya, risau Mbak. Aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain, dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya? Lebih bola opo kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper. Bener.
2: Ya enggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Okay, kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka. Lirik-lirik lagu yang
1: lebih
2: baru
1: santai
2: sekarang,
1: ya,
2: anak
1: muda lebih santai, lebih bahasa
2: ya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran a terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima

0: batu sangkar.
1: Ya, ya,
0: siap, ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk batik sibi Bu Rahma.
2: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap. Terus?
2: Mbak Ita nih idolanya Rahma di dari
1: Tomb.
0: Oke.
1: Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
2: Kita bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih juga
1: buat jaringan
0: ya. Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
2: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh, iya.
0: Rumpis, siap.
2: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis
0: dan Nurlela. Ditungguin mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
2: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Ati beserta keluarga.
0: Terima
2: kasih buat pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Resmi di Batu Sangkar.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasan Udin. Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Bang Rindu, Ruang Memori, Luar Lagu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
3: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
3: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
3: Energik banget ya Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
3: pengennya sih ngomong enak bahasa
4: sekarang,
3: Jawa Timur enak
4: sebentar lagi jahit tongkat kalau jalan
0: ya Allah jangan dong
1: Mbak Ati guyona nih kalau Mbak aduh
3: Chris, Masya Allah Mbak Ati coba saya pertanyaan ini
1: ya apa Pak Hasan
3: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube kalau dulu kan ada CD ada kaset.
0: Siap. Itu aja terus, pertanyaannya?
3: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap ditunggu ya.
3: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
5: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
5: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
5: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
5: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
5: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
5: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
5: Kan diputar itu lagunya di pukul 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
5: aku
0: apa?
5: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke.
5: Tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
0: Siap.
5: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
0: Oke.
1: Okay. Ica. Makasih Ica.
5: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
5: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN siap.
6: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati? Katanya apa kabar Kediri?
1: Kabar Kediri.
4: Iya saya baik.
6: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN, IKN katanya diundang Pak di Pak Ridwan kan?
6: Iya. Saya
4: aku juga pengen lihat sih
6: jadi presidennya ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
4: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya Ita?
1: Aku belum tapi kapan kali itu sering.
6: Mbak Ita, saya mau nanya nih Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya Lady Rockernya Indonesia betul, kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
6: Ya.
4: Itu kan sih. Aku tidak ingat lagu-laguku yang mana.

0: Iya, risau sama maafkan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
1: Oke.
0: Berarti lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, batinnya kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau batin kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
1: epilisnya lah orang dulu itu gitu. Nah,
0: tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Lavigne lah, untuk orang-orang mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
1: Oke, siap.
0: Karena ngumpul,
1: ngumpul semua.
0: Tuh, iya.
1: Ngumpul ya. Sama-sama.
2: Terima kasih Pak Aman.
1: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
2: Mbak Ati sehat selalu.
3: Terima kasih.
1: Oke.
3: Ahmad ya.
1: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
2: Nah, silakan Mbak Ati.
3: Sekarang sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
1: Ita ya.
2: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
3: Iya.
1: Diam-diam ya Mbak yo.
3: Ya, Ita ya.
2: Kenapa itu, Mbak?
3: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
2: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
3: Oh gitu. Iya ya.
1: Benar. Wong telu berkudeta yo.
2: Mbak Ati dikudeta wong telu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
1: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
2: Rumpis tahun berapa itu,
3: Mbak? Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Dedi Dukun tuh, Dian Permana Putra waktu itu. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, iya, dari situ. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
2: grup perempuan ya.
3: Itu untuk yang itu anggota
2: yang tergabung di Tujuh Bintang
3: aja gitu.
1: Oke.
3: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
1: Oke. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
2: Kudeta
3: mana? Oh, di kudeta semua posisi.
2: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
1: Oke.
3: Tujuh Bintang masih ada enggak?
2: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
3: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
2: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
1: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
2: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
3: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
2: maafkan
3: itu
2: ya, Mbak,
3: lagunya Nici.
2: Lagunya Nici. Betul.
3: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
1: Terusir.
3: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke musika. Terus akhirnya dikasih sama musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya musika kan.
2: Oh iya betul.
3: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Ya, sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
1: Oke. Okay. Berarti
3: itu loh. Nah, terus kalau sebenarnya masih pengen sih, seperti masa itu. Itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
1: Iya benar.
3: Jadi artist of the year loh.
1: Gila, siap ya. Benar.
3: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita
2: iya, tadi masih ya, bisa tuh Ika. Masih dong iya, Mbati sih? Gitu loh yo. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
1: Duet Gi berdua kita Purnama Sari dan Nati CB.
2: Ayo.
3: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
2: siapa ya bilang?
3: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk
2: misalnya. Tenang aja Mbak,
1: sebelahnya produser ini Mbak. Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu?
2: Konser mulu ah Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya humble-nya.
3: Tapi nggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
1: Jadi
3: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
2: makin mateng seksi ya.
3: Gitu makin seksi. Oh. Itu kok perempuan kok ngesak nih?
2: Ngesake ya Mbak Aru.
3: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Kapan bikin lagu baru gitu.
3: Masih pengen sih. Karena apa ya, yang namanya musik itu gak pernah ada habisnya. Gak ada umurnya.
2: Gak ada umur. Gak ada batasan iya, umur bener. Itu.
3: Iya jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
2: pastinya, Mbak.
3: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
2: Betul Mbak.
1: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
3: Iya.
1: Yang 2026 ya, ini.
3: Terus dia collaborate sama
1: Sabrina Carpenter
3: yang muda kayak gitu kan?
1: Iya.
3: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
2: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
3: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
1: Kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
2: banyak yang
1: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
3: Sopo?
1: Ada loh.
2: Berapa tahun yang lalu ya? Aku
1: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
2: Singlenya Mbak Ati sama, iya Sopo Mas ya, namanya lupa aku.
1: Sofia.
2: Ah, nggak tahu lah.
1: Pokoknya itulah ya.
2: Yang jadinya pikun.
3: Sopo pernah.
1: Iya.
3: Iya, Sopo.
1: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
2: Itu mereka kan Sofia, baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi. Padahal lu enom.
3: Tapi aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
1: Sama Sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
2: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
1: Nah. Oke.
3: Okay. Lagu lama kali.
1: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
2: Pertanyaannya tadi Mas.
1: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
2: Sudah
1: berapa lama sudah gitu maksudnya?
2: Lama tinggal di sana.
3: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
2: Wow.
1: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
2: Orang lama banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
1: 25 banyak tahun ya Mbak.
3: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
2: Wih, itu udah silver loh Mbak.
3: Itu bahasa Inggris dulu loh.
2: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
3: Ya ampun, ora iso aku.
1: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
3: Jawa.
1: Oh, anak dia
3: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
2: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
1: Oh begitu.
2: Bukan. Oh bukan ya?
1: Sok tahu lagi.
2: Sok tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Ngarang ya aku.
3: Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
1: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
2: Asa ikut cek sendiri asalnya
3: plus lu. Kali iya.
1: Oke oke oke.
2: Aduh aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
1: Berarti kita muter lagu lagi?
2: Oh iya, kita puter lagu lagi.
1: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Ngobrol lagi kita, Mbak ya.
1: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
2: Dulu, Mbak, Ti, jangan tidur dulu.
1: Ini aku pilihin yang duit.
3: Kalau angkat-angkat berarti aku wis turu.
1: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Dengan tamu kita malam ini Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya 2 anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini.
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik-titik-titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh, apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena Louis tadi dipakai telepon sama Mbak Atik ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Bidan Luis ini cantik loh Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun. Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati, kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah, ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Impresi nih. Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya enggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap?
0: Siap ya. Silakan silakan. Okay.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak.
3: Lagune sapa?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang
1: kok. Sing teng duduk suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat
1: ya
3: Muda
1: Allah,
0: ya. Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Mati. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh. Johan untung.
0: Bener. Johan untung. Iya, iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, okay. Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan? Olahraga Nasional.
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak.
3: Iya, coba. Itu aku nggak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau nggak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa Mbak?
3: Aja waktu itu. Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayangi, Mbak.
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbo wis gak ro aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia, tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Yeah. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh pertanyaan pirtingi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah,
3: aneh. Keremangan, gimana itu sudut keremangan?
0: Kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke.
3: Okay. Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik zaman
1: dusia ini. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi hari, pagi yo. Di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oke. Okay,
0: ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Berarti enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah. Susah
3: ya. Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lah kok ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Kok pemennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop,
1: dari karakter gitu, yang pop ke, pop mellow,
3: pop yang lain
0: progresif
1: ya, progresif ya sih. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya,
1: ya pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya cuma musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan. Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp, kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB. Aduh, katanya.
3: Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke. Okay.
3: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89, album dia senang banget. Itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya Suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin. Ketemu,
4: lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget. Siap, bisa Mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh, iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi. Salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mas Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Tanyanya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Okay.
5: Yang kedua, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam kenalnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
5: Subalak dan sebagainya, untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tolikali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas?
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua orang yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
0: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
7: Atik Sibi.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja berkarir, yang pernah Mbak dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
1: Dukanya mungkin,
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya ke banyak hal. Bener, kayak gitu.
1: Harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ya, ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an.
1: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga. Nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak, mas, gak enak ikut gitu, gak bagus ya, juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu.
1: Betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh, iya,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak, mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah, Mbak Ati nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: iya
0: kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lihat di manajer wes suge rek. Karena gak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: iya,
7: Ati ya.
0: Iya, betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
7: Oke, Mbak. Itu aja Mbak Ati, sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada
0: yang mengarahkan atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu, ya,
1: ada vocal coach.
3: Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
0: vocal coach juga,
1: nggak pakai vocal coach,
3: nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi enggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau itu gimana, sering ya vokal? Ya,
1: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinding-klindingan ya.
1: Iya, klinding-klindingan itu sampai nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Berarti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal
1: itu
0: coach
1: aja.
0: Itu aja keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Bati?
1: Apalagi kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget,
1: keren itu.
0: Cuma
1: karena Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya,
0: iya, karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Ki, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya gak sih?
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak
3: basahnya ya, selalu
1: dapet. Iya lho Mbak.
3: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah dibawain batik sih biak pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
3: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh.
0: Berarti pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah, mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin
3: gitu.
0: Kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording dari, kayaknya enggak pernah
1: Permata Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke. Okay.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget enggak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa?
3: Ini,
0: iya.
1: Jadi mungkin Pak Atong lihatnya di situ.
0: Mungkin lah. Ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau
0: telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke Indo,
3: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku. Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya? Ya wes. Mbak gimana persiapan buat konser?
3: Saking banyaknya lagu sampai
1: gak tau.
3: Nah itulah kalau penyanyi gak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya ya Mbak. Gak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Okay. Gitu.
1: Nah Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener gak Ita?
1: Iya, sebagian bener.
3: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan. Dari dulu ya gitu. Jadi gak ada persiapan detail-detail gitu, gak ada.

0: apa ya itu ya?
1: Rian Kyoto.
2: Kalau yang apa lagi Rian Kyoto? Suka-suka itu Aji Sutama nggak sih Mbak?
0: Bukan.
2: Andima Pajalos.
0: Andima Pajalos, ya.
2: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
0: Kalau nggak salah.
1: Mbak Ati terima kasih banyak Mbak. Sudah.
0: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
0: ruang rindu. Nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya harus.
2: Mbak aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
0: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
2: Aduh siap.
0: Tenang sama Yudi yuk.
2: Ya.
1: Mbak Ati pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
2: Siap.
0: Iya dong.
2: Dalam kita persiapkan rindu.
0: Harus dong ya.
1: Ruang rindu. Okay.
0: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Mbak. Di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak.
0: Dita
1: nanti.
0: Mana Dita?
1: Nih,
0: Dita
1: ya,
2: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengir. Salam buat Mbak.
0: Oke deh salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Mm-hmm. Salam siap. Sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
0: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
2: Siapa gimana
1: yang bisa lupa tuh. Sama Batik Sibi
2: lah
1: gitu
2: iya.
0: Loh. Oke deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Batik. Sampai jumpa.
0: Oke Yudi, sampai ketemu Ica.
2: Sampai ketemu Mbak. Terima kasih.
0: Oke, selamat malam.
2: Dah. Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
2: Jadi kalau mau ketemu Atis CB di mana?
1: Citos.
2: Oh, kita kan itu. Pendengar Pur 1 kalau pengen ketemu Atis CB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
2: Memories Volume 1. Oh baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul
1: iya,
2: gini
1: betul.
2: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita akan bertemu.
1: Terima kasih pendengar, demikian sudah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional RRI Pro 1 Jakarta ya, siaran berjaringan nasional malam hari ini. Seru sekali dengan Atik Sibi ya, dan juga tentunya ada host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail di sana ya. Dan pendengar, kita tentunya akan kembali hadir nanti Ruang Rindu ya, setiap hari Rabu malam jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Dan habis ini masih akan ada kita menemani Anda sampai di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah dengan beragam hiburan serta informasi yang teraktual terupdate dari rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 97.6 MHz.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kali ini mendengar informasi terkait dengan update korban insiden KM Virgo Transport 8 yang mana tim disaster victim identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi ada 10 jenazah korban yang mana di hari Rabu 30 September 2026 di hari ini. Penambahan ini meningkatkan akumulasi jumlah korban meninggal dunia yang telah teridentifikasi. Nah, ke-10 jenazah yang baru teridentifikasi tersebut terdiri atas 8 orang jenis kelamin laki-laki dan 2 korban perempuan. Proses identifikasi dilakukan melalui pencocokan data antemortem dan postmortem yang meliputi pemeriksaan ciri medis, struktur gigi hingga properti milik korban. Kabit Dokes Polda Kalsel Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan mengkonfirmasi kepastian identitas seluruh jenazah tersebut dalam konferensi pers operasi DVI Polri di hari Rabu malam ini ya. Dan hingga saat ini pendengar RS Bayangkara Banjarmasin tercatat telah menerima total ada 74 jenazah korban ya. Sementara itu, memasuki hari ke-18 operasi SAR, akumulasi korban yang berhasil dievakuasi dari total 243 penumpang tercatat sebanyak 186 orang. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat serta 78 korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara sebanyak 57 penumpang lainnya dilaporkan masih dalam tahap pencarian. Untuk data lengkap 10 jenazah yang teridentifikasi di hari ini, ada Muhammad Soleh, laki-laki 33 tahun asal Grobogan, Jawa Tengah. Gondam Prokoso, laki-laki 32 tahun asal Jombang, Jawa Tengah. Jawa Timur maksud Mada. Nasib, laki-laki 43 tahun asal Lubuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Yang keempat, Dodi Sumarno, laki-laki 37 tahun asal Ngawi, Jawa Timur. Yang kelima ada Jevon Jocelyn Jonathan, laki-laki 19 tahun asal Karanganyar, Jawa Tengah. Sutila, perempuan 42 tahun asal Sumenep, Jawa Timur. Aman Rahmandana, laki-laki 19 tahun asal Oku Timur, Sumatera Selatan. Erna, perempuan 60 tahun asal Tapin, Kalimantan Selatan. Yudia Risandi, laki-laki 36 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Dan terakhir, Danang Herianto, laki-laki asal Boyolali, usia 40 tahun dari Jawa Tengah.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811511410.

0: Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Banjarmasin malam ini.

Akhirnya aku menemukanmu dari Nyenaf mendengar menemani Banjarmasin malam Anda semua ya. Malam hari ini yang lagi ingin istirahat ya, sudah di jam 23 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat pendengar. Mudah-mudahan malam ini bisa beristirahat dalam nyenyak dan juga damai gitu ya. Besok harus kembali beraktivitas lagi. Semoga sehat semuanya ya. Nah, ngomongin tanggal 30 September pendengar, di hari terakhir bulan ini ternyata juga diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Nah, ini berdasarkan informasi yang dimuat dalam situs resmi International Podcast Day. Peringatan ini momentum untuk merayakan perkembangan podcast sekaligus para kreator, pendengar dan juga komunitas podcast di seluruh dunia. Podcast itu ngasih ruang bagi siapa aja pendengar ya untuk membuat terus juga menyebarkan konten audio secara lebih fleksibel. Ya, berbeda dengan siaran radio ya yang mengikuti jadwal tertentu. Kalau podcast ini bisa didengerin kapan aja sesuai kebutuhan dan juga pilihan pendengarnya. Nah, mengutip dari laman resmi International Podcast Day, peringatan tersebut bermula dari National Podcast Day yang digagas di tahun 2014 pendengar di Amerika Serikat. Nah, di 2015 peringatan ini kemudian berkembang menjadi International Podcast Day karena semakin banyak juga ternyata masyarakat dari berbagai dunia yang ikut merayakannya. Nah, perkembangan podcast membuat konten audio tidak lagi terbatas dari hiburan ya, tapi berbagai tema seperti berita, pendidikan ya, budaya, sejarah, kesehatan, olahraga juga hingga bahkan kisah-kisah inspiratif yang dikemas dalam bentuk podcast dan didengarkan kembali oleh masyarakat sesuai waktu yang mereka miliki. Nah, perkembangan podcast juga pendengar itu punya kesempatan ya yang diberikan untuk para kreator dan juga para orang-orang yang berkecimpung di dunia itu gitu ya, untuk berbagi cerita, pengetahuan dan bahkan pengalaman melalui media audio. Jadi kemudahan produksi, terus juga kemudahan distribusinya membuat si podcast ini pendengar juga dibuat oleh individu itu lebih gampang ya, atau bahkan punya lembaga dengan beragam latar belakang tentunya ya. Nah, tentang radio ya, bagi dunia radio, perkembangan podcast itu membuka peluang pendengar untuk memperluas jangkauan konten. Program yang sebelumnya hanya bisa didengarkan melalui frekuensi radio, akhirnya bisa juga dikembangkan ya jadi konten digital, sehingga masyarakat ini bisa mengaksesnya kembali melalui berbagai platform. Peringatan Hari Podcast Internasional di tanggal 30 September ini pengingat pendengar bahwa perkembangan teknologi itu terus juga membuka yang namanya ruang baru bagi dunia audio ya. Radio dan podcast bisa berjalan berdampingan untuk menghadirkan informasi, hiburan, pendidikan dan juga berbagi cerita kepada masyarakat melalui cara yang semakin beragam juga. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

Ya pendengar ya, Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam hari ini RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Informasi lainnya datang dari rri.co.id yang mana Rumah Sakit Jiwa RSD Sambang Lihum Provinsi Kalsel memastikan seluruh pasien dalam kondisi aman ya. Yang mana sebelumnya pendengar kawasan rumah sakit ini sempat terdampak kebakaran hutan dan lahan dan memang disampaikan oleh Salbiah, Kepala Bidang Penunjang Non Medik RSD Sambang Lihum mengatakan bahwa pemindahan pasien yang dilakukan saat karhutla kemarin itu bukan evakuasi masih keluar rumah sakit ya. Pemindahan hanya dilakukan secara internal ke ruangan yang lebih aman. Dan memang beliau juga mengatakan yang terdampak langsung itu ruangan nabza wanita sama ruang transit wanita. Jadi pasien yang di ruangan tersebut kami pindahkan ke ruang MPKP ya, ke ruang yang di seberangnya karena posisinya itu agak jauh dengan lokasi kejadian kebakaran. Nah, menurut beliau pemindahan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi pasien dari potensi paparan asap dan juga dampak kebakaran yang berada di sekitaran kawasan rumah sakit. Selain memastikan keselamatan pasien, RSJ Sambang Lihum ini juga melakukan langkah pencegahan terhadap dampak karhutla kabut asap ya, khususnya resiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jadi rumah sakit juga alhamdulillah menyediakan masker bagi pasien ya, meningkatkan asupan gizi melalui makanan serta juga memberikan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh para pasien di sana. RSJ Sambang Lihum memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan normal dan pasien tetap mendapatkan penanganan sesuai kondisi medis masing-masing. Dan pihak rumah sakit menegaskan bahwa pemindahan pasien ini dilakukan sesuai dengan prosedur keselamatan akibat kondisi karhutla, bukan evakuasi keluar dari rumah sakit.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalan silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama, silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.
3: Batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita.

0: kemudian mereka berpapasan dengan pedagang kedua. Dia berkata, "Emang anak tak tahu diri? Masa ayahnya dibiarkan berjalan menuntun onta yang dinaiki anaknya?" Sang anak kaget. Dia mempersilahkan ayahnya untuk naik onta. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang ketiga. Dia berkata, "Wah-wah, tega nian ini sang ayah. Masa anak yang belum besar ini disuruh menuntun onta, sedangkan ayahnya bersantai di atas onta." Sang ayah kaget. Kemudian mengajak anaknya untuk naik bersama-sama ke atas onta. Hingga mereka bertemu dengan pedagang keempat. Dia berkata, "Dasar manusia-manusia tidak berperi kehewanan. Onta kok dinaiki oleh dua orang dan barang-barang. Kasihanilah onta tersebut." Kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, "Anakku, memang ketika kita mengharap nilai dari manusia, maka akan seperti ini, tidak jelas. Maka biarlah Tuhan yang menilai kita." Apabila kita berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, tetaplah berbuat baik. Terkadang, orang berpikir secara tidak masuk akal dan bersikap egois. Tetapi, bagaimanapun juga, terimalah mereka dengan apa adanya. Apabila kita sukses, kita mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman yang iri hati atau cemburu. Tetapi, teruskanlah kesuksesan kita itu. Apabila kita jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipu kita. Tetapi, tetaplah bersikap jujur dan terbuka. Apa yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Tetapi, janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati. Tetapi, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Tetapi, teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi, tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara kita dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara kita dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur dan Dia sanggup melihat ketulusan hati kita.
1: Penjermasin Malam Ini.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 1 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti saran dari kami dan terima kasih salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

اقرأ كتابك.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosoto RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Syukur alhamdulillah kembali bersama Aditya pendengar yang menemani Anda di Banjarmasin pagi. Di suasana kota Banjarmasin di pagi hari yang cukup dingin pendengar ya. Di 21 menit juga lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan kami ucapkan dulu sebelumnya bagi Anda yang mungkin baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi Anda juga yang masih mungkin yang baru bangun, baru ingin melaksanakan ibadah sholat subuh, mudah-mudahan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami informasikan juga kepada Anda pendengar untuk kajian ba'da subuh ya, kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Insyaallah di pagi hari ini pendengar kita akan dibersamai oleh Ustadz Dr. Ali Muammar ZHMA, dan insyaallah bersama beliau topik bahasan kita hari ini adalah kerusakan alam, cermin kerusakan manusia. Baik, tapi sebelumnya itu informasi untuk Anda pendengar dari Jakarta. Pendengar, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menyatakan siap mendukung rencana audit forensik atas tata kelola keuangan haji serta penyediaan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangannya bahwa pemeriksaan merupakan bagian penting untuk memastikan keuangan haji dikelola secara transparan, akuntabel, hati-hati, dan sesuai dengan prinsip syariah. Di mana rencana audit forensik tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dhanil Anzar Simanjuntak setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada 28 September 26 kemarin, di mana pemerintah akan mengkoordinasikan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terkait pelaksanaannya. Di mana BPKH juga menegaskan pengelolaan keuangan haji selama ini telah berada dalam mekanisme audit dan pengawasan, dan laporan keuangan BPKH diaudit secara rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan hingga tahun buku 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian 8 kali berturut-turut. Laporan keuangan konsolidasi BPKH dan entitas anak tahun 2005 juga telah dipublikasikan melalui kanal resmi BPKH.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
1: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
4: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Jurus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Harta seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Umar bin Khattab.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
2: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
6: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
7: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
8: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
9: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Persatu Banjarmasin. Syukur alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam kajian Ba'da Subuh Kuliah Subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita masih diberikan umur untuk dapat kembali mengikuti kajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini. Dan juga kepada Allah kita ucapkan puji dan syukur, pencipta alam semesta juga yang telah mengamanahkan bumi ini juga kepada kita untuk dijaga dan dimakmurkan. Selawat serta salam juga pendengar kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan juga pengikut ila yaumil akhir. Pendengar dan pemirsa, untuk kajian Ba'da Subuh kita hari ini seperti yang sebelumnya sudah kami informasikan, kita akan membahas satu topik, yaitu adalah kerusakan alam, cermin kerusakan manusia. Dan nantinya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya atau berdiskusi, silahkan di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410. Dan sudah terhubung pendengar melalui line telepon bersama narasumber kita, bersama Ustadz Dr. Ali Muammar Zaid MA. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, bersama Ustaz Ali Muammar nantinya pendengar, silahkan bagian yang bertanya atau berdiskusi di dua line telepon kami tadi. Dan siaran ini juga pendengar kita live-kan melalui channel YouTube kami di @rriprosetobanjarmasin. Bagi Anda yang ingin bertanya juga atau yang berdiskusi melalui channel YouTube ataupun melalui WhatsApp, insya Allah nanti kami bacakan sekali lagi di dua line telepon 3251562 ataupun di 0811511410. Dan topik kita hari ini adalah kerusakan alam, cermin kerusakan manusia. Silakan Ustaz.
1: Baik, makasih Mas Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa lahma ba'd. Saudara pendengar RRI yang dirahmati Allah, beberapa bulan terakhir kita sering, tidak hanya sering lagi, hampir setiap hari kita melihat dan merasakan bagaimana langit Kalimantan yang berkabut, terus udara yang terasa berbeda, dan sebagainya. Maka muncul barangkali sebuah pertanyaan dalam hati kita, mengapa kita harus kembali berhadapan dengan asap seperti ini? Ketika pagi hari misalnya seharusnya kita melihat langit yang cerah, tetapi yang terlihat justru kabut. Ketika kita ingin menghirup udara segar, tetapi yang terasa justru asap. Ketika anak-anak seharusnya bisa bermain di luar rumah dan lingkungan sekitar kita, tetapi hari ini orang tua harus berpikir dua kali karena kualitas udaranya yang sudah mulai tercemar. Tentu kita tidak ingin kondisi seperti ini menjadi sesuatu yang biasa. Kita ingin Kalimantan, rumah kita ini tetap menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali gitu. Kita ingin hutan tetap hijau, kita ingin sungai tetap bersih, kita ingin udara tetap sehat, dan yang paling penting, kita ingin agar anak-anak, cucu-cucu kita hari ini dan kedepannya nanti menikmati alam yang lebih baik daripada yang kita nikmati hari ini. Maka saudara pendengar, menariknya, Al-Quran sudah berbicara sebetulnya tentang persoalan seperti ini. Jauh sebelum istilah krisis lingkungan, pencemaran, atau perubahan iklim, El Nino, dan sebetulnya seterusnya yang kita kenal hari ini gitu kan. Karena dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zuharal fasadu fil bar wal bahri bima kasabat aydin nas," bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, di mana Allah mengatakan kerusakan di darat dan di laut yang ditampakkan tadi itu perlu digarisbawahi, yaitu disebabkan oleh apa yang dilakukan tangan manusia. Artinya, ketika kita berbicara tentang lingkungan, kita tidak hanya berbicara tentang hutan, sungai, udara, dan tanah, tapi juga kita sedang berbicara tentang manusia dan perilakunya. mungkin kita sering bertanya ya, kenapa sungai kok bisa kotor? Kenapa hutan bisa rusak? Terjadi kebakaran, kemudian udaranya dipenuhi dengan asap. Tapi Al-Quran sebetulnya mengajarkan kita untuk menambahkan satu pertanyaan lagi. Apa sih yang sudah dilakukan manusia? Apa sih yang telah dikerjakan oleh manusia? Sebab lingkungan dan perilaku manusia sebetulnya tidak bisa dipisahkan juga. Kalau manusia menjaga alam, alam akan memberikan banyak manfaat kepada manusia. Tetapi kalau manusia memperlakukan alam tanpa batas, tanpa tanggung jawab, tanpa memikirkan akibatnya, maka dampaknya pada akhirnya kembali kepada manusia. Asap yang kita hirup, misalnya, dia tidak mengenal batas. Asap tidak pernah bertanya, ini yang kumasuki ini rumah orang kaya atau orang miskin? Ini yang kudatangi ini rumah pejabat atau rakyat biasa? Ini yang kudatangi ini orang yang ikut menyebabkan kebakaran atau tidak? Pokoknya asap menyebar aja begitu. Dan akhirnya banyak orang merasakan dampaknya. Disinilah kita belajar bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan alam. Ia juga menyangkut keadilan dan tanggung jawab. Ketika sebuah lingkungan rusak, seringkali yang merasakan akibatnya bukan hanya orang yang melakukan kerusakan, tapi orang lain juga ikut menanggungnya. Gitu kan? Karena itu Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak membuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah menghadirkannya dengan kebaikan-kebaikan. Ini bukan hanya ayat yang untuk apa ya kita baca semata. Ini harus kita jadikan sebagai peringatan, sebagai nakalan dalam Al-Quran itu. Kalau Allah sudah memberikan hutan, artinya jangan kita rusak. Kalau Allah memberikan sungai, jangan kita kotori. Kalau Allah memberikan udara yang bersih, jangan kita cemari. Kalau Allah memberikan tanah yang subur, jangan kita perlakukan dengan semena-mena. Kita memang boleh mengambil manfaat dari alam. Kita boleh bertani, tentu saja. Kita boleh berkebun. Kita boleh memanfaatkan hasil hutan. Kita boleh menggunakan tanah dan air. Tetapi boleh memanfaatkan bukan berarti boleh merusak. Ini yang seringkali kita lupa. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, Al-Quran juga mengingatkan bahwa manusia memang diciptakan sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan manusia menjadi sebagai khalifah di bumi. Tetapi makna khalifah itu bukan berarti manusia ini menjadi pemilik mutlak bumi yang kita tempati ini. Kita memang mempunyai kekuasaan atas alam, tetapi kekuasaan itu adalah amanah. Seperti orang yang diberi kepercayaan misalnya lah mengurus sebuah rumah. Jadi apa tadi? Hanya diberi kepercayaan mengurus. Tidak boleh menggunakan rumah itu untuk dihancurkan. Dia hanya diberi kepercayaan tadi untuk menggunakan rumah itu saja. Tapi dia tidak boleh mengklaim bahwa rumah itu kemudian menjadi miliknya secara mutlak. Yang dengan egonya kadang-kadang bisa hancur terhadap rumah itu. Nah, karena rumah itu bukan miliknya, maka dia harus menjaganya, merawatnya sebagaimana amanah yang dititipkan oleh pemilik yang sesungguhnya. Ya, bumi juga tentu saja begitu kan. Kita tinggal di bumi ini hanya berapa tahun sih paling lama gitu kan. Paling lama antara 60 sampai 70 tahun misalnya kan. Ya, kita lahir di bumi, kita tumbuh di bumi, kita kemudian mencari rezeki, kita mungkin membangun rumah dan lingkungan, kita kemudian juga menikmati sungai, hutan, laut, dan bumi atau tanahnya. Kemudian pada waktu tertentu kita akan meninggal. Tetapi masalahnya bumi ini tetap ada. Dan setelah kita pergi, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan tetap tinggal di sini, di bumi yang dulu kita kelola dengan baik atau tidak kita kelola dengan baik. Karena itu perlu kita bertanya kepada diri kita hari ini, seperti apakah bumi yang akan kita wariskan kelak kepada anak-anak dan cucu-cucu kita? Apakah kita akan mewariskan hutan yang hijau atau hutan yang gundul? Apakah kita akan mewariskan sungai yang bersih atau sungai yang penuh sampah misalnya? Apakah kita mewariskan udara yang sehat atau udara yang setiap tahun dipenuhi asap? Nah, pertanyaan ini pada akhirnya akan menjadi penting karena menjaga lingkungan itu bukan hanya tentang kehidupan kita hari ini, tetapi juga ini tentang hak generasi yang akan datang. Saudara pendengar RRI yang dirahmati Allah, ketika kita melihat Kalimantan hari ini diselimuti asap dan kabut, maka kita jangan melihatnya hanya sebagai persoalan cuaca atau persoalan teknis. Kita juga perlu menjadikan ini sebagai kesempatan untuk bercermin, bukan untuk saling menyalahkan tentu saja. Kita tidak untuk saling menyalahkan, tapi untuk menunjuk siapa untuk menunjuk pada diri kita sendiri. Jangan menyalahkan atau mengarahkan jari telunjuk kepada orang lain atau mencari siapa yang paling bersalah, tidak, tapi kita bertanya pada diri kita masing-masing hari ini untuk langsung memberikan solusi. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Kita mungkin bisa bukan pengusaha besar, kita bukan pejabat, kita bukan pengambil kebijakan, tetapi setiap orang sebetulnya bisa mengambil peran dan bagian berkontribusi terhadap solusi. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, tidak membakar lahan sembarangan. Memang lahan itu untuk kita ini saja ya, lahan itu memang tidak semuanya dibakar. Dia bisa terbakar dengan sendirinya karena Al-Qur'an sendiri mengatakan allazi ja'alnakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Jadi asyajarul akhdar itu adalah semacam zat hijau daun, bukan,

sedang menyalahkan saja, tetapi kita mengingatkan pada diri kita masing-masing. Dan kebakaran hutan itu juga tidak hanya pengaruh dari luar, tapi juga bisa bersumber dari dirinya sendiri, karena memang begitu Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran. Tetapi mari kita juga kembali tadi ya, bahwa memiliki semangat yang sama untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa berpotensi merusak lingkungan kita. Artinya kalaupun kita punya lahan, kita kelola dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian kalau melihat lingkungan yang tidak bagus, rusak, jangan kita merasa itu bukan urusan kita, itu loh. Sebab ini juga kepedulian ini jadi penting hari ini. Intinya begini, yang paling penting juga dari semuanya itu, jangan lupa kita ajari anak-anak kita untuk mencintai lingkungannya. Ajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya, dan itu jangan sekedar aturan kebersihan, tanggung jawab itu kan. Kita ajarkan mereka untuk ya sesekali meskipun susah gitu, kadang-kadang kan, untuk berkebun, menanam pohon, kemudian merawat. Itu sebetulnya apa yang paling terkecil yang bisa kita lakukan. Sebab yang demikian itu lambat laun akan mendidik mereka, memupuk perilaku mereka yang menjadi generasi-generasi yang mencintai lingkungannya, mencintai alam sekitarnya. Agama kita sebetulnya juga kan mengajarkan bagaimana manusia memperlakukan sesama dan bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat hidup. Oleh karena itu ya, ini jangan kita berhenti pada ajaran semata, tetapi harus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara pendengar, ada satu hal yang barangkali perlu juga kita untuk renungkan. Kita misalnya sering berdoa agar Allah memberikan hujan, kita berdoa agar Allah menurunkan rezekinya, kita berdoa agar Allah memberikan kesehatan, tetapi doa juga harus diikuti dengan tanggung jawab gitu kan. Jangan sampai kita meminta Allah memberikan alam yang baik, tetapi pada saat yang sama perilaku kita justru merusaknya. Jangan sampai kita meminta udara yang sehat, tetapi kita tidak peduli ketika lingkungan di sekitar kita rusak. Jangan sampai kita meminta kehidupan yang nyaman untuk anak-anak kita, tetapi kita meninggalkan lingkungan yang tidak nyaman bagi mereka. Karena Allah mengatakan itu kan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Itu bagian akhir ayat yang tadi kita bacakan Zuhar al-Fasad tadi itu kan, bahwa Allah menunjukkan artinya manusia itu akan mengalami akibat dari perbuatannya, agar manusia itu kembali. Kembali kepada apa? Maksudnya kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada kesadaran, kembali kepada tanggung jawab. Mungkin asap yang menyelimuti kita hari ini, ya harus kita jadikan halte pemberhentian sejenak gitu kan. Kemudian kita bertanya, sudahkah kita memperlakukan bumi sebagai amanah Allah? Karena bumi bukan sekedar tempat kita mencari kehidupan semata, tetapi bumi adalah amanah, hutan adalah amanah, sungai amanah, tanah adalah amanah, udara yang kita hirup juga merupakan nikmat Allah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana, tidak perlu menunggu menjadi orang besar, tidak perlu menunggu membuat program dari pemerintah gitu kan. Kita mulai saja dari diri sendiri, kita mulai dari rumah kita, mulai dari lingkungan kita, dan mari kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, satu kesadaran, kita tidak mewarisi bumi ini untuk kita habiskan, kita meminjamnya dari generasi yang akan datang. Semoga Allah menjaga Kalimantan, menjaga hutan-hutan kita, menjaga sungai-sungai kita, menjaga udara dan tanah kita. Dan semoga Allah memberikan kesadaran pula kepada kita semua agar mampu menjadi manusia yang memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Karena menjaga lingkungan bukan sekedar urusan pemerintah, bukan sekedar urusan aktivis lingkungan, bukan sekedar urusan para ahli, tapi menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah kita sebagai manusia. Dan terakhir, ketika kita menjaga bumi dengan penuh tanggung jawab, sesungguhnya kita sedang menjaga

0: kehidupan kita sendiri dan kehidupan generasi-generasi sesudah kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan sebagai prolog. Barangkali saya kembalikan kepada Bang Aditya.
1: Baik, terima kasih Ustadz, pendengar dan juga pemirsa. Kami persilahkan bagi Anda mungkin yang ingin berdiskusi atau bertanya di kesempatan pagi hari bersama Ustadz Ali Muammar di dua line telepon kami ya, 3251562 ataupun di 0811511410. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Bu Haji Rohinah Trikora.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan Bang Adit. Ustadz, kalau kita lihatlah di Kalimantan ini, kita asal khususnya itu istilah penyakit itu komplikasi sudah. Nah, cuman artinya kita kada putus harapan. Nah, kayak Ustadz ini nah, apa kerjasama artinya dengan RRI. Jadi yang punya radio mendengar, yang kada punya radio kada tahu. Nah, ini pengobatan kah atau apa? Pencegahan kah kita? Nah, misalnya kan. Nah, kalau di sekolahan di SD itu guru-guru menyampaikan, di SMP, di SMA, di lanjut apa di perguruan tinggi, nah mungkin dia sudah lebih lagi ya. Jadi untuk yang akan datang, mudah-mudahan artinya jangan terjadi lagi yang seperti ini. Nah, jadi ini mudah-mudahan radio ini salah satu alat untuk kita, untuk kita masyarakat semuanya bisa mendengari, bisa mengambil ilmunya dan memakai. Jadi terhindar kita dari hal yang kayak ini. Nah, sudah kejadian yang kayak ini. Nah, kira-kira Ustadz berapa persen kira-kira masyarakat kita ini? Nah, nah perlukan kesadaran. Tahu-tahu sudah tempe-tempe. Ya, jadi sadarnya aja lagi. Sadarnya ada kan yang dia sedikit saja jar. Nah, sedikit-sedikit lalu jadi bukit. Nah, makasih Ustaz, mohon pencerahan pian Bang Adit. Makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Haji Rohinah yang ada di Trikora. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adit.
1: Okay, baik, silakan Pak Haji Muas.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Haji Muas.
3: Mohon izin Ustaz, belum minta sedikit dikupas dengan rinci atau secukupnya lah. Cuma ulun ini izinkan mengangkat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Bahkan ini ulun jadikan sebagai salah satu surah salat ulun Ustaz. Nah, ulun menyenangi banget anu kedua ayat ini Ustaz yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab.

0: خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Subhanallah. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, ulang garis bawahi doa daripada perkataan dari orang-orang di atas, yaitu, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia." Nah, itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Haji Mas, mungkin dua penanya dulu Ustaz, bisa langsung tanggapi silakan Ustaz.
2: Baik, undang-undang. Satu tadi Ibu Rohinah adalah.
1: Nggih, Ibu Hajah Rohinah Ustaz.
2: Jadin tadi itu menyarankan agar kita tidak sebatas berhenti pada media-media yang terjangkau atau bisa dijangkau kalangan tertentu saja, tapi juga menyentuh kepada masyarakat gitu ya. Edukasi tentang kesadaran lingkungan tadi. Saya juga sependapat memang masyarakat kita tentu saja harus memiliki kesadaran tentang ini. Tetapi sebetulnya kesadaran ini meskipun sudah disebarkan melalui berbagai media dan sudah dilihat bahkan dibaca, tetapi kesadaran-kesadaran ini kadang-kadang bisa terhenti juga ketika fakta di lapangan kepedulian itu menjadi harga yang mahal. Kenapa? Karena ada semacam apa ya, kita ini terlalu, hari ini kan kontras ya, ada namanya apa, kesibukan terhadap gadget kita itu kadang-kadang mengalihkan lingkungan yang lebih besar. Gadget ini kan lingkungan juga sebetulnya, tetapi lingkungan yang membuat kita itu kadang-kadang setiap hari tidak sama dengan apa yang kita alami di luar. Kalau dalam istilah sosiolog itu ada hiperrealitas antara yang dilihat di sosial media dengan praktek di lapangannya itu sangat berbeda. Kadang-kadang kita bisa berdebat di sosial media, di sosial media kita seakan-akan peduli gitu kan. Tetapi begitu keluar dari rumah, ada sampah di pinggir jalan, kita cuek gitu kan. Ada kebakaran-kebakaran itu kita hanya mengutuk-utuk aja gitu kan. Nah, inilah yang kesulitan kita hari ini hadapi bersama, yaitu bagaimana kesadaran tadi tidak hanya berhenti pada pemahaman kita. Ketika kita melihat sosial media kita, oh iya, modelnya tuh bujur aja nih. Bahkan kita mendukung program-program aktivis lingkungan kita gitu. Tetapi ketika kita di luar sosial media tadi, ya katakanlah orang-orang lingkungan itu misalnya lah open donasi, ya seberapa besar kita punya kepedulian untuk mendonasikan duit kita untuk aktivitas mereka dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi memang sosial media sebetulnya sudah banyak menyinggung, sudah banyak mengkampanyekan, banyak mengedukasi, tetapi kesadaran ini yang la'allahum yarji'unnya tadi itu, agar mereka kemudian ini memang kadang-kadang harus kita alami dulu dengan musibah-musibah. Manusia itu kadang begitu, mengalami musibah dulu baru nanti punya kesadaran yang bagus gitu. Nah, bagaimana ini jangan sampai terjadi, jangan sampai kita kena musibah dulu. El Nino ini kan ada juga yang memprediksi hari ini kita mungkin mengalami paceklik atau iklim yang ekstrim ini tidak hanya sebentar, tapi lama dan dulu pada masa-masa sebelumnya peristiwa yang seperti ini banyak memakan korban juga. Jutaan manusia juga yang menjadi korbannya. Nah, apakah di tangan manusia modern hari ini El Nino ini bisa ditangani dengan baik, itu Allah alam. Tetapi dampaknya setelahnya katanya itu akan ada musibah yang sebaliknya. Misalnya hari ini kita kekeringan, nanti bisa jadi ada banjir besar, bahkan banjirnya itu banjir bah. Ada yang memprediksi, bukan prediksi, melihat peristiwa-peristiwa masa lalunya yang seperti itu. Jadi habis kekeringan yang luar biasa, nanti akan diuji dengan banjir besar, barangkali begitu ya. Allah alam. Nah, kita apakah harus diuji berkali-kali dulu baru memiliki kesadaran lingkungan? Nah, ini yang penting kita lakukan hari ini. Makanya tadi itu kampanyenya adalah mari kita mulai dari diri kita. Kesadaran itu tidak hanya menodongkan telunjuk kita kepada orang lain saja, tetapi ini juga harus kita alamatkan kepada diri kita sendiri. Hari ini apa yang sudah kita lakukan, apa yang ini kita bantu itu kan untuk lingkungan kita sendiri. Jangan sedikit-sedikit kita pemerintah, sedikit-sedikit pemerintah saja. Pemerintah ya memang punya tanggung jawab juga, tapi jangan juga pemerintah ya mengorupsi duit aja bisanya misalnya kan gitu kan. Tetapi harus melakukan upaya-upaya preventif yang tadi itu dalam Al-Quran itu haja'alnaha nakalan lima bainaha wa baina wa ma khalfaha. Meskipun itu ayat terkait dengan perilaku Bani Israel, akan tetapi itu juga bisa kita jadikan sebagai kaca perbandingan karena pesan Al-Quran itu wa ma khalfaha. Jadi peristiwa-peristiwa masa lalu, baik yang baik maupun yang buruk, itu harus kita jadikan nakalan. Kalau itu buruk, kita jadikan nakalan, itu adalah ibrah yang mengajarkan gitu kan. Mungkin itu yang adapun kalau apa tadi ya, bacaan ayat yang dibacakan oleh Pak Haji Mu'az tadi terkait dengan mungkin kita ingin melihat bahwa ayat ini ingin mengajarkan kepada kita orang iman itu bukan hanya berzikir tapi juga berpikir tentang alam gitu. Yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Maka ini maknanya ketika kita melihat hutan, kita tidak hanya melihat kayunya. Ketika melihat sungai, kita tidak hanya melihat air. Ketika melihat langit, kita tidak hanya melihat pemandangan. Karena ayat ini kan terkait dengan yang di bagian akhir. Sebelum akhir. La ayatil ulil albab ya tadi ya. La ayatil ulil albab itu menyindir tentang ulul albab. Siapa ulul albab itu? Nah, ini disebutkan bahwa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Artinya lagi bahwa orang yang ulul albab itu bisa melihat semua yang kita sebutkan tadi, hutan, sungai, langit, itu sebagai ayat dan tanda kebesaran Allah. Nah, inilah yang kita pahami dengan sebetulnya lingkungan tadi. Artinya kalau alam kita pandang hanya sebagai objek yang bisa dieksploitasi saja, maka yang kita pikirkan kemudian adalah biasanya nih berapa untung, berapa rugi yang bisa saya dapat gitu kan. Tapi kalau kita pandang sebagai ayat Allah, maka pertanyaan yang muncul itu justru berbeda. Bagaimana saya memperlakukan ciptaan Allah ini dengan penuh tanggung jawab gitu kan. Ada sebagian mengatakan bahwa ayat-ayat itu tidak hanya yang qauliyah tapi juga kauniyah. Ayat qauliyah itu ayat yang tertera, tertulis, sedangkan kauniyah ini berupa alam semesta. Maka kalau ayat qauliyah saja tidak boleh kita injak, tidak boleh kita rendahkan, tidak boleh kita rusak, begitu juga dengan ayat kauniyah, tidak boleh kita eksploitasi semata, tapi harus kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan kita. Maka zikir, kembali tadi ke ayat yang dibacakan Pak Haji Mu'az, mestinya zikir itu melahirkan kesadaran apa ya, kesadaran spiritual, sedangkan tafakur kita itu melahirkan kesadaran ekologis lah, mungkin bahasnya begitu ya, kesadaran akan lingkungan. Nah, tadi Pak Muas menyebutkan ma khalaqta hadza batila, gitu kan. Allah kemudian mengatakan bahwa rob bukan apa hamba yang ulul albab tadi mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini semuanya itu dengan sia-sia. Ini memang harus kita pahami sebaik mungkin ya. Artinya kalau alam tidak diciptakan Allah dengan sia-sia, maka manusia pun tidak boleh memperlakukannya secara sia-sia. Itu kan, apalagi semena-mena kan itu. Maka ketika kita merusak hutan, mencemari sungai atau merusak lingkungan, sebenarnya kita tuh bisa diartikan sedang gagal membaca tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita ingin tadi itulah membangun kesadaran lingkungan, jangan hanya mengajarkan jangan buang sampah, tetapi lebih dalam dari itu, belajarlah melihat alam sebagai ayat Allah. Karena ketika kita buang sampah, mungkin kita mempelajari hanya sekedar jangan buang sampah tanpa melibatkan misalnya, karena kalau kita buang sampah itu merusak alam sekitar kita, dan alam itu adalah ayat Allah gitu kan. Tadi itu bagaimana ayat qauliyah tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita rendahkan, dan kita bahkan kita injak-injak, begitupun ayat-ayat kauniyah ini. Nah, kalau seorang sudah memiliki cara pandang seperti ini, insya Allah kepeduliannya terhadap lingkungan itu tidak lagi hanya karena takut akan aturan atau denda, tapi dia justru menjaga lingkungan karena merasa sedang menjaga amanah Allah. Ya. Ini idealnya itu begitu. Ya. Mudah-mudahan idealisme ini bisa kita terapkan sih. Yang paling sulit itu sebetulnya itu tadi, ya, menerapkannya. Itu barangkali lu Bang Aditya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar serta pemirsa, kita gantian ya ke WhatsApp dulu. Ini sudah ada yang bergabung Ustaz. Ini dari Pak Haji Idam Syah di Sultan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustaz. Kita melihat para aktivis lingkungan giat mengajak memelihara lingkungan, tetapi kalah dengan penguasa yang memberi izin dan pengusaha yang banyak duit yang dapat membeli penguasa dan mengatur kebijakan. Sedangkan rakyat ini hanya pelengkap penderita dan tidak mampu berbuat untuk lingkungan. Nah, bagaimana kondisi seperti ini Ustaz? Lihat saja nanti setelah kemarau kekeringan, nanti turun hujan, kebanjiran. Ini karena ulah tangan sekelompok manusia yang berduit tapi serakah. Kemudian di YouTube juga Ustaz, ini yang sudah ada beberapa komentar juga udah bergabung. Ini senada dengan Pak Haji Ramsyah juga tadi Ustaz, komentarnya di YouTube dari akun @saidrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hujan mulai turun di mana-mana. Yang kita khawatirkan banjir lagi. Apakah ini merupakan cermin dari masyarakat kita? Sebentar lagi masuk musim banjir lagi, mungkinkah karena musim sudah begitu? Kemudian ada atas nama akun Asiah Bajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusaknya alam karena rusaknya manusia, berarti manusia wayah ini lebih rusak dari ning datu kita Bahari lah. Karena Bahari alam kita ini asri banar. Mohon pencerahan Ustadz. Dan satu lagi nih Ustaz, dari akun @kurniawan. Izin Ustaz, Jarpian di Al-Quran sudah menyebutkan bahwa kita adalah khalifah yang bertugas mengelola dan menjaga bumi, bukan mengeksploitasinya. Tapi seperti di daerah kita saja, Kalsel, masyarakat kecil kayak kami nih kada berisi kuasa melawan korporasi besar nang merusak lingkungan. bagaimana kami ini masyarakat bawah yang sering jadi korban mengamalkan tugas khalifah ini di tengah keterbatasan. Nah, mungkin itu saja Ustaz, silakan Ustaz.
2: Yang pertama tadi banyak juga lah.
1: Mungkin namun pinanu ulun bacakan satu-satu lagi kena Ustaz.
2: Ya, lingkungan tadilah aktivis lingkungan kalah dengan penguasa dan pengusaha lah. Ya ini memang realistis benar memang lah. Kita kadang masyarakat ini melihat aktivis lingkungan seolah-olah apa ya berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan atau pemodal ya. Tetapi kita juga harus melihatnya sebagai tidak semata-mata pertarungan antara aktivis melawan penguasa atau pengusaha, tetapi ini juga apa ya, bagaimana kekuasaan dan kekuatan ekonomi itu kelak digunakan, gitu kan? Karena dalam Islam kekuasaan bukan sekedar hak, tetapi amanah. Kayak itu juga kekayaan dan kemampuan mengolah sumber daya alam itu. Maka dalam Al-Quran itu ada, kalau ada salah adalah wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah engkau tabghi al fasad fil ard, gemar membuat kerusakan di bumi, karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi yang harus kita bangun bukan hanya aktivis lingkungan yang kuat, tetapi juga penguasa yang sadar dan amanah tadi, dan pengusaha yang memiliki tanggung jawab ekologis. Tapi seringkali tadi itulah modelnya tuh seakan-akan dibenturkan terus. Tetapi mari kita kompromikan dan kita berikan kesadaran yang sama, artinya edukasinya yang sama gitu, bahwa pengusaha tentu boleh mencari keuntungan, tapi keuntungan itu tidak boleh dicapai dengan cara mengorbankan kehidupan masyarakat dan merusak lingkungan. Itu aja sebetulnya. Cuman ya ngalihai, kadang-kadang duit itu susah ya. Aduh susah sidin. Kita yang memprotes ini pun kalau posisi kita sama seperti pengusaha-pengusaha itu, jangan-jangan kita lebih beringas dari mereka gitu kan. Kita ini tidak mendapatkan posisi yang sama saja gitu kan, karena kita bisa berteriak-teriak seperti ini. Nah, ini makanya tadi tuh harus bersama, kesadaran bersama, meskipun kita tidak mentolerir juga ketika ada kejahatan-kejahatan sistematis yang itu melibatkan pemilik kebijakan maupun mereka yang memiliki modal. Yang dirugikan sebetulnya tidak hanya kita, dan kasihan sebetulnya memang aktivis-aktivis lingkungan saja yang meneriakan itu, tetapi kita masyarakat pun kadang-kadang seperti pertanyaan terakhir tadi kan, kadang-kadang tidak berdaya dan seterusnya lah. Ini kalau kita bicarakan lebih lanjut, saya sendiri juga kadang-kadang merasa tidak berdaya juga. Memang apa ya, kalau boleh kita sedikit cerita tentang apa yang dilakukan atau isyarat apa yang diberikan di dalam surah Al-Kahfi. Itu ada ketika Al-Quran menyindir tentang Nabi Musa yang mendirikan bangunan, bukan Nabi Musa, Nabi Khidir yang mendirikan bangunan pada sebuah rumah yang mau rubuh. Sementara sebelum itu Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika masuki perkampungan itu, mereka meminta air, minta makan, itu dicueki oleh masyarakatnya. Nah, tiba-tiba ada rumah yang mau rubuh, itu justru ditegakkan oleh Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa kan protes, kenapa Anda membantu memperbaiki bangunan yang mau rubuh ini? Padahal tadinya kita minta tolong di sini, mereka satu pun tidak ada yang memberikan kita makanan atau minuman untuk kita untuk menolong kita gitu kan. Lalu nanti di bagian akhir Nabi Khidir menjawab bahwa sebetulnya bukan sekedar mendirikan istilahnya bangunan semata, itu bukan milik masyarakat sekitar, itu milik dua anak yatim gitu kan, yang memiliki orang tua yang soleh gitu kan. Nah, yang digarisbawahi itu watahtahu kanzun lahuma, di bawah rumah itu ada harta kekayaan. Kanzun itu ya harta terpendam, Ini bisa kita analogikan ke kekayaan alam kita, misalnya, itu kan, yang ada di perut bumi kita. Wa tahtahu kanzunlahu wa kana abuhuma shaliha fa arada rabbuka ayastakhrija kanzahuma wa fa arada rabbuka ayyashudda ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Nah, mohon maaf nih ya. Jadi Tuhan itu menginginkan anak ini mencapai dewasa dulu baru mengeluarkan harta dari bawah itu. Nah, ini yang terjadi kita hari ini. Kata-kata dewasa itu artinya di sini sebagian ulama menafsirkan bahwa kemampuan mengelola alam tadi, kemampuan mengelola harta terpendam tadi. Jadi standar ukuran dewasa itu dia sudah paham bagaimana mengelola, mengeluarkan hartanya di bawah, kemudian kemana dia membelanjakannya dan bagaimana mengolahnya, atau kalau urut-urutannya bagaimana mengolah yang di bawah, kemudian mengelola, memanage bagaimana penggunaannya, kemudian mensejahterakan dirinya atau tidak gitu kan. Jadi urut-urutannya mungkin seperti itu. Nah, apakah kita dalam pengelolaan kekayaan alam kita ini sudah melakukan urut-urutan itu, atau kita ini sudah dianggap dewasa tidak? Apakah kita dewasa itu dalam arti mampu mengelola secara mandiri, atau kita dulu masalahnya itu kita ini diawali oleh pihak luar kan, bukan putra daerah yang mengelola, karena pihak luar itu biasanya mereka tidak punya apa ya, kesadaran untuk jangka panjang, dia hanya mengeksploitasi saja. Akhirnya kita yang di rumah kita sendiri ini akan menjadi tamu di rumah sendiri, hanya orang asing di kampung kita sendiri. Kita hanya menjadi penonton saja dan seterusnya. Sementara mereka-mereka yang dari luar menguras habis harta kekayaan alam kita ini, mereka ya sesekali ada musibah mereka tinggal cabut kan gitu. Nah, kalau belajar dari ayat ini sebetulnya harusnya dulu gitu kan. Tapi ya ini lagi-lagi banyak kisahnya nih, panjang sekali Pak kalau kita ceritakan ya. Tapi lu ini bukan pakar-pakar juga dalam hal ini. Kita menjawab secara ini saja ya, secara Qur'ani, bahwa memang untuk mengukur seberapa baik masyarakat kita atau diri kita hari ini, kita melihat juga seberapa rusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau lingkungan sekitar kita, rumah kita saja dulu ya, itu baik, maka insya Allah itu cerminan bahwa kita juga termasuk orang yang baik gitu. Karena sebagaimana tema yang kita bahas itu, cermin kerusakan itu adalah perilaku kita hari ini. Kalau kita perilakunya berurusak, nah itu berarti cerminan kita. Kalau kita memperbaiki, nah itulah cerminan kita. Maka jadi itu ya. Nah, sekarang kekuatan ekonomi itu penting juga, Bang, sebujurnya lah. Begitu juga dengan kekuasaan itu memang penting. Tetapi yang menjadi masalah itu ketika mereka melakukan konspirasi justru untuk menghabisi dalam anda kutip ya masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, ini yakin aja Pak, kita segala sesuatu itu, jangankan hal-hal yang besar seperti itu, yang hal-hal kecil saja itu ada hisabnya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, waktu kita untuk tinggal di bumi ini berapa lama sih gitu kan. Sekarang hisab yang akan kita kelak terima di alam kubur, kemudian di alam barzakh atau di hari kiamat nanti, itu sepadan nggak dengan apa yang kita hari ini lakukan di muka bumi ini gitu kan. Itu juga akan jadi pertimbangan. Saya kira pengusaha, penguasa itu mereka lebih dari tahu daripada kita bagaimana cara mengelola ini. Tetapi lagi-lagi itu jadi ujian juga bagi mereka, dan sekali lagi semua ada hisabnya, ada hitung-hitungannya. Sedikit saja kita melakukan keburukan, nanti timbangannya juga ada gitu kan. Artinya kita siap-siap saja mempertanggungjawabkan semuanya gitu. Kemudian mungkin itu dulu yang Pak, yang pertama. Yang kedua tadilah hujan mulai, apa jarak Ibu tadi itu, hujan mulai turun. Apakah sekedar modelnya itu siklus sejarah itu kah modelnya lah.
1: Enggak, Ustaz.
2: Kayaknya anu lagi. Ya. Jadi ketika hujan turun, kita sebagai muslim itu sebetulnya boleh menjelaskan bagaimana hujan terjadi melalui ilmu pengetahuan, tetapi kita juga seharusnya sekaligus bertanya apa maknanya bagi kehidupan dan kira-kira apa yang kita bisa lakukan terhadap nikmat hujan yang turun itu. Ya, kadang-kadang hujan itu kalau hanya di musim hujan kadang lagi kita perlakukan sebagai nikmat, tetapi di musim kemarau yang panjang seperti ini, kemarin hujan, oh, itu girangnya luar biasa itu, nikmatnya itu luar biasa. Ini ya, yang indah tadi itu yang sebetulnya. Nah, memang kita harus mempersepsikan juga bahwa air hujan itu untuk kehidupan ya. Dengan air hujan itu tanaman tumbuh, sungai kemudian jadi terisi lagi. Karena tanah-tanah kita yang mulai gersang ini akan subur kembali, hewan-hewan juga memperoleh kehidupan, terutama ikan-ikan kita itu. Jadi hujan itu bukan sekedar kita lihat banjirnya aja, Bu, gitu kan. Kalau kita melihat banjirnya aja, itu kita kayaknya tidak baik juga melihat alam ini, gitu kan. Harus kita libatkan semuanya sehingga ketika nanti hujan, musim penghujan, itu kan, itu sebetulnya ada siklus yang baik gitu kan, bahwa sesudah kemarau ada hujan, itu bisa kita kita perspektifkan sebagai anugerah dan nikmat juga gitu kan. Memang ketika ada bencana-bencana kebanjiran apa segala macam, ya itu memang pada kala kita pahami sebagai nikmat juga kan pada akhirnya, tetapi sebelum ia menjadi banjir, ia juga adalah sebagai suatu kenikmatan yang luar biasa tadi itu. Karena kita juga melibatkan sekitar-sekitar kita yang memerlukan air itu, termasuk diri kita sendiri juga perlu air. Kalau hanya kita melihatnya sebagai hujan, hujan kemudian sama dengan banjir saja, nah ini kesalahan kita juga memandang air hujan. Jadi jangan dianggap langsung ke banjirnya itu, tapi bagaimana hujan itu bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Kemudian yang ketiga ya, tentang orang bahari jauh lebih baik daripada orang kita wahini dalam melihat alam. Bisa jadi, Bu, orang bahari itu lebih baik karena mungkin juga sarana prasarana untuk merusaknya itu belum ada. Secara mental mungkin ya masih begitu, karena belum ada sarana untuk merusaknya itu. Nah, kecanggihan teknologi tidak secanggih sekarang untuk mengolah alam, sehingga ya tingkat kerusakannya juga tidak separah sekarang. Dulu orang untuk menabuk menggali tanah itu hanya dengan cangkul, dan itu butuh tenaga yang luar biasa kan, untuk mendapatkan kedalaman 100 meter misalnya kan, itu mungkin bertahun-tahun orang hanya kalau menggali, karena nanti dia gali, dia turun lagi, naik lagi gitu kan. Sekarang orang menggali itu hanya dalam hitungan jam barangkali gitu kan, dengan alat-alat yang lengkap, berapa puting alatnya itu kan menggali, bisa mungkin hitungan hari aja selesai. Nah, karena itulah barangkali itu jadi tolak ukur juga bahwa orang dulu tidak membuat kerusakan di samping. Kalau pemahaman kira sama, orang wahini itu banyak juga memahami bahwa alam itu harus kita lestarikan, harus kita jaga, harus kita rawat gitu kan. Tapi sekali lagi, mereka yang punya pemahaman ini barangkali belum teruji dengan kesempatan untuk mengeksploitasi dari itu. Apakah mereka yang melakukan eksploitasi itu tidak memiliki pemahaman yang sama? Barangkali punya pemahaman yang sama, artinya harus. Tapi begitu dihadapkan dengan kesempatan tadi, mereka itu, karena setiap hari kita ini berjibaku dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada yang membisiki keburukan, ada yang membisiki kebaikan dalam diri kita ini. Setiap hari begitu kan perjuangan kita ini. Nah, di tengah-tengah perjuangan inilah ada ukurannya besar, ada ukurannya kecil gitu kan. Kalau kita mungkin yang tidak berhadapan dengan alam tadi, mungkin bisa biasa saja, tetapi mereka yang berhadapan dengan alam itu ya hal yang menggiurkannya lebih lebih ganas lagi. Tapi apapun itu, barangkali yang harus kita pahami dan sadari bersama, segala sesuatu yang kita lakukan hari ini semua ada hisabnya dan semua akan kita pertanggungjawab. Itu saja sih sebetulnya. Itu Bang Adit ya, yang keempat saya kira sama dengan pertanyaan.
1: Okay. Baik, terima kasih Ustaz. Dan tidak berasa juga Ustaz, sudah 34 menit Ustaz, lebih dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah Ustaz.
2: Ya.
1: Okay. Terima kasih banyak Ustaz untuk segala macam pencerahannya, dan mohon maaf bagi Anda pendengar serta pemirsa juga mungkin yang masih ingin bergabung karena mungkin keterbatasan waktu kita juga, dan yang beberapa WhatsApp juga masih belum sempat terbaca karena mungkin insya Allah di kesempatan selanjutnya masih akan kita bahas kembali lagi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pendengar apa segala macam yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ali Muammar ini jadi ibrah pencerahan buat kita semua pendengar, kita koma amalkannya minimal, apalagi buat kita yang mungkin merasa masyarakat kecil, paling kada lingkungan kita lah yang kita jaga, jangan umpatan membuang sampah ataupun merusak lingkungan khususnya di sekitar rumah kita aja dulu gitu nalah. Ya. Baik, terima kasih Ustadz, pendengar serta pemirsa. Insya Allah kajian pada subuh kali subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan Universitas Banjarmasin akan kembali lagi esok di jam yang sama. Dan kita tutup kajian ini pendengar dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah
2: wabihamdika.
1: Terima kasih sekali lagi Ustaz.
2: Ya, sama-sama.
1: Oke, kita tutup pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Persatukan informasi dan inspirasi masih menemani Anda di Banjarmasin pagi pendengar, dan satu informasi kami ambil dari rri.co.id. diinformasikan pendengar, di mana tim DVI Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengidentifikasi 10 jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 pada Rabu kemarin 30 September 2026. Penambahan ini meningkatkan akumulasi jumlah korban meninggal dunia yang telah teridentifikasi, di mana ke-10 jenazah yang baru teridentifikasi tersebut terdiri dari 8 korban berjenis kelamin laki-laki dan 2 korban perempuan. Di mana proses identifikasi dilakukan melalui pencocokan data antemortem dan juga postmortem yang meliputi pemeriksaan ciri medis, struktur gigi, hingga properti milik korban. Kabit Dokes Polda Kalsel, Komis Polisi Dr. Muhammad Sofwan mengkonfirmasi kepastian identitas seluruh jenazah tersebut dalam konferensi pers operasi DVI Polri pada Rabu malam. Hingga saat ini, RS Bayangkara Banjarmasin tercatat telah menerima total 74 jenazah korban. Dimana disampaikan oleh beliau bahwa dengan demikian total jenazah yang telah teridentifikasi per Rabu kemarin itu sebanyak 51 orang, sementara yang belum teridentifikasi dan dalam proses sebanyak 23 orang. Dan informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini.

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, di mana upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi P4JN di Aula Kecamatan Muara Harus pada Selasa 29 September kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Tabalong ini dihadiri juga oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Tabalong dan Camat Muara Harus. Turut hadir juga Lurah, TPPKK, Kepala Desa Sekecamatan Muara Harus, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, serta Karang Taruna. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNNK Tabalong, AKBP HM Tukiman SHM HN menyampaikan materi bertajuk Membangun Generasi Sehat, Cerdas, dan Kuat melalui Gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga menekankan bahwa pembangunan generasi yang sehat dan berkualitas ini perlu dimulai dari lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Di mana menurutnya keterlibatan aktif dari berbagai unsur masyarakat yang menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini. Orang tua, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan seluruh elemen masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap tumbuh kembang generasi muda. Baik, pendengar, 57 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saat lagi kita akan ikuti Lintas Banua Pagi.

remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Mengeluarkan himbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya kesehatan.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
4: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
9: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
10: pada kemarin. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua.
11: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah Ombo.
12: BPBD Kalimantan Selatan menyatakan kesiapannya dalam mengantisipasi kondisi cuaca.
13: Berapa harga kebutuhan bahan pokok terus mengalami kenaikan?
14: Banyak 19 pedayung Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
4: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincang Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Operasi hari ke-18, tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Pengelola RSJ Sambang Lihum pastikan kondisi pasien tetap aman di tengah ancaman kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di sekitar kawasan rumah sakit. Pendengar dan pemirsa, Indah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Aditya.

0: Informasi yang pertama, operasi SAR hari ke-18 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan.
2: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya.
1: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit waktu Indonesia bagian barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
2: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
3: Pemerintah bersama instansi terkait serta bekerjasama dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
2: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, setelah ini kita akan ikuti bagaimana perkembangan proses identifikasi dari jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang pada Rabu malam berhasil mengungkap 10 identitas jenazah korban. Selengkapnya kita akan ikuti bersama reporter Lukmanul Hakim.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, perkembangan proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 kembali terjadi hari ini Rabu 30 September 2026, di mana baru saja tadi digelar konferensi pers operasi DVI Polri terkait insiden KM Virgo Transport 8, yang mana pada hari ini sebanyak 10 jenazah berhasil teridentifikasi. Dan rincian dari 10 jenazah ini terdiri dari 8 laki-laki dan juga 2 jenazah perempuan. Dan saat ini total Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin telah menerima sebanyak 74 jenazah. Dimana rinciannya hingga saat ini bertambahnya 10 identitas baru, maka sebanyak 51 jenazah berhasil diidentifikasi dan masih menyisakan 23 jenazah yang masih dalam proses identifikasi. Dan pendengar dan pemirsa, juga pada hari operasi ke-18 hari ini, Basarnas tadi menyampaikan bahwa operasi penyelaman di sekitar area bangkai kapal Virgo nihil ditemukan jenazah baru. Namun, tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 jenazah yang ditemukan di wilayah perairan Kalimantan Tengah. Dan saat ini ini keempat jenazah tersebut masih dalam proses evakuasi dan nantinya akan dibawa ke Banjarmasin dengan dua opsi, yakni melalui jalur darat maupun juga jalur udara dengan menggunakan helikopter. Dan hingga saat ini dari total 243 penumpang, sebanyak 186 penumpang sudah ditemukan dengan rincian 108 korban selamat dan juga 78 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Sehingga hingga hari ini masih dicari sebanyak 57 penumpang lainnya. Demikian dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rumah Hakim Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Benua Maju.
0: Berikut harapan masyarakat dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
6: Baik, nama Ulun Akbar, terkait Hari Kesaktian Pancasila, semoga aja terutama di Banjarmasin ini bisa terus rukun sesuai Pancasila. Kemudian juga banyak hoax-hoax loh segala macam itu yang memang terjadi sekarang. Semoga dengan Pancasila kita bisa ingat lagi terkait inilah, terkait kita tetap kebersamaan, tetap harus damai dan juga menjunjung Pancasila dalam menghadapi semua arus-arus informasi tersebut. Seperti itu.
7: Harapan saya di Hari Kesaktian Pancasila ini, semoga kita semua bisa lebih menghargai dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga berharap masyarakat itu bisa tetap menjaga persatuan, saling menghargai walaupun berbeda-beda dan tidak mudah terpecah belah juga. Dan semoga generasi muda juga semakin memahami pentingnya Pancasila.
5: Lintas Benua Maju.
0: Pengelola RSJ Sambang Leho memastikan kondisi pasien tetap aman di tengah ancaman kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di sekitar kawasan rumah sakit. Untuk mengantisipasi dampak asap dan api, evakuasi pasien dilakukan secara internal ke lokasi yang dinilai lebih aman. Langkah ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan rumah sakit menghadapi potensi karhutla. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
8: Rumah Sakit Jiwa Sambang Leho milik Pemprov Kalsel memastikan seluruh pasien kini berada dalam kondisi aman dan pelayanan kesehatan tetap berjalan normal dari dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bidang Penunjangan Non-Medik Rumah Sakit Jiwa Sambang Leho, Salpiah, mengatakan pasien dari ruang napsa wanita dan ruang transit wanita sempat dipindahkan ke ruang MPKP yang lokasinya lebih jauh dari titik kebakaran hutan dan lahan. Pemindahan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap asap dan potensi dampak karhutla yang sempat mengepung rumah sakit. Setelah kebakaran hutan dan lahan ditangani dan kondisi dinilai aman, pasien kembali ke ruangan masing-masing sesuai kondisi medisnya. Selain pemindahan internal, rumah sakit juga menyiapkan masker, meningkatkan asupan gizi, serta memberikan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh pasien dari risiko ISPA akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan.
9: Ya, jadi kemarin kan yang terdampak langsung itu ruangan napsa wanita sama ruang transit wanita. Jadi pasien yang di ruang tersebut yang kami pindahkan ke ruang MPKP kemarin, ke ruang seberangnya, karena kan itu jauh dengan yang apa, dengan kejadian kebakaran itu. Nah, jadi kemarin kami evakuasi, tapi setelah itu kemarin besoknya sudah kami pindahkan balik.
8: Sebelumnya Gubernur Kalsel Muhyiddin telah memberikan atensi khusus terhadap Rumah Sakit Jiwa Sambang Leho agar tidak merasakan dampak karhutla.
10: Dan juga Wakapolda hari ini hadir untuk melihat keadaan. Jadi hari ini kalau ada media yang lain menyampaikan, kami sudah sampai sini ternyata masih aman. Hari ini kami datangkan ekskavator untuk land clearing di daerah sini. Nah, jadi sebanyak 20 hektar kita land clearing. Jadi nanti rumah sakit Sambang Leho mau bikin sumur, bikin apa, silakan.
8: Saat ini tidak ada lagi pasien yang dievakuasi, dipastikan, dan seluruh layanan Rumah Sakit Jiwa Sambang Leho tetap berlangsung normal.
0: Perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Berikut laporan Juma Muhammad.
11: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya
12: Perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, di mana masyarakat sekarang lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lemo Mangkurat ULM Banjarmasin Reza Pahlevi dalam momen Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Menurut Reza, kondisi tersebut membutuhkan penguatan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga diperkenalkan melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial masyarakat. Ia mengajak agar momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu untuk kembali diperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu menurutnya nilai-nilai Pancasila hingga kini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat, dari kehidupan beragama hingga penghormatan terhadap sesama.
11: Jelas ya, dari nilai-nilai Pancasila itu hari ini itu mengalami yang namanya gerusan. Gerusan-gerusan atau ancaman-ancaman itu pasti ada, Bang. Apalagi ya dengan terbukanya akses informasi dan juga teknologi hari ini. Nah, itu salah satu ancaman bagi nilai-nilai Pancasila kita, karena masuknya pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang hakikatnya itu tidak berkesesuaian dengan nilai budaya kita, maka ya itu bisa menjadi sebuah ancaman tergerusnya atau menurunnya praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
12: Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila terus juga ditanamkan sejak dini oleh warga Banjarmasin. Misalnya Fudail, warga Queen Utara yang membiasakan anaknya untuk terbiasa dengan beribadah, menghormati teman saat sekolah, dan menolong sesama.
13: Dengan nilai-nilai Pancasila ini kan kita tentunya punya anak harus menanamkan Pancasila. Contohnya seperti kita melakukan sejak dini seperti ibadah, berteman yang baik, bergaul yang baik sama teman.
12: Sementara itu, menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Banjarmasin turut mengenang peristiwa G30 SPKI dan gugurnya pahlawan revolusi dengan menaikkan bendera setengah tiang. Sedangkan pada 1 Oktober, bendera akan dikibarkan satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Dalam rangka memperkuat kolaborasi dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak, Tiga Pilar Perempuan Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama. Berikut laporan Fitriana Rahma.
14: Tiga kekuatan perempuan di Kalimantan Selatan yakni Kaukus Perempuan Parlemen Daerah atau KPPD, Gatriwara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia atau FJPI Kalsel, sepakat memperkuat kolaborasi dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak. Komitmen tersebut mengemuka dalam ramah-tamah dan dialog yang mempertemukan perempuan Parlemen DPRD Kalsel, pengurus Gatriwara, pimpinan redaksi perempuan dan jurnalis perempuan dari berbagai media di Banua. Ketua KPPD Kalsel, Dr. Hajah Dewi Damayanti Said mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya ketiga kekuatan perempuan berkumpul dalam satu forum untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah.
15: Karena kami memandang perlu di lingkungan kami ya, khususnya di parlemen ya, di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, sinergi yang betul-betul dapat terjalin nanti bisa membentuk para perempuan-perempuan ini menjadi kuat, sehingga apabila kita bersatu, kita bisa untuk mengawal kepentingan perempuan dan anak nantinya, dan mempersiapkan generasi-generasi emas juga untuk pembangunan Banua dalam pengawasan di pemerintahan.
14: Sementara itu, Ketua FJPI Kalimantan Selatan Hajah Sunarti mengatakan, pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, tetapi menjadi ruang membangun komunikasi yang lebih terbuka antara jurnalis perempuan dan lembaga publik. Sunarti menegaskan, FJPI merupakan wadah bagi jurnalis perempuan untuk saling menguatkan, meningkatkan kapasitas, dan menjaga profesionalisme jurnalistik.
16: Kita akan menguatkan untuk berkolaborasi, mengawal kebijakan-kebijakan dalam membangun daerah ini. Dan kami sebagai jurnalis, kami juga tidak, meskipun udah kerjasama, tapi tetap juga fungsi kontrol sosial tetap ada gitu.
14: Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka turut menekankan pentingnya peran perempuan dalam keluarga dan kehidupan sosial. Ia juga mengingatkan orang tua agar memberikan perhatian terhadap pergaulan anak.
17: Saya menganggapkan ini adalah bukan hanya kali ini yang terakhir, mudah-mudahan bisa dilanjutkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, supaya ini bisa menyatukan pandangan kepada satu sama lain. Lebih khusus juga kepada media perempuan yang hadir juga tadi, tekanannya manusia itu ulah karena media menyampaikan visi dan misi, menyampaikan kinerja-kinerja kita yang terbaik, itu yang dipelihara.
14: Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Gatriwara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Farida Supianhaka yang menyatakan dukungannya terhadap penguatan kolaborasi perempuan antara KPPD, FCPI, dan Gatriwara Kalsel. Berharap sinergi tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat bagi perempuan, keluarga, dan masyarakat, serta menjadi awal kolaborasi berkelanjutan untuk pembangunan Banua. Fitriana Rahma melaporkan.
5: Berita olahraga.
0: Tim sepak bola Wasaka Muda Indonesia U13 resmi dilepas untuk berlaga di ajang Piala Suratin U13 tingkat nasional. Pelepasan dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin M. Muhammad Yamin di Aula Kayuh Bembek Balai Kota Banjarmasin pada Rabu sore kemarin. Berikut laporan Robi Angga.
18: Mengajak Bapak Ibu serta anak-anak kami, kita dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kita lepas kontingen Wasaka Muda Indonesia U13 menuju Piala Suratin U13 tingkat nasional tahun 2020.
19: Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin secara resmi melepas tim sepak bola Wasaka Muda Indonesia U13 yang akan bertanding di Piala Suratin U13 tingkat nasional tahun 2026. Pelepasan tersebut berlangsung di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota Banjarmasin Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh kepada seluruh pemain, pelatih, dan pembina atas keberhasilan dalam menembus panggung nasional. Menurutnya, berlaga di tingkat nasional bukan hanya untuk mengejar kemenangan. Hal ini juga menjadi kesempatan untuk terus menambah pengalaman serta mental bersaing dengan pemain dari daerah lain.
18: Pada seluruh kontingen, saya mengucapkan sekali lagi selamat bertanding, selamat berjuang, hadapi lawan dengan percaya diri, tetap kompak, nikmati setiap prosesnya, apapun hasilnya, jadikan pengalaman di Piala Suratin ini sebagai bagian dari perjalanan kalian untuk menjadi pesepak bola yang handal dan tentunya jaga kesehatan, jaga kekompakan, jaga nama baik daerah, dan jangan lupa berdoa.
19: Wali Kota juga berpesan agar seluruh pemain tetap menjaga sportivitas dan tampil maksimal selama pertandingan. Sementara itu, Ketua Wasaka Muda Indonesia, Muhammad Rida, mengatakan pihaknya membawa 31 pemain ditambah 10 ofisial dalam ajang nasional ini. Menurutnya, seluruh pemain telah mempersiapkan diri secara maksimal dan siap untuk berjuang di Piala Suratin U13 tahun 2026.
20: Kami dari Wasaka Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dulu kepada Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Muhammad Yamin, kepada Kepala Dinas Olahraga dan Pariwisata, Bapak Nusabil. Sebuah kebanggaan bagi keluarga besar Wasaka Indonesia dilepas langsung untuk menuju pertandingan Suratin Zona Nasional di IKN. Insya Allah kami akan berangkat besok.
19: Perjalanan tim Wasaka Muda Indonesia U13 di Piala Suratin ini dimulai sejak persaingan tingkat kota, kemudian berlanjut di tingkat provinsi, dan kini mereka akan berjuang lagi di tingkat nasional yang akan digelar di IKN mulai 3 Oktober 2026 mendatang. Robi Angga melaporkan.
0: Komentar pagi ini mengangkat topik Pancasila di tengah derasnya arus informasi. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
21: Selamat pagi. Perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Informasi, budaya, dan berbagai nilai dari luar semakin mudah masuk dan diterima, termasuk para generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, sebab derasnya arus informasi dapat mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi masyarakat apabila tidak diimbangi dengan pemahaman serta penerapan nilai kebangsaan. Akademisi Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin Reja Fahlepi menilai penguatan Pancasila perlu dilakukan secara nyata. Nilai Pancasila tidak cukup dikenalkan melalui hafalan atau pembelajaran teoritis, tetapi harus terlihat dalam perilaku sehari-hari. Keluarga menjadi lingkungan pertama dalam membentuk kebiasaan tersebut. Mengajarkan anak untuk beribadah, menghormati orang lain, membantu sesama, dan menghargai perbedaan merupakan bentuk sederhana dari penerapan nilai Pancasila. Hal yang sama juga perlu diperkuat di sekolah dan lingkungan masyarakat. Sikap saling menghormati, gotong royong, hingga kepedulian terhadap sesama merupakan nilai yang perlu terus dibiasakan. Di tengah derasnya informasi saat ini, masyarakat juga dituntut lebih kritis dalam menerima berbagai pengaruh dari luar. Meski tidak semua informasi dan budaya yang datang dari luar harus ditolak, tetapi juga perlu disaring agar tidak bertentangan dengan nilai dan juga karakter bangsa. Sebab tantangan terhadap Pancasila terus berubah mengikuti zaman. Karena itulah cara menjaganya pun harus dilakukan dengan menanamkan nilai-nilainya sejak dini melalui keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial di masyarakat. Sekian komentar.
1: Lintas Banua Panjang.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Selanjutnya, Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui portal RRI Digital, serta di media sosial kami yang terverifikasi baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Plus atau Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Plus atau Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Banua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Prosedur adalah informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Sesaat lagi kita akan ikuti informasi arus lalu lintas. Langsung diinformasikan dari ruang RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Dan saat ini kita pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan Brigadir Ulfa. Selamat pagi Brigadir Ulfa.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan Mbak Ulfa, informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Lantas Benua. Kembali lagi bersama saya, Brigadir Ulfa dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan yang akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pagi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026 melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Langsung saja untuk pantau situasi arus lalu lintas yang pertama, kita menuju ke simpang traffic light Gatot Subroto dalam Banjarmasin. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di simpang 4 traffic light Gatot Subroto dalam Banjarmasin terpantau ramai cenderung padat, namun tetap lancar di semua arahnya. Untuk itu kami harap bagi Anda yang melintas di kawasan ini agar selalu berhati-hati, jaga fokus berkendara Anda, serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya yang melintas di kawasan ini, serta jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke Jalan Ahmad Yani, kilometer 34, tepatnya di Bundaran Adipura, Kota Banjarbaru. Dapat kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar di semua arahnya, baik dari arah Kota Banjarmasin menuju Banjarbaru dan Martapura maupun sebaliknya. Dan tetap kami himbau bagi Anda agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku, serta kurangi kecepatan kendaraan Anda di kawasan ini. Sahabat Lantas Banua, saat ini wilayah kita masih terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan jarak pandang saat berkendara terbatas. Untuk itu kami himbau bagi pengguna jalan agar selalu berhati-hati, nyalakan lampu utama kendaraan Anda,

Baik, halo Brigadir Ulfa. Baik, sepertinya pendengar dan pemirsa, sambungan kami bersama dengan Brigadir Ulfa langsung dari ruang RTMC di Lantas Polda Kalimantan Selatan. Ada sedikit gangguan, namun Brigadir Ulfa juga tadi sudah menyampaikan informasi terkait tentang arus lalu lintas pagi hari ini. Demikian, arus informasi dari di Lantas Polda Kalimantan Selatan langsung dari ruang RTMC di pagi hari ini. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Terus dengan informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan kembali mengikuti informasi arus lalu lintas. Kali ini kita sudah terhubung pendengar bersama Bung Robi Angga. Selamat pagi, Mas Angga.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan informasi arus lalu lintas pagi hari ini, Mas Angga.
3: Baik, terima kasih Hadi dan juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Dan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini, di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 terpantau ramai lancar. Kendaraan yang melintas di Jalan Ahmad Yani dari arah luar kota menuju dalam kota terpantau didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga beberapa kendaraan roda 4 dari arah luar kota menuju dalam kota juga sudah banyak yang melintas, namun untuk volume kendaraan sendiri tidak begitu padat dan nampak lancar di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ini. Begitupun sebaliknya dari arah dalam kota menuju luar kota juga didominasi oleh kendaraan roda 2. Namun nampaknya dari arah dalam kota menuju luar kota ini juga nampak lengang sekali, tidak begitu padat volume kendaraan yang melintas. Hanya saja di simpang, maksud saya di arah putar balik, dari arah dalam kota menuju luar kota ada sedikit antrian kendaraan yang akan berputar balik, namun tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk kendaraan sendiri yang melintas di Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pangeran Antasari juga terpantau ramai lancar, namun sedikit ada penumpukan di bawah simpang 3, tepatnya di bawah traffic light, kurang lebih 50 hingga 100 meter. Namun kondisi tersebut juga tidak mengganggu lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Dan untuk pantauan aktivitas masyarakat di pagi hari ini juga terpantau sejak pagi tadi, masyarakat sudah banyak yang melakukan aktivitas seperti berjalan kaki, berolahraga, jogging, dan bahkan masyarakat yang berjalan kaki di sini mereka untuk pergi ke kawasan perkantoran yang ada di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan untuk pantauan cuaca di pagi hari ini juga terpantau cerah. Dan ini juga menjadi faktor pendukung lancarnya lalu lintas di pagi hari ini. Namun kami tetap mengimbau bahwa kondisi kabut asap yang masih menyelimuti di Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, meskipun tidak begitu padat, namun kami tetap mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luaran untuk tetap menggunakan masker agar menghindari paparan langsung asap, kabut asap, sehingga tidak menyebabkan gangguan pernapasan dan lain sebagainya. Dan kami juga mengimbau untuk pengendara sepeda motor dan juga pengendara roda 4 untuk selalu berhati-hati, selalu periksa kendaraan sebelum berpergian dan selalu menaati aturan lalu lintas sebelum, maksud saya menaati aturan lalu lintas pada saat berkendara. Untuk pengendara roda 2 untuk selalu mengenakan helm, sedangkan untuk roda 4 untuk selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas, aktivitas dan juga cuaca di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, Robi Angga melaporkan.
2: Baik, terima kasih Mas Angga untuk informasi Anda.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
0: Nggak pakai helm nih, Din.
5: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
5: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
5: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
6: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca Kalimantan Selatan dari pagi ini hingga dini hari nanti. Pada hari ini Kamis 1 Oktober 2026 dan pendengar, kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Bung Bayu Kencana. Selamat pagi Bung Bayu.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi cuaca Kalimantan Selatan pagi hari ini.
2: Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini, di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Syamsuddinur juga terpantau cerah, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya saya akan bacakan perkan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Arah angin diperkirakan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 25 km/jam. Suhu udara diperkirakan 23 hingga 37 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 99%. Selanjutnya perkiraan untuk di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan, cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya informasi perakiraan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu dan Kota Baru 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Tanah Laut. Untuk itu perlu waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri dan kapal berukuran besar terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Tanah Laut. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkara cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Bayu Kencana, perakirawan BMKG Syamsuddinur Banjarmasin. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Bayu untuk informasi Anda.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Syamsuddinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Banjarmasin pagi ini. Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Persatukan informasi dan inspirasi mendengar tepat pukul 8 waktu di sana kita bergabung ke program 3 Minggu di Warta Berita Sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor.